Ia menunjukkan bahwa dakwah bukanlah sekedar menyampaikan ajaran Islam saja, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan dengan akhlak yang baik dan pendekatan yang bijaksana. Nah pendengar, demikianlah kisah tentang pengiriman Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Madinah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita untuk bisa meneladani ketulusan dan kesungguhannya dalam menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam di masyarakat kita. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada kita untuk selalu berada di jalannya dan menyebarkan cahaya Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini membawa manfaat dan semangat dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Keutamaan bersuci, berzikir, salat, sedekah dan membaca Al-Qur'an. An Abi Malikin Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alayka, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah, pahalanya akan memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Dan sedekah merupakan bukti keimanan. Kesabaran merupakan sinar. Dan Al-Quran itu membela atau menuntutmu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya. Maka sebagian mereka ada yang membebaskannya dari siksa Allah, dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya dalam siksa Allah. Hadis riwayat Muslim.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau. Pendengar rahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekaligus penuh dengan pelajaran, yaitu tentang awal mula munculnya ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Kisah ini membawa kita kepada salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya menggoncang dunia Islam pada masa itu, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan peradaban manusia. Pendengar yang setia, kisah ekspansi Mongol dimulai dari dataran tinggi Asia Tengah, sebuah wilayah yang keras dan tandus. Disinilah lahir sebuah bangsa yang kelak mengubah wajah dunia, yaitu bangsa Mongol. Mereka dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh, ahli dalam seni perang, dan memiliki semangat ekspansi yang luar biasa. Pada awal abad ke-13, seorang pemimpin besar muncul di tengah mereka. Dia adalah Genghis Khan. Genghis Khan atau Temujin adalah seorang pemimpin yang berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya terpecah-pecah. Dengan kecerdasan militernya yang luar biasa, ia menciptakan sebuah kekuatan militer yang disiplin dan efisien. Pasukan Mongol dikenal karena kecepatan mereka, strategi yang brilian, dan keberanian yang tak tertandingi. Mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan musuh-musuh mereka. Pendengar dirahmati Allah, pada masa dinasti Abbasiyah, dunia Islam telah mencapai puncak kejayaannya, tetapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Konflik internal, perpecahan wilayah, dan ancaman dari kekuatan eksternal membuat Abbasiyah rentan terhadap serangan. Dalam kondisi inilah, ekspansi Mongol mulai merambah dunia Islam. Ekspansi Mongol di wilayah Islam dimulai dengan penaklukan Transoksiana dan Persia pada awal abad ke-13. Wilayah ini merupakan bagian penting dari dunia Islam yang dikenal karena kemakmurannya dan posisinya yang strategis. Genghis Khan memulai ekspansi ini dengan serangan brutal ke kota-kota besar seperti Bukhara, Samarkand, dan Nishapur. Kota-kota ini yang sebelumnya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam hancur dalam waktu singkat. Bangsa Mongol menggunakan strategi perang yang mengerikan, termasuk taktik pengepungan, pembantaian massal, dan penghancuran total infrastruktur kota. Mereka tak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipulihkan. Pendengar yang budiman, setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, Kekaisaran Mongol terbagi menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh anak-anak dan cucunya. Namun semangat ekspansi mereka tetaplah hidup. Pada pertengahan abad ke-13, Hulagu Khan, salah satu cucu Genghis Khan, berhasil untuk memimpin pasukan ekspansi Mongol ke wilayah barat, terutama dunia Islam. Hulagu Khan membawa pasukan besar yang dikenal karena kekejamannya. Target utama mereka adalah Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad pada masa itu bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kejayaan Islam. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan yang luar biasa. Namun kelemahan internal Abbasiyah membuat Baghdad rentan terhadap serangan. Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mu'tasim, dikenal sebagai pemimpin yang lemah dan tak mampu menggalang kekuatan untuk menghadapi ancaman Mongol. Ketika pasukan Mongol mendekati Baghdad, tak ada persatuan di antara pemimpin-pemimpin Muslim untuk menghadapi ancaman ini. Pendengar rahmati Allah, serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah Islam. Pasukan Mongol mengepung kota selama beberapa minggu

0: Khalifah Al-Musta'sim sendiri dieksekusi dan mengakhiri era Abbasiyah secara tragis. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kehancuran. Ada pelajaran besar yang dapat kita ambil dari awal mula ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Salah satunya adalah pentingnya persatuan di tengah umat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Ketika umat Islam bersatu, mereka mampu menghadapi tantangan apapun. Seperti yang terjadi pada masa-masa awal Islam. Namun ketika perpecahan dan konflik internal menguasai, musuh dari luar dapat dengan mudah menghancurkan apa yang telah dibangun. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Pemimpin yang tidak hanya mementingkan kekuasaannya sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan umat secara keseluruhan. Sejarah Abbasiyah mengajarkan kita bahwa kelemahan kepemimpinan dapat membawa kehancuran. Tidak hanya bagi pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendengar yang dirahmati Allah, meskipun serangan Mongol meninggalkan luka yang mendalam, umat Islam mampu bangkit kembali. Wilayah-wilayah Islam yang ditaklukkan oleh Mongol kemudian mengalami proses Islamisasi, di mana banyak pemimpin Mongol akhirnya memeluk Islam. Dan ini adalah bukti bahwa meskipun umat Islam menghadapi tantangan yang besar, cahaya Islam tak pernah padam. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada kekuasaan politik, tetapi juga pada keimanan, ilmu pengetahuan, dan semangat untuk terus bangkit meskipun menghadapi tantangan yang besar. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Pendengar yang setia, demikianlah kisah tentang awal mula munculnya ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan, senantiasa memperkuat iman, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. Kita akhiri program kali ini dengan doa, semoga Allah memberikan kita hikmah untuk belajar dari sejarah dan kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan syubhat. Kebenaran semakin tersamarkan dengan maraknya kebatilan. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariatnya semakin terasing dan terpinggirkan. Banyak aturan yang telah ditetapkan syariat dilanggar. Salah satu contohnya adalah aturan mengenakan jilbab bagi muslimah. Di zaman sekarang ini, wanita lebih eksis dalam berpenampilan. Gaya hidup wanita modern sering dipertontonkan di jalan-jalan, di pasar, di mal, di tempat rekreasi, dan di mana saja wanita itu bisa mengambil perannya. Tidak salah jika wanita itu memiliki kegiatan, baik mereka yang bekerja, belajar, belanja, atau yang hanya di rumah saja. Yang salah adalah gaya hidup yang mereka adopsi, sehingga tak jarang kita lihat banyak kaum muslimah yang tanpa rasa malu mengumbar auratnya, menampakkan rambutnya, dan menanggalkan jilbabnya. Bersolek atau berhias seperti orang jahiliyah terdahulu. Inilah potret kehidupan muslimah di zaman penuh fitnah, syahwat, dan syubhat. Jika kita lihat rambu-rambu syariat Islam yang telah ditetapkan terhadap wanita, jelas Allah memberikan aturan yang khusus terhadap wanita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke

0: seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Wa kullil mu'minat yagdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wala yubdina zinatahunna illa ma dhaharu minha wal yadribna bihumurihin ala juyubihin wala yubdina zinatahun. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan untuk tidak menyerupai gaya hidup orang kafir, baik dalam berpakaian, berinteraksi, atau dalam segala hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai cara hidup suatu kaum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Pendengar yang beriman, seorang muslimah dilarang bertabaruj atau berhias diri untuk dipertontonkan. Arti dari tabaruj adalah menampakkan keindahan atau kecantikan tubuh maupun pakaian, bersolek secara berlebihan kemudian ditunjukkan di luar rumah. Bisa juga diartikan wanita yang menunjukkan perhiasan dan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki yang haram baginya. Bertabaruj adalah perbuatan kaum wanita jahiliyah. Karenanya sangat tidak dimengerti wanita yang mengatakan berhias dan bersolek dengan bebas adalah gaya hidup modern dan berkemajuan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, melarang kaum muslimah untuk tidak bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai muslimah tetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabaruj dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jelas di ayat ini wajibnya wanita untuk menetap di rumahnya dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Selain itu, ayat ini menjelaskan tentang haramnya bertabaruj dan berhias seperti orang-orang jahiliyah. Berhias untuk dipertontonkan kepada laki-laki lain selain suaminya. Tingkah laku wanita zaman jahiliyah adalah mereka keluar rumahnya berhias dengan sangat mencolok dan memakai wewangian, berjalan dan mempertontonkan keindahannya sehingga menggoda laki-laki yang tidak halal baginya. Maka terjadilah kerusakan dan perbuatan keji. Pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan ayat-ayat tadi, jelas sekali wanita-wanita yang mengatakan dirinya wanita modern adalah sama dengan wanita zaman jahiliyah terdahulu. Mereka keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan keindahannya kepada khalayak ramai sehingga mengundang bahaya fitnah bagi lelaki yang melihatnya. Dalam hal ini ada ancaman yang sangat mengerikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang bertabarruj. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arohuma." Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Qaumun ma'ahum suyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Yakni sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti manusia. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhun ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Dan wanita yang membuka auratnya, berpakaian tipis, merangsang, berlenggak-lenggok, dan berlagak, kepalanya digulung seperti punuk unta. Mereka tidak akan dapat masuk ke surga dan mencium baunya, sedangkan aroma surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka yang bertabaruj tidak akan mencium aroma surga. mencium aromanya saja tidak, apalagi masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kaum muslimah dari hal tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tentang tabarruj. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi ingat dan dapat menjauhi sikap tabarruj yang sangat berbahaya ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, setelah kita membahas tentang makna dan ancaman bagi peminum khamr, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman bagi peminum khamr serta pengaruhnya untuk kesehatan. Islam tidak hanya mengharamkan zat khamr, akan tetapi juga telah menentukan hukuman peminumnya. Ini menunjukkan bahwa minum khamr termasuk dosa besar. Apa balasan bagi peminum khamr? Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup dan hukum larangan minum khamr sudah ditetapkan, ada seorang muslim yang sedang lemah imannya sehingga minum khamr dan mabuk karenanya. Maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah SAW mencambuk dalam masalah minum khamr sebanyak 40 kali dan Abu Bakar 40 kali. Kemudian Umar bin Khattab menyempurnakan menjadi 80 cambukan. Semua itu adalah sunnah. Pendengar, Anda pasti tidak ragu dan bimbang akan pengharaman khamr karena mengandung bahaya dahsyat dan mengerikan. Bahkan dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan sesama muslim. Khamr juga menghalangi pelakunya dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Rasulullah SAW menjadikan khamr sebagai ibu dari induk bagi setiap keburukan dan kehinaan. Jika Anda melihat orang yang sedang mabuk, dia akan melakukan tingkah laku yang membahayakan dirinya sendiri, bahkan bisa membahayakan masyarakat di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, khamr adalah ibu dari berbagai keburukan. Dan tahukah Anda bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tentu ada akibat yang ditimbulkannya? Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Sangat disayangkan, selama ini dampak negatif dari konsumsi alkohol yang paling banyak diketahui orang adalah mabuk semata. Dan itu pun dapat hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata efek negatif itu tidak berhenti sampai situ saja. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut adalah di antara bahaya minuman keras bagi kesehatan. Pertama, disfungsi seksual dan ejakulasi dini. Ada fakta ilmiah yang sangat penting dan wajib diketahui oleh semua orang. Biasanya peminum khamr akan mengalami disfungsi seksual dan ejakulasi dini. Penyebabnya adalah reaksi keras pada pusat-pusat syaraf tertinggi dan terendah dalam tubuh. Kedua, merusak fungsi lambung. Ingat, Ada beberapa orang menganggap khamr dapat merangsang pencernaan atau menambah nafsu makan dan menambah darah. Padahal alkohol dalam khamr melemahkan aktivitas sel-sel saraf, sehingga sel saraf tidak bisa beraktivitas sama sekali. Khamr tidak merangsang pencernaan seperti yang disangka oleh banyak orang. Dalam buku-buku kedokteran ditegaskan bahwa alkohol tidak menyebabkan keluarnya getah lambung yang dinamis dan efektif, tapi justru membantu mengeluarkan jumlah asam yang lebih banyak, menghalangi cairan yang dikeluarkan lambung, dan menyebabkan kelemahan pada kelenjar-kelenjar lambung. Khamr juga membekukan lambung dan pepsin dalam getah lambung. Bahaya yang ketiga, berpengaruh negatif pada keturunan. Tahukah Anda bahwa miras, minuman keras, mempengaruhi produksi sperma seorang pria? Miras dapat merusak protoplasma sel-sel reproduksi, sementara kromosom-kromosomnya mengandung bibit-bibit kelainan dari induk dan berpengaruh kepada keturunannya, baik terkait tubuh maupun jiwa. Dan ketika sperma seorang pria sampai pada sel telur wanita, ia akan menularinya sehingga bakal janin pun tumbuh dengan membawa benih kelemahan saraf, cacat fisik, dan kerusakan akhlak. Sel telur juga dapat mengalami keadaan yang sama jika wanita tersebut peminum minuman keras. Lebih jelasnya, jika janin selamat dari kematian saat di dalam kandungan, maka ketika lahir, ia akan terancam oleh bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh minuman keras. Anak yang lahir akan menderita lemah saraf yang kronis yang bisa mengantarkannya kepada kematian dalam waktu cepat. Atau dia akan menderita kelemahan saraf yang tidak menyebabkan kematiannya, namun membuatnya menderita kejang saraf dan temperamental. Dan anak itu akan memiliki tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Tidak menutup kemungkinan penyakit saraf tersebut akan membuat penderitanya menjadi idiot. Dalam buku Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dalam Al-Quran oleh Dr. Muhammad Wasfi menyebutkan bahwa miras berpengaruh terhadap lemahnya keturunan. Selain itu, berdasarkan sensus yang pernah diadakan di Swiss tahun 1900, ternyata kita dapati 9.000 orang idiot telah dikandung oleh ibu-ibu mereka pada dua musim miras, yaitu musim karnaval dan musim anggur. Statistik tersebut juga menyebutkan bahwa banyak ibu yang mengandung bayi yang idiot di musim panen anggur di negara-negara penghasilnya. Padahal hampir tidak ada anak idiot yang dikandung di luar musim tersebut. Yang lebih mengagetkan, statistik itu juga mencatat jumlah kehamilan yang lebih sedikit pada dua musim tersebut. Kebanyakan anak dari pecandu miras menderita cacat fisik akibat pengaruh racun zat berbahaya dari miras. Di samping itu, mereka juga mewarisi perilaku ganjil yang biasa dimiliki para pecandu miras. Lalu bahaya yang ditimbulkan yang keempat, yaitu kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan hati. Semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang dikonsumsi, semakin besar pula resiko terjangkit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Demikianlah pendengar yang berbahagia, pembahasan tentang dosa besar meminum khamr, dan semoga anak keturunan kita dijauhkan dari dosa besar meminum khamr. Amin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama.

0: pengingat kematian. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang sering ingat dekatnya kematian, maka dia tidak akan sering gembira yang berlebihan dan akan berkurang iri dengkinya kepada orang lain. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya halaman 1 jilid 220. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, pertama, kesadaran bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan dan setiap orang tidak tahu kapan dan di mana ia akan mati. Sehingga ini menjadi motivasi buat kita agar kita mengisi setiap waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada manfaat penting dari mengingat kematian yang dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, yaitu agar kita tidak mudah gembira berlebihan ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dunia. Karena kita harus menyadari bahwa nikmat dunia itu hanyalah sementara. Lalu, agar kita tidak rakus dalam memburu harta dunia, sehingga dengan hal itu kita tidak punya iri dengki dengan orang yang mendapatkan kelebihan duniawi. Hal ini dikarenakan ketika melihat ada orang yang mendapatkan kelebihan dari sisi dunia, hatinya akan berkata, itu semua tidak akan dibawa mati. Wallahu a'lam.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang menyimak rubrik biografi salaf, membahas kisah hidup seorang ulama salafus saleh dari generasi tabi'in yang luar biasa, generasi terbaik umat Islam. Adalah Umair bin Hani rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Sosok yang dikenal karena ketakwaannya, keilmuan yang mendalam, dan peran pentingnya dalam sejarah Islam. Ia memiliki reputasi sebagai seorang imam yang dihormati dan seorang periwayat hadis yang terpercaya. Kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan menegakkan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan penguasa zalim. Kali ini kita akan ulas kehidupan Umair bin Hani rahimahullah, perjalanan keilmuannya, kontribusi dalam agama Islam, hingga akhir hayatnya. Umair bin Hani yang memiliki nama lengkap Umair bin Hani Al-Absi Ad-Daroni dikenal dengan nama kunyah Abu Al-Walid. Ia berasal dari kabilah Absi, sebuah suku Arab yang terkenal akan keberanian dan kebijaksanaan anggotanya. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang memengaruhi dirinya untuk mencintai ilmu dan mengabdikan hidupnya kepada agama. Sejak muda, Umair bin Hani telah menunjukkan minat besar dalam mendalami ilmu agama. Ia menghabiskan waktu untuk belajar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh-tokoh besar tabi'in lainnya. Kegigihannya dalam mencari ilmu menjadikannya salah satu ulama yang dihormati di zamannya. Umair bin Hani beruntung dapat bertemu langsung dengan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara gurunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan generasi pertama umat Islam yang langsung menerima ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan Umair bin Hani adalah dari Muawiyah yang kemudian tercatat dalam kitab As-Sahihain, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini membuktikan keandalannya sebagai seorang periwayat hadis. Selain itu, banyak ulama besar setelahnya yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Az-Zuhri, Qatadah, dan Al-Auza'i. Umair bin Hani dikenal sebagai seorang pribadi yang sangat tekun beribadah dan berzikir. Seorang muridnya, yakni Ibnu Jabir, mengisahkan bahwa Umair bin Hani memiliki kebiasaan bertasbih hingga 100.000 kali dalam sehari. Ketika ditanya, ia menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut untuk menjaga semangatnya dalam kebenaran. Ia juga dikenal sebagai seorang yang tawadu dan menjauhi perbuatan zalim. Dalam satu riwayat, Umair bin Hani pernah menjadi wakil Al-Hajjaj bin Yusuf di kota Kufah. Tetapi ia memilih meninggalkan posisinya karena tidak ingin terlibat dalam kezaliman Al-Hajjaj. Bahkan Umair bin Hani menegaskan bahwa ia tidak akan melaksanakan perintah untuk membunuh siapapun meskipun diperintahkan langsung oleh Al-Hajjaj. Umair bin Hani pernah menjabat sebagai pengelola pajak di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang dikenal karena keadilannya. Tugas ini dijalankan Umair bin Hani dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mencerminkan integritasnya dalam mengelola amanah. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang pemberani menentang penguasa zalim. Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf memintanya melakukan tindakan yang melampaui batas, Umair bin Hani memilih untuk tidak mengikuti perintah tersebut. Banyak ulama memberikan penilaian positif terhadap Umair bin Hani. Di antaranya Al-Ijli, ia menyebut Umair bin Hani sebagai seorang tabi'in yang terpercaya. Sementara Al-Fasawi menilai bahwa Umair bin Hani adalah seorang pribadi yang tidak bermasalah dalam periwayatan hadis. Akan tetapi tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama. Beberapa ulama mengkritiknya karena dianggap mendukung salah satu pihak dalam perselisihan politik pada zamannya. Mengenai wafatnya, Umair bin Hani terbunuh di Daroya pada masa kekacauan politik yang melibatkan Al-Walid bin Yazid dan para pemberontaknya. Umair bin Hani dianggap sebagai salah satu tokoh yang mendorong pembunuhan Al-Walid, sehingga ia menjadi target balas dendam. Riwayat menyebutkan bahwa ia dibunuh dengan kejam dan kepalanya dibawa ke Marwan bin Muhammad sebagai bukti. Meskipun akhir hidupnya tragis, Umair bin Hani rahimahullah meninggalkan warisan yang berharga bagi umat Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam khazanah keilmuan Islam. Keteladanan dalam ibadah dan sikap tegasnya terhadap kezaliman juga menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah kehidupan Umair bin Hani rahimahullah. Di antaranya yang pertama tentang keteguhan dalam beribadah. Umair bin Hani menunjukkan dedikasi luar biasa dalam hal ibadah, seperti berzikir hingga 100.000 kali dalam sehari. Ini mengajarkan pentingnya konsistensi dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pelajaran yang kedua tentang keberanian menentang kezaliman. Umair bin Hani meninggalkan jabatan penting di bawah kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf karena menolak berpartisipasi dalam tindakan zalim. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus berani menegakkan kebenaran meski menghadapi resiko. Selanjutnya pelajaran ketiga tentang amanah dan integritas. Ketika diberi amanah sebagai pengelola pajak di masa Umar bin Abdul Aziz, ia menjalankan tugasnya dengan adil. Hal ini mengingatkan kita untuk menjaga kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya pelajaran keempat tentang menjaga keilmuan. Sebagai seorang periwayat hadis, Umair bin Hani menjaga kredibilitas dan kejujuran dalam menyampaikan ilmu. Hal ini menjadi teladan bagi generasi penerus dalam menyebarkan kebenaran. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Umair bin Hani yaitu tentang ketegasan dalam prinsip. Umair bin Hani tidak ragu meninggalkan penguasa zalim dan menolak perintah yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menekankan pentingnya memegang teguh prinsip agama di tengah tekanan duniawi. Terakhir, pelajaran keenam tentang warisan ilmu. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini mengajarkan kita bahwa kontribusi melalui ilmu adalah investasi abadi bagi umat Islam. Umair bin Hani rahimahullah adalah salah satu ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran ilmu dan penegakan nilai-nilai Islam. Kehidupannya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan mencerminkan komitmennya terhadap agama. Ia adalah sosok yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki keberanian untuk menentang ketidakadilan. Demikian biografi singkat seorang ulama salafus saleh dari generasi tabi'in Umair bin Hani rahimahullah. Semoga kita dapat meneladaninya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi'ahsan ila yawmin kiamah. Pendengar di mana saja Anda berada, insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mengambil kisah Luqman. Luqman di dalam Al-Quran bahkan dia diabadikan sebagai sebuah nama surat, yaitu surat Luqman. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan Luqman itu hikmah. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bahwa bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dikaruniakan berupa keutamaan yang dikhususkan kepadanya. Dan juga tidak ada seorang pun di masanya yang mendapatkan karunia serupa dengan Luqmanul Hakim. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Barang siapa yang bersyukur, niscaya syukur itu bermanfaat untuk dirinya. وَمَنْ كَفَرَ, dan siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya itu tidak bermanfaat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi syukur itu bermanfaat untuk kita sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh ya kepada syukur kita. Tetapi ini adalah realisasi dari pelaksanaan perintah, ataupun ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Siapa yang tidak bersyukur, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah kaya dan sudah terpuji. Jadi bersyukur ini adalah untuk kita. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Baik, kita kembali lagi. Kita baca ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-13. Nah, di sini mulailah ya kita akan melihat episode ataupun nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran, memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Setelah tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebutan yang baik, memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, Allah pun memberitahukan kepada kita tentang nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu belahan jiwa yang paling ia sayangi. Ya, karena sayang, maka dia berikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat utama, ya, bahkan paling utama, yaitu nasihat. Dan tentu saja, seorang ayah, seorang ibu, tentu menginginkan kebaikan bagi anaknya. Tidak ada satupun, ya, saya pikir seorang ayah, seorang ibu yang menghendaki keburukan bagi anaknya. Cuma ini yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang tahu apa yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa tauhid, berupa peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu apa yang buruk bagi manusia, yaitu berupa kesyirikan, kemaksiatan, maka dia pun nasihatkan dengan itu, yaitu janganlah engkau berbuat syirik, karena berbuat syirik ini adalah suatu kedzaliman yang sangat besar. Ini perbuatan syirik, perbuatan yang sangat menakutkan. Apabila pelakunya lakukan sebuah perbuatan syirik, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum taubat, maka dia haram untuk mendapatkan pengampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu dosa yang tidak mungkin terampuni ketika pelakunya mati sebelum bertaubat. Suatu dosa yang akan menghapus kebaikan-kebaikan di dunia yang setelah dia kumpulkan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik bagi mereka yang digandaki.
4: Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, "La in asyrakta la yahbathanna amaluka." Jika kalian, jika engkau berbuat syirik, niscaya akan benar-benar hapus amalan-amalan. Hapuslah salat-salat kita, hapuslah haji-haji kita, sedekah-sedekah kita tidak memberikan manfaat jika kita berbuat syirik kemudian tidak menyesali, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik tersebut. Dan di akhirat kelak, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan abadi, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dalam penderitaan-penderitaan yang menyayat hati, dibakar hidup-hidup kemudian dihidupkan kembali kemudian dibakar dalam terus-menerus. Allah katakan, "Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan haram baginya masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, bayangkan itu loh perbuatan syirik. Maka inilah sebagai seorang yang penuh bijaksana, penuh hikmah, Luqman menasehati keluarganya yang terdekat, yang paling dia sayangi, anaknya, untuk tidak berbuat syirik. Dan ini ada teladan bagi kita semua. Kalau kita memang sayang terhadap anak-anak kita, sayang terhadap mereka, buah hati kita, maka jangan merasa bosan untuk mengingatkan dia untuk memegang panji tauhid, ya, dan menenggelamkan kesyirikan, ya, dan juga menghapus kesyirikan dan mengenal kesyirikan kemudian untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Karena itulah salah satu kunci keselamatan yang paling penting. Sungguh disayangkan kalau misalnya kita sibuk untuk sesuatu yang kita anggap terbaik, kursus matematika, kursus ini, kursus bahasa Inggris, kursus apa, tetapi tidak pernah menasehati untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Dan kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Karena dia telah menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada bukan tempatnya. Yaitu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nasihat yang lain yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di ayat yang ke-14 sini adalah nasihat untuk berbuat baik kepada ibu. Ya. Jadi katakan, "Wasainal insan." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sungguh ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya akulah tempat kembali. Ya. Jadi setelah tadi beribadah, wasiat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan dari perbuatan syirik, ya, Luqmanul Hakim pun, ya, mengingatkan dan mewasiatkan kepada anaknya untuk berbuat atau untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan memang beginilah, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat yang lainnya juga memerintahkan untuk bertauhid, kemudian setelah itu digandengkan dengan bakti kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua ini, sampai-sampai setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk ditauhidkan, kemudian yang kedua diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan di sini disebutkan lebih rinci lagi, yaitu tentang kedudukan ibu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayya." Jadi ibu, ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Ibunya melemah dan semakin lemah, atau lemah yang semakin bertambah dan berlipat ganda, karena kondisi kehamilan yang bertambah semakin besar, maka bertambah pula berat dan semakin melemahkan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati?" Qala ummuka. Wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan bakti yang paling utama? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ibumu. Kemudian yang kedua, ibumu. Ya. Kemudian yang ketiga, barulah thumma abuka. Kemudian baru bapakmu. Ya, ini menunjukkan kedudukan ibu yang sangat sangat tinggi di dalam Islam. Nah, kemudian di dalam kelanjutan yang lainnya, di dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu menaati keduanya. Dan pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepada akulah tempat kalian kembali. Lalu aku beritahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi setelah tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat bakti kepada orang tua, tapi juga ada kaidahnya, ada batasannya. Yaitu apa? Bahwa ketaatan, bakti kita kepada orang tua, nah ini ada batasannya, yaitu ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mutlak harus dalam segala kondisi, tetapi kepada orang tua ada batasannya, yaitu selama perintah itu adalah berjalan di atas aturan syar'i, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar ya, maka jangan ditaati. Jangan ditaati. Tetapi ketika kita tidak mau mentaatinya, tetapi dengan cara, dengan catatan, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sosok pemimpin sekaligus pahlawan besar dalam Islam yang bernama Alp Arslan. Alp Arslan adalah nama julukannya dalam bahasa Turki yang berarti berhati singa. Dia adalah sosok yang membawa dinasti Saljuk ke puncak kejayaan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda kaum muslimin. Nah pendengar, Sultan Alp Arslan memiliki nama lengkap Abu Syuja Muhammad bin Dawud Ja'bari Baik bin Mikhail bin Saljuk At-Turki. Dia lahir pada tahun 425 Hijriah atau 1029 Masehi di Khurasan. Ia adalah keponakan Tugril Beg, pendiri dinasti Saljuk, dan tumbuh di tengah keluarga yang dikenal dengan semangat jihad dan kecintaan terhadap Islam. Sejak usia muda, Alp Arslan sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ayahnya, Cagri Beg, memastikan bahwa Alp Arslan mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam ilmu agama maupun seni perang. Dia mengawali karirnya sebagai pemimpin pasukan pada masa pemerintahan Sultan Tugrul Beg. Selanjutnya dia menjadi gubernur Khurasan, menggantikan ayahnya pada tahun 1059. Ketika Tugril Beg wafat pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan diangkat menjadi Sultan Dinasti Saljuk. Dia mewarisi kerajaan yang luas, meliputi Persia, Khurasan, dan bagian besar Asia Tengah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alp Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu langkah pertamanya sebagai sultan adalah memperkuat pemerintahan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Alp Arslan juga dikelilingi oleh penasehat yang cerdas, termasuk wazir yang terkenal, yaitu Nizam al-Muluk. Dengan bimbingan Nizam al-Muluk, Alp Arslan mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah yang menjadi pusat pembelajaran dan melahirkan banyak ulama besar.
5: Nah pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alp Arslan adalah kemenangan spektakuler di pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV mencoba merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk. Romanus IV memimpin pasukan besar berjumlah lebih dari 100.000 tentara, jauh lebih banyak daripada pasukan Alp Arslan yang hanya sekitar 20.000 tentara. Namun, Alp Arslan menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Sebelum pertempuran dimulai, dia berdoa kepada Allah, memohon kemenangan demi kejayaan Islam. Dia mengenakan kain kafan sebagai tanda bahwa dia siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama. Dengan taktik militer yang brilian, pasukan Saljuk berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Bizantium. Kaisar Romanus IV ditangkap hidup-hidup dan ini menjadi pukulan besar bagi Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang di kemudian hari menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Alp Arslan adalah seorang pemimpin besar dan pemenang pertempuran yang spektakuler, namun dia tetap rendah hati. Ketika Kaisar Romanus IV ditangkap, Alp Arslan memperlakukannya dengan hormat. Dia berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Mendengar itu, Alp Arslan berkata, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Nah, sikap ini menunjukkan bahwa Alp Arslan tidak hanya seorang mujahid yang berani, tapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Dia mempraktikkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik bahkan kepada musuh. Setelah pertempuran Manzikert, kekuasaan Alp Arslan meluas ke sebagian besar Asia Barat. Nah pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alp Arslan lainnya adalah keberhasilannya menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Setelah menjadi sultan pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan melanjutkan misi para pendahulunya untuk memperkuat dinasti Saljuk sebagai kekuatan utama dunia Islam. Dengan dukungan wazir yang baik, Nizam al-Muluk, Alp Arslan memimpin kampanye militer untuk mengamankan Khurasan, Persia, dan wilayah sekitarnya. Dia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan stabilitas politik dan keamanan. Alp Arslan tidak hanya seorang penakluk, tapi juga seorang pemimpin yang memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat jihad di jalan Allah adalah ciri khas kepemimpinan Alp Arslan. Dia selalu menempatkan keimanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakannya. Salah satu bukti nyata dari semangat jihadnya adalah pertempuran Manzikert tadi. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun, jihad Alp Arslan tidak hanya terbatas pada pertempuran besar seperti Manzikert. Dia juga memimpin ekspedisi untuk melindungi umat Islam dari ancaman-ancaman lokal, termasuk kelompok pemberontak dan suku-suku yang mengancam stabilitas wilayah Islam. Dengan jihad yang ikhlas dan penuh perencanaan, Alp Arslan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah kekuasaannya. Selain itu pendengar, salah satu babak penting dalam kepemimpinan Alp Arslan adalah penaklukannya atas wilayah Syam dan Aleppo. Wilayah ini sebelumnya berada dalam pengaruh Bizantium dan beberapa kelompok lokal yang tidak bersahabat dengan umat Islam. Penaklukan ini menjadi langkah strategis bagi dinasti Saljuk dalam memperluas pengaruh mereka ke arah barat. Aleppo, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan budaya, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Alp Arslan setelah pertempuran yang sangat sengit. Penaklukan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tapi juga memperkuat posisi umat Islam di kawasan Syam. Dengan menguasai Aleppo, Alep Arslan membuka jalan bagi pengaruh Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Nah pendengar, meskipun Alep Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, dia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Dia dimakamkan di samping ayahnya, Chagribey. Setelah kematiannya, Sultan Alep Arslan digantikan oleh putranya, Malik Shah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sultan Alep Arslan dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Kisahnya merupakan pengingat bagi kita bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang demi agama dan umat. Meskipun masa pemerintahannya singkat, beliau berhasil membawa perubahan yang signifikan dan meninggalkan warisan yang abadi. Keberanian dan kebijaksanaannya dalam memerintah, serta komitmennya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, menjadikannya sebagai salah satu pemimpin besar yang menjadi panutan bagi generasi setelahnya dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti jejak para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepada Allah lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah. di mana pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-204. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yujibuka qawlu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya mengagumkanmu dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat ini As-Suddi rahimahullah menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syarik Ats-Tsaqafi yang ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan keislaman padahal hatinya bertolak belakang dengan hal itu. Adapun menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan bahwasannya ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik. Mereka membicarakan dan mencaci maki Khubaib dan para sahabatnya yang terbunuh dalam peristiwa Ar-Raj'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mencela orang-orang munafik tersebut dan memuji Khubaib dan para sahabatnya. Seperti nanti di ayat 207 di surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah. Dan pendengar, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Demikian menurut pendapat Qatada, Mujahid, Rabi bin Anas dan beberapa ulama lainnya. Sedangkan firman Allah, "Wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbi." Ibnu Muhaisin membacanya dengan memfathahkan ia dan mendomahkan lafaz Allah. Jadi dibacanya "Wa yashhadullahu." Yang berarti meskipun orang ini berhasil memperdaya atau menipu kalian, namun Allah mengetahui keburukan dalam hati mereka. Hal ini serupa dengan firman Allah di surat Al-Munafikun ayat ke-1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." Sedangkan jumhur ulama membacanya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi, yang berarti orang munafik itu menampakkan keislaman kepada manusia dan menantang Allah untuk membongkar kekufuran dan kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Ini seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Demikian makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah jika orang munafik itu menampakkan keislaman di hadapan manusia, ia bersumpah dan mempersaksikan Allah kepada para manusia bahwa apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan ucapannya. Nah makna seperti ini benar dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan menjadi pilihan Ibnu Jarir dan disandarkan kepada Ibnu Abbas dari Mujahid. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa huwa aladul khisam, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Nah secara bahasa, al-aladu berarti yang menyimpang, seperti di firman Allah, wa tunziru bihi qauman ludda, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Jadi ludan di sini berarti yang menyimpang atau membangkang. Demikianlah keadaan orang munafik ketika mereka melakukan pembangkangan. Mereka berdusta, menyimpang dari kebenaran, tidak konsisten. Bahkan sebaliknya, mereka suka mengada-ngada dan suka berbuat keji. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan au kanat fi khoslatun min arba'ah kanat fi khoslatun min nifaq hatta yada'aha idha haddasa kadzaba wa idha wa'ada akhlafa

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Syarbini. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ikhwan rahimakumullah, kehidupan kita sebenarnya adalah kumpulan dari seluruh perubahan, karena alam semesta ini adalah perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tak ada satupun kehidupan kita yang tidak berubah, baik perubahan perorangan maupun perubahan alam semesta secara umum. Baik perubahan dalam bentuk, perubahan dalam aturan, perubahan nilai, baik berubah dari satu yang buruk menjadi baik atau sebaliknya, dari umur satu kepada umur yang lebih besar dari itu, semua isinya perubahan. Tak ada yang tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat tentang alam semesta dengan konsep perubahan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Tu'izz tudhil memberikan tu'ti wa tanzil mencabut. Berubah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tulijul lail fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini berubah. Alangkah bahagianya ketika seseorang menyadari dengan sedalam-dalamnya bahwa kehidupannya berubah dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala buruk menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dari qadar Allah Subhanahu wa taala yang buruk kepada qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik. Itulah orang yang diberikan kebahagiaan yang agung di muka bumi ini. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menjadikan kehidupan perubahannya ke arah yang membahagiakan dan menyelamatkan. Karena dia dikawal oleh satu kata yang sangat besar dalam kehidupan islami, yaitu jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna

kita sudah sangat akrab dengan kata-kata ini, innamal mu'minun, hanya orang-orang yang beriman, yang di ujungnya mengatakan as-sadiqun, yang jujur, yang benar imannya, yang jujur imannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, hanya orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah wa rasuluh, thumma lam yartabu wa jahadu, inilah perekat dan pemicu dari kekalnya seorang yang beriman di dalam perubahan menuju kebahagiaan dan kebaikan. Hanya orang-orang yang beriman yang dijamin berubahnya dari kehidupan sengsara menjadi bahagia, dari kehidupan celaka menjadi kehidupan yang membahagiakan. Ketika ditanyakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, dijawabnya tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahidu. Ada kawalan yang sangat agung bagi orang yang beriman, bahwa iman yang tumbuh di dalam jiwa dikawal dengan satu batang besar yang bernama jihad fi sabilillah. Inti di dalam keimanan adalah jihad fi sabilillah. Inilah wujud zahir yang terlihat dari seorang yang beriman, yang tumbuh imannya. Di mana kita tahu orang beriman itu tumbuh dan berkembang imannya? Di jihadnya. Di ayat lain digambarkan bahwa orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga dan selamat dari api neraka adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi di ayat ini digambarkan tujahidun. Artinya semua amal saleh itu dikawal oleh kata tujahidun. Jihad. Itulah jihad dasar. Jihad dasar pada asasinya adalah berlelah-lelah diri, bekerja keras, mengerahkan seluruh kemampuannya dalam rangka fisabilillah, menumbuhkan dan mempertahankan keimanannya sehingga membesar dan berkembang menjadi tumbuhan yang segar luar biasa. Ini perubahannya. Hanya orang-orang yang beriman yang menyadari perubahan besar dan yang mempengaruhi perubahan umat secara umum. Di suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pandangan tentang perubahan kehidupan. Beliau mengatakan, "Ma zamanun ya'ti 'alaikum illa asyarru minaz zamanil ladzi kana qabla." Ingat oleh kalian, tidak akan datang satu masa kecuali masa yang sesudahnya jauh lebih buruk daripada masa yang sebelumnya. Memberikan warning kesadaran kepada orang-orang yang beriman bahwa masa yang akan datang, yang akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman dan umumnya manusia, akan mengalami masa yang lebih buruk dari masa-masa sebelumnya. Kalau ini tidak kita sadari bahwa kehidupan kita secara pribadi, secara masyarakat berubah dan merubah semua komponen yang hidup, maka kita akan berada pada posisi kehancuran karena kita tidak pernah bisa menjadi orang-orang yang yujahiduna fi sabilillah. Lihatlah di sekeliling kehidupan kita. Asyarru minaz zamanil qabla alladzi kana qabla. Lebih buruk kehidupan kita dibandingkan umat-umat sebelum kita. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, as-salafus saleh, mengalami masa keemasan kepribadian keimanan yang sangat luar biasa. Tumbuh putra-putrinya dengan pertumbuhan keimanan dan amal saleh yang mendunia. Tumbuh keimanan-keimanan mereka dan amal-amal saleh yang menjadi sinar buat kehidupan masyarakatnya. Tetapi setelah itu masyarakat semakin lama semakin jatuh ke dalam jurang-jurang kenistaan kemanusiaan.
sudah tidak bisa dihitung lagi. Kembalinya masa-masa jahiliyah yang berkembang terus sepanjang zaman tiada henti. Sampai kita lihat di sekeliling kita pun, kita kalau tidak menyadarinya akan tidak pernah bisa yujahiduna fi sabilillah. Bagaimana tukang-tukang sihir sudah begitu merebak tanpa kendali, yang anak-anak muda menggunakan ilmu-ilmu pelet, para pejabat yang mendekati para dukun-dukun dalam tanda petik. Bahkan saya dengar dalam satu berita di sebuah kota di Indonesia ini, di kita, ada sebuah kebijakan dari Pemda yang memberikan gaji kepada para dukun sekitar 2,5 juta per orangnya dengan alasan kearifan lokal. Itu baru dukun, belum dai-dai palsu yang bisa mengaku punya warisan ruh dari para wali, dari para al-anbiya, dari orang-orang hebat luar biasa yang menjual agama demi kehormatan yang sebenarnya adalah kehinaan pada dirinya sendiri. Berkembang merebak tanpa sadar dan tanpa kita sadari bersama. Untuk itu kita harus mengkaji kembali apakah arti dari keimanan yang tumbuh dengan batang yang kuat dengan yujahiduna fi sabilillah. Arti jihad di sini adalah arti jihad dasar. Apa yang dimaksud dengan arti jihad dasar? Setiap usaha yang melelahkan diri dan bekerja keras dalam rangka mewujudkan amal saleh adalah sebuah jihad dasar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat itu. Marilah kita lihat bahwa kata jihad ini disandingkan dengan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jihad di sini berarti adalah mencari dan meniti keimanan itu sendiri dan menyebarkan dan menyampaikan keimanan itu kepada orang lain agar berada pada jalur yang sama dengan keimanannya. Itulah yang disebut dengan jihad fisabilillah. Itulah dasar. Jadi dasar asasi dari jihad itu sendiri adalah tumbuhnya sikap keimanan yang dalam dari seseorang dan membela keimanannya. Itulah asasnya. Jadi asas dari jihad pada asalnya adalah mencari ilmu keimanan dan menitinya serta mendakwahkannya kepada orang lain. Ini kita bisa lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Baqarah yang kita hafal semuanya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Digambarkan di dalam ayat ini siapa orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan walinya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yang Allah keluarkan mereka dari perubahan ad-dhulumat kepada nur. Orang-orang yang meniti ilmu an-nur, al-iman. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Ibrahim,

0: wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumak minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur.
1: Cerita ini cerita tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang keluar dari perubahan-perubahan ke arah kesengsaraan menuju kebahagiaan, yang keluar dari jalur-jalur kesesatan menuju ke jalur-jalur hidayah. Tidaklah kami mengutus setiap rasul illa kecuali dengan lisan kaumnya, yang mengerti bagaimana kaumnya, yang mengerti bahasa kaumnya, untuk dia jelaskan kepada mereka, sehingga dengan itu fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha, barulah terpilah yang tetap terpuruk ke perubahan yang kehancuran, atau dia berubah ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan. Jadi alam semesta ini tetap berada pada perubahan. Cuma yang bisa mempertahankan perubahan kepada ke arah kemuliaan dan kebaikan serta kebahagiaan hanyalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang berjihad fisabilillah, yang berjihad di setiap amal salehnya, yang berjihad mengerti tentang Al-Quran, yang berjihad mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, yang berjihad di waktu salatnya, yang berjihad di saat berzikirnya, yang berjihad di saat berbakti sama orang tuanya, yang berjihad saat dia berdakwah mengajak orang lain dan mencintai orang lain agar mau berjalan di arahnya. Itu jihad yang dimaksud di dalam ayat ini. Itulah hakikat dari pertahanan yang membawa perubahan kepada kebahagiaan dan keselamatan. Kita akan lihat hanya orang-orang yang berjihad dasar inilah yang sebenarnya disebut sebagai siddiqun, orang-orang yang jujur dan yang tingkatnya kedua setelah para al-anbiya. Sedangkan syuhada, jihad terakhir, jihad puncak yaitu qital, itu berada di posisi ketiga setelah siddiqun. Sedangkan jihad dasar berada pada posisi kedua yaitu jihad. Kenapa jihad dasar ini berada pada posisi kedua? Karena jihad ini benar-benar lahir murni dari keimanannya. Dia lepas dari riya, dia lepas dari syuhrah. Sebab orang yang baru beriman tumbuh, lalu dia berjihad sungguh-sungguh di waktu salatnya, dia berjihad meminta kepada Allah, dia berjihad berbakti kepada orang tuanya, murni karena perintah Allah wa Rasuluh. Jangan berhenti di jalan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan seperti al-fuqara al-muhajirun, yaitu menggolongkan kita orang-orang yang siddiqun. Jadilah orang-orang yang berjihad dengan tatawu', tak mengenal waktu dan tak mengenal upah. Biarkan upah dan waktu lembur kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Marah karena membela agama Allah, karena melihat larangan Allah dilanggar, ini termasuk min ta'zim hurumatillah, mengagungkan perkara-perkara yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita semua, sesungguhnya orang-orang Quraisy merisaukan urusan seorang perempuan dari Bani Makhzum. Seorang perempuan dari kabilah Bani Makhzum, kabilah yang terhormat dari salah satu cabang Quraisy. Bani Makhzum batun min butun Quraisy, satu cabang dari kabilah Quraisy. Nah, si perempuan dari Bani Makhzum ini kedapatan atau terbukti mencuri. Lalu orang-orang Quraisy berkata, ya, siapakah yang dapat berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan ini. Jadi mereka tidak sampai hati dan merasa malu serta aib kalau seorang perempuan dari kabilah yang terhormat akan dipotong tangannya gara-gara mencuri. Mereka merasa malu, merasa berat di hati-hati orang Quraisy. Lalu mereka mencari siapakah orang yang dapat memintakan syafaat atau pengampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kasus ini supaya seorang perempuan Quraisy itu tidak dihukum, dimaafkan atau dikasih denda yang berupa uang dan sebagainya, jangan sampai dipotong tangannya. Mereka berkata, siapa yang mampu, siapa yang berani berbicara tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy berbicara atau meminta kepada Usamah supaya maju menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna memintakan amnesti atau pembebasan dari hukuman ini. Maka Usamah pun berbicara, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perkara ini, yakni memintakan maaf, memintakan ampunan untuk wanita yang terpandang ini. Maka apa jawaban beliau? Beliau bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah thumma qama fakhtatab thumma qal innama ahlaka man qablakum annahum kanu idha saraqa fihim al-sharif tarakuh wa idha saraqa fihim al-da'if aqamu alaihi al-had wa aimullah law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha tafakun alaih. Beliau bersabda, apakah engkau hendak memintakan syafaat untuk satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Wahai Usama, engkau memintakan kepadaku syafaat terkait dengan satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak cukup sampai di sini, beliau berdiri dan berkhutbah. Langsung beliau berdiri dan berkhutbah di tengah-tengah para sahabatnya. Seraya bersabda, sesungguhnya yang membuat binasa umat-umat sebelum kalian adalah jika salah seorang yang mulia yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka lepaskan, mereka biarkan. Tetapi jika orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukuman. Maka demi Allah, beliau bersumpah, ya, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini jelas beliau marah. Marah kepada orang yang memintakan syafaat terkait dengan hukum Allah Ta'ala, bukan terkait dengan hak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau terkait dengan hak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah seorang yang pemaaf, sangat lapang dada. Pemaaf, membalas keburukan dengan kebaikan, sangat santun. Tidak pernah marah karena pribadinya, ya. Tapi yang dimintakan maaf oleh Usama ini terkait dengan hak Allah. Satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka beliau tidak terima syafaat. Tidak menerima syafaat dalam hal ini. Karena ini hak Allah. Maka beliau menegur Usama dengan teguran seperti itu. Dan memperingatkan segenap umatnya dengan khutbahnya tadi. Ya. Sampai beliau bersumpah, demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tidak pandang bulu. Ini hukum Allah yang wajib ditegakkan. Tidak pandang orang yang mulia atau orang yang lemah. Hukum Allah harus dijalankan. Nah, ini marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan satu perkara yang diagungkan Allah hendak dilanggar atau diabaikan. Maka beliau marah, ya. Dan marah karena Allah ini akan melahirkan sikap positif, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya. Jadi marahnya pun harus disalurkan dengan tepat. Yakni dengan cara wajib memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran yang akan dilanggar tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara, tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk

Pindangkan taman-taman indahmu. Deraskan sungai-sungai madumu. Perbanyak para jelitamu. Di Firdausil A'la, abadi nan syahdu. Di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang cara menyucikan najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim diwajibkan membersihkan dirinya dari najis. Bersih dari najis merupakan syarat sahnya salat atau ibadah-ibadah yang mewajibkan suci dari najis. Sehingga setiap muslim dan muslimah dituntut untuk memahami cara membersihkan najis dengan baik dan benar. Berikut ini penjelasan beberapa cara membersihkan najis sesuai dengan jenis najis dan kondisinya. Pertama, jika ada najis mengenai pakaian atau badan, hendaknya dicuci dengan air sampai najisnya hilang. Jika najis tersebut dapat dilihat seperti darah, maka dicuci sampai bersih. Namun apabila setelah dicuci tetap masih ada bekas atau sulit dihilangkan, maka kondisi seperti itu dimaafkan. Jika najis tidak dapat dilihat seperti air kencing, maka cukup dengan mencucinya, meskipun hanya sekali cucian. Dalilnya hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, salah seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, seseorang di antara kami bajunya terkena darah haid, apa yang mesti dilakukan? Beliau bersabda, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandahuhu wa tusalli fi. Hendaknya kamu mengerik bekas darah tersebut, kemudian menggosoknya, lalu membasuhnya dengan air. Setelah itu pakaian tersebut dapat digunakan untuk sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika suatu najis mengenai pada bagian ujung bawah pakaian seorang perempuan, maka ia menjadi suci dengan menyentuh tanah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha seraya berkata, pakaianku sangat panjang sehingga ujungnya menyentuh tanah dan aku berjalan di tempat yang kotor. Ummu Salamah berkata kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tanah sesudahnya akan mensucikannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara menyucikan najis yang kedua yaitu jika suatu najis mengenai tanah, maka cara menyucikannya dengan menyiramkan air di atas tanah itu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang Arab Badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Para sahabat bangkit untuk menertibkan orang itu. Melihat hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'uhu wa ahriku 'ala baulihi dhanuban min ma'in aw sajlan min ma'in, fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin." Biarkan dia. Siramlah air kencingnya itu dengan air atau satu timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mendatangkan kesulitan. Tanah yang terkena najis juga akan suci dengan sendirinya apabila telah kering. Demikian juga benda-benda yang berada di sekelilingnya, seperti pohon dan bangunan. Hal ini berlaku apabila benda najis yang mengenai berupa cairan. Tetapi jika benda najis yang mengenai telah membeku atau membekas, maka cara untuk menyucikannya adalah dengan membuang najis yang menempel padanya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cara menyucikan najis yang ketiga, yaitu jika suatu najis mengenai mentega dan sejenisnya. Berkaitan dengan ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai tikus yang terjatuh ke dalam mentega. Beliau SAW menjawab, buanglah tikus itu dan bagian yang berada di sekitarnya, setelah itu makanlah mentega kalian. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, menurut Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala bahwa para ulama sepakat bahwa apabila bangkai masuk ke dalam makanan yang beku, maka buanglah bangkai itu dan yang di sekelilingnya. Jika telah jelas bangkai itu mengenai sebagian dari benda tersebut, hal itu tidak boleh dikaitkan dengan benda lain yang tidak terkena bangkai. Jika bangkai masuk ke dalam makanan yang berbentuk cair, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas mereka berpendapat bahwa makanan itu najis semuanya, karena telah terjadi persentuhan dengan benda najis bangkai. Sebagian ulama seperti Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Auza'i berpendapat tidak menganggap semua makanan cair itu menjadi najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun cara menyucikan sandal atau sepatu yang terkena najis adalah dengan menggosokkannya ke tanah sampai bekas najis yang menempel padanya hilang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'laihil adza fa innat turaba lahu tahurun." Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah yang dipijak dapat menyucikannya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam fikih madhab Syafi'i, jenis najis dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, najis berat seperti anjing dan babi. Najis ini hanya dapat disucikan dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Cara ini digunakan pada jenis berat, baik yang kena najis itu adalah badan, pakaian maupun tempat. Kedua, najis ringan seperti air kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Najis ini disucikan dengan cara memercikkan air ke bagian yang kena najis secara merata. Tidak dibedakan apakah yang kena najis itu badan, pakaian, ataupun tempat. Ketiga, bersuci dari najis sedang, yaitu najis selain anjing, babi, dan kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Najis ini hanya dapat disucikan dengan cara menyirami benda yang terkena najis dengan air hingga najis berikut bekas-bekasnya hilang. Bukan najis saja yang harus hilang, tetapi sifat-sifat lain dari najis seperti warna, rasa, dan bau juga harus hilang. Namun masih dapat dimaklumi jika warna najis sulit dihilangkan seperti darah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan beberapa tata cara menghilangkan najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda untuk bisa menambah wawasan ilmu keislaman kita. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengupas sebuah kisah yang menjadi titik balik penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, yaitu tentang latar belakang dari peristiwa Baiat Aqabah kedua, di mana peristiwa ini merupakan pondasi awal terbentuknya masyarakat Islam di Madinah yang nantinya menjadi pusat peradaban Islam pertama. Nah pendengar, kita tentu tahu bahwa dakwah Rasulullah SAW di Mekah mengalami tantangan yang sangat besar. Kaum Quraisy sebagai pemimpin utama di Mekah berusaha menghalangi dakwah beliau dengan berbagai cara. Mereka tidak hanya mengejek dan memfitnah Rasulullah SAW, tapi juga melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap para pengikutnya. kaum muslimin yang berasal dari golongan lemah seperti budak dan mereka yang tidak memiliki perlindungan dari kabilah-kabilah kuat menjadi korban utama penyiksaan ini. Di tengah tekanan yang semakin berat itu, Rasulullah SAW tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan risalah Allah. Namun, beliau juga menyadari bahwa Islam membutuhkan tempat yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Sebuah masyarakat yang mampu menerima dan mendukung ajaran Islam secara penuh yang bisa memberikan perlindungan bagi kaum muslimin dari ancaman Quraisy. Oleh karena itu, setiap musim haji, Rasulullah SAW berusaha menemui para pemimpin suku-suku yang datang ke Mekah, berharap ada di antara mereka yang bisa menerima Islam dan bersedia memberikan perlindungan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ke-11 kenabian, terjadilah pertemuan penting yang menjadi awal dari sejarah perkembangan Islam di luar Mekah. Di musim haji tersebut, Rasulullah SAW bertemu dengan 6 pemuda dari Yasrib yang berasal dari suku Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, saat bertemu dengan Rasulullah SAW, keenam pemuda ini mendengar ajaran Islam yang disampaikan oleh beliau. Mereka terkesan dengan ajaran Islam yang menawarkan perdamaian, persatuan, dan keadilan. Islam bagi mereka adalah jawaban atas perpecahan dan perselisihan yang selama ini terjadi antara suku Aus dan Khazraj di Yathrib. Konflik berkepanjangan antara dua suku besar ini telah menyebabkan penderitaan dan kerusakan yang mendalam di kalangan masyarakat Yathrib. Setelah mendengar ajaran Islam, keenam pemuda ini menyatakan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjanji untuk menyebarkan ajaran Islam sekembalinya mereka ke Yathrib. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal sebagai Baiat Aqabah pertama. Baiat ini menjadi dasar awal perkembangan Islam di Yathrib yang kemudian membuka

ada, setelah baiat Aqabah pertama, keenam pemuda Khazraj tersebut kembali ke Yasrib dengan membawa semangat Islam. Islam di Yasrib memberikan harapan baru bagi masyarakat yang telah lelah dengan konflik antar suku yang berkepanjangan. Dengan ajaran Islam yang mengedepankan persatuan dan kasih sayang, kaum muslimin di Yasrib menyadari bahwa perselisihan di antara mereka dapat diakhiri. Islam menawarkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan spiritual saja, tapi juga sosial dan politik. Dan pendengar, seiring berjalannya waktu, semakin banyak penduduk Yasrib yang menerima Islam. Islam mulai diterima sebagai identitas baru bagi masyarakat Yasrib yang menyatukan suku Aus dan Khazraj dalam ikatan yang lebih kuat daripada sekedar hubungan kekerabatan atau persaudaraan suku. Mereka menyadari bahwa hanya dengan Islam mereka bisa hidup dalam persatuan dan kedamaian. Kemudian, satu tahun setelah baiat Aqabah pertama, sebanyak 12 orang dari suku Aus dan Khazraj datang kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka ingin memperbaharui ikrar kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan dukungan yang semakin kuat terhadap Islam. Rombongan ini terdiri dari kaum muslimin yang semakin mantap dalam keislaman mereka dan memiliki tekad yang besar untuk mendukung dakwah Islam. Dan pada tahun ke-13 kenabian, situasi mulai berkembang lebih jauh. Pada musim haji Rasul, sekitar 75 orang dari Yasrib yang terdiri dari 7 pria dan 2 wanita berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka tidak hanya datang sebagai kaum muslimin, tapi juga sebagai kelompok yang ingin mempertegas komitmen mereka dalam mendukung Islam dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Beberapa tokoh utama dalam rombongan tersebut adalah Al-Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Rawahah, dan As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka datang dengan satu niat mulia, yaitu untuk menemui Rasulullah SAW, menyatakan kesiapan mereka untuk melindungi beliau dan kaum muslimin dari ancaman Quraisy serta memberikan tempat aman di Yasrib. Niat ini menandakan tekad mereka yang kuat untuk menjadikan Yasrib sebagai pusat dakwah Islam yang baru dan sebagai tempat berlindung bagi Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang selama ini mendapatkan penganiayaan di Mekah. Nah, pendengar, meskipun rombongan dari Yasrib ini datang dengan niat yang baik, mereka sangat memahami bahwa pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kaum Quraisy terus mengawasi setiap gerakan kaum muslimin dan siap melakukan segala cara untuk menghalangi perkembangan Islam. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengadakan pertemuan ini di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, yaitu di Aqabah pada tengah malam. Pertemuan ini direncanakan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan, di mana setiap orang yang hadir diminta untuk tidak berbicara atau membuat keributan selama perjalanan menuju Aqabah. Mereka bergerak dengan penuh kewaspadaan, satu persatu menyelinap dalam kegelapan malam menuju tempat pertemuan yang telah disepakati. Mereka sangat memahami bahwa pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, tapi pertemuan yang penuh resiko dan berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Di Aqabah, Rasulullah SAW hadir bersama pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang meskipun pada saat itu Al-Abbas belum memeluk Islam, namun dia sangat peduli pada keselamatan Rasulullah SAW. Al-Abbas menyampaikan kepada kaum Ansar bahwa menjaga Rasulullah SAW berarti mengorbankan banyak hal karena mereka akan menghadapi tantangan besar dari kaum Quraisy. Dia mengingatkan kaum Ansar bahwa komitmen mereka kepada Rasulullah SAW adalah komitmen besar yang membutuhkan pengorbanan. Nah, pendengar, inilah latar belakang penting yang melandasi terjadinya Baiat Aqabah kedua. Melalui peristiwa ini, kaum Ansar menyatakan tekad mereka untuk menerima Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Yasrib atau Madinah, membuka lembaran baru dalam sejarah dakwah Islam. Baiat Aqabah kedua menjadi tonggak persatuan umat Islam dan awal terbentuknya masyarakat Islam pertama di Madinah. Semoga
kita bisa mengambil pelajaran dari ketulusan dan keberanian kaum Ansor dalam mendukung perjuangan Islam. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
1: Laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai ayat 162.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullah khairon atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan juga dengan pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di Yaumil Hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah kami mengajak Anda untuk menyelami salah satu peristiwa atau salah satu episode paling mengguncang dalam sejarah Islam, yaitu gelombang serangan pasukan Mongol menerjang dinasti Bani Abbasiyah. Sebuah peristiwa yang menandai akhir dari era kejayaan Abbasiyah, tetapi sekaligus meninggalkan hikmah dan pelajaran besar bagi umat Islam di masa kini. Pendengar yang budiman, dunia Islam pada abad ke-13 berada pada masa-masa genting. Kekhalifahan Abbasiyah yang pernah menjadi pusat peradaban dunia perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan lemahnya otoritas khalifah membuat kekhalifahan ini rentan terhadap ancaman dari luar. Di saat yang sama, kekuatan besar muncul dari dataran tinggi Asia Tengah, yaitu pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pasukan Mongol dikenal sebagai kekuatan militer yang tak tertandingi pada masanya. Mereka adalah bangsa penunggang kuda yang tangguh, ahli strategi perang, dan dikenal karena ketegasan serta kekejaman mereka dalam pertempuran. Gelombang serangan mereka tidak hanya mengguncang wilayah Asia Tengah, tetapi juga merambat hingga ke jantung dunia Islam. Ekspansi Mongol ke dunia Islam dimulai ketika Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, memimpin ekspedisi militer besar-besaran ke wilayah barat pada tahun 1250-an. Hulagu memiliki misi untuk menghancurkan semua kekuatan yang dianggap dapat mengancam kekaisaran Mongol, termasuk dinasti-dinasti lokal di Persia, Transoceana, dan tentu saja dinasti Abbasiyah. Sebelum mencapai Baghdad, pasukan Mongol terlebih dahulu menaklukkan wilayah-wilayah penting di Persia. Kota-kota besar seperti Nisafur, Herat, dan Merv jatuh satu persatu ke tangan Mongol. Kota-kota ini yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan Islam dihancurkan tanpa ampun. Pasukan Mongol menggunakan strategi pengepungan yang efektif, diikuti dengan pembantaian massal yang menciptakan ketakutan mendalam di kalangan penduduk. Setelah menaklukkan Persia, Hulagu Khan memfokuskan perhatiannya pada Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah. Baghdad pada masa itu bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kejayaan peradaban Islam. Namun kondisi internal Baghdad sedang dalam keadaan lemah. Khalifah Al-Musta'sim yang memimpin pada saat itu dikenal sebagai pemimpin yang kurang tegas dan tidak memiliki strategi militer yang memadai untuk melawan ancaman Mongol. Pendengar yang setia, pada akhirnya, yaitu pada tahun 1257, pasukan Mongol tiba di pinggiran Baghdad dengan kekuatan militer yang besar. Diperkirakan, pasukan Mongol yang dibawa Hulagu Khan berjumlah lebih dari 100.000 prajurit, lengkap dengan persenjataan dan teknologi perang terbaik pada zamannya. Sebaliknya, pasukan Abbasiyah di Baghdad berjumlah jauh lebih sedikit dan kurang terorganisasi. Hulagu Khan mengirim ultimatum kepada Khalifah Al-Musta'sim, memintanya untuk menyerah dan membuka pintu kota. Namun Khalifah menolak. Penolakan ini menjadi awal dari pengepungan besar-besaran terhadap Baghdad. Selama beberapa minggu, pasukan Mongol mengepung kota dari semua sisi, memutus jalur pasokan makanan dan air, sehingga penduduk Baghdad berada dalam kondisi yang sangat sulit. Ketika pertahanan Baghdad akhirnya runtuh, pasukan Mongol memasuki kota pada akhir Februari 1258. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu tragedi besar dalam sejarah Islam. Ribuan penduduk Baghdad dibunuh tanpa pandang bulu, termasuk ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Kota yang sebelumnya dikenal sebagai permata dunia dihancurkan hingga rata dengan tanah. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu simbol kehancuran Baghdad adalah penghancuran Baitul Hikmah. Perpustakaan besar yang menyimpan ratusan ribu manuskrip berharga dari berbagai disiplin ilmu. Buku-buku ini dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris. Konon, air sungai berubah warnanya menjadi hitam karena tinta dari manuskrip-manuskrip yang dihancurkan. Dengan hilangnya Baitul Hikmah, dunia Islam kehilangan salah satu pusat keilmuan yang paling penting. Selain itu, Khalifah Al-Musta'sim sendiri dieksekusi oleh pasukan Mongol. Dengan kematian khalifah terakhir ini, dinasti Abbasiyah secara resmi berakhir sebagai kekhalifahan yang berkuasa. Kehancuran Baghdad tidak hanya menjadi akhir dari era Abbasiyah, tetapi juga simbol runtuhnya pusat peradaban Islam yang selama berabad-abad menjadi teladan bagi dunia. Pendengar yang budiman, namun kisah ini bukan hanya tentang kehancuran. Di balik tragedi ini, terdapat pelajaran besar yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah pentingnya menjaga persatuan umat Islam. Pada masa itu, dunia Islam terpecah-pecah menjadi berbagai dinasti kecil yang saling bersaing, sehingga tidak mampu menghadapi ancaman Mongol secara bersama-sama. Perpecahan ini membuat dunia Islam rentan terhadap serangan dari luar. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki pemimpin yang kuat dan bijaksana. Khalifah Al-Musta'sim adalah contoh tragis dari seorang pemimpin yang lemah, yang tidak mampu menghadapi ancaman besar terhadap negerinya. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan keselamatan umat yang dipimpinnya. Pendengar dirahmati Allah, meskipun gelombang serangan Mongol membawa kehancuran besar, umat Islam mampu bangkit kembali. Beberapa dekade setelah kehancuran Baghdad, banyak wilayah yang sebelumnya ditaklukkan oleh Mongol akhirnya mengalami proses Islamisasi, kembali ke pangkuan Islam. Bahkan banyak pemimpin Mongol yang kemudian memeluk Islam dan menjadi pembela agama ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun umat Islam menghadapi tantangan besar, cahaya Islam tak akan pernah padam. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, memperkuat iman, dan membangun peradaban yang lebih baik berdasarkan pelajaran dari masa yang lalu. Demikianlah kisah tentang gelombang serangan pasukan Mongol yang menerjang dinasti Abbasiyah. Sebuah kisah yang penuh tragedi, tetapi juga mengandung hikmah yang banyak. Semoga kisah ini menjadi pengingat kita untuk selalu menjaga keimanan, persatuan dan keberanian dalam menghadapi tantangan zaman. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kembali rubrik biografi salaf menyiarkan kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa. Kali ini kita akan coba ulas kisah kehidupan Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi, yang dikenal dengan julukan Abu Hudail. Beliau adalah salah satu ulama besar dan seorang perawi hadis terpercaya pada masa awal Islam. Husain bin Abdurrahman lahir di kota Kufah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, sekitar tahun 43 Hijriah. Dalam sejarah Islam, Husain dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran ilmu hadis dan termasuk dalam generasi tabi'in yang memberikan kontribusi besar dalam pelestarian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Abdurrahman lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang religius. Kota Kufah sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam saat itu menjadi tempat yang subur bagi perkembangan intelektualnya. Sejak kecil, Husain telah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hadis. Beliau memanfaatkan kehadiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup untuk menimba ilmu langsung dari mereka. Di antara guru-guru beliau yang berasal dari kalangan sahabat Nabi adalah Umarah bin Ruwaibah, Jabir bin Samurah, Abu Wa'il, Yazid bin Wahab, Amr bin Maimun, dan Iyad al-Ash'ari. Selain itu, beliau juga belajar kepada para tabi'in terkemuka seperti Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, dan Abdullah bin Abi Qatadah. Kedekatan Husain dengan ulama-ulama besar tersebut memberikan pengaruh yang mendalam terhadap keilmuannya. Beliau tidak hanya dikenal karena hafalan hadisnya yang kuat, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam terhadap syariat Islam. Husain bin Abdurrahman adalah seorang ulama yang memiliki integritas tinggi. Para ahli hadis sepakat bahwa beliau termasuk perawi yang thiqah atau yang terpercaya. Hal ini diungkapkan oleh beberapa ulama besar, diantaranya yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Husain bin Abdurrahman adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya dan termasuk dari kalangan perawi besar. Kemudian ada Yahya bin Ma'in rahimahullah. Beliau berkata bahwa Husain bin Abdurrahman adalah seorang perawi yang thiqah. Kemudian Abu Hatim rahimahullah. Beliau menegaskan bahwa Husain thiqah dalam hadis. Di masa akhir hidupnya, ingatannya sedikit menurun, tetapi Husain tetap menjadi rujukan yang dapat diandalkan. Kemudian juga ada Abu Zur'ah rahimahullah. Beliau menyebut Husain bin Abdurrahman sebagai seorang hujjah, yaitu seorang perawi yang sangat kuat dalam meriwayatkan hadis. Salah satu keunggulan Husain bin Abdurrahman adalah kemampuannya dalam meriwayatkan hadis dengan akurasi tinggi. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat dan tabi'in yang terpercaya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Sulaiman At-Taimi, Syu'bah bin Hajjaj, As-Sauri, Abu Awanah, Fudail bin Iyad, Husain bin Fudail, dan Junaid bin Abdul Hamid. Murid-murid beliau ini kemudian menyebarluaskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Abdurrahman, dan hal itu menjadikannya salah satu mata rantai penting dalam ilmu hadis. Husain bin Abdurrahman dikenal sebagai seorang ulama yang sederhana, zuhud, dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Beliau senantiasa menjaga kesolihan pribadi dan berkomitmen terhadap ajaran Islam. Salah satu ciri khasnya adalah rasa hormat dan kecintaannya terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa ketika kabar tentang terbunuhnya Al-Husain bin Ali sampai kepada beliau, Husain bin Abdurrahman merasakan duka yang mendalam. Ia pun berkata, "Kami seakan-akan melihat wajah-wajah kami dilumuri debu selama 3 hari. Pernyataan ini menunjukkan kedalaman empati dan rasa keadilannya terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Husain bin Abdurrahman juga dikenal sebagai seorang yang disiplin dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang perawi hadis, Husain bin Abdurrahman selalu berusaha menjaga kejujuran dan akurasi dalam setiap riwayatnya. Hal ini menjadikannya salah satu ulama yang dihormati oleh generasi setelahnya. Husain bin Abdurrahman wafat pada tahun 136 Hijriah dalam usia sekitar 93 tahun. Sebelum wafat, beliau sempat menetap di beberapa kota, termasuk kota Kufah dan kota Wasit. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi murid-muridnya dan umat Islam yang menghormatinya. Dari kehidupan Husain bin Abdurrahman yang telah kita simak tadi, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, tentang komitmen terhadap kejujuran. Sebagai seorang perawi hadis, Husain bin Abdurrahman senantiasa menjaga kejujuran dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin menjadi rujukan ilmu pengetahuan. Pelajaran yang kedua tentang kecintaan terhadap ilmu. Perjalanan hidup Husain bin Abdurrahman menunjukkan betapa pentingnya kecintaan terhadap ilmu. Ia belajar langsung kepada para sahabat Nabi dan tabi'in, serta meluangkan seluruh hidupnya untuk menyebarkan ilmu. Pelajaran yang ketiga tentang empati dan kepedulian. Duka yang dirasakan Husain bin Abdurrahman terhadap tragedi yang menimpa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap empati yang mendalam. Sikap ini penting untuk diteladani dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, yang keempat, tentang kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Husain bin Abdurrahman adalah contoh bahwa disiplin dalam belajar dan mengajar akan memberikan manfaat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Husain bin Abdurrahman, yakni yang kelima adalah keteguhan di masa tua. Meskipun menghadapi beberapa kritik di masa tua, Husain bin Abdurrahman tetap dikenang sebagai salah satu ulama besar. Ini menunjukkan bahwa keteguhan dalam kebaikan akan meninggalkan jejak positif yang abadi. Husain bin Abdurrahman adalah salah satu pilar penting dalam transmisi hadis dan ilmu Islam. Keteladanan, keilmuan, dan integritasnya menjadikannya sebagai sosok yang dihormati dalam sejarah Islam. Beliau adalah bukti nyata bagaimana generasi tabi'in, generasi ulama salafus saleh memainkan peran penting dalam menjaga warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkan ajaran Islam kepada generasi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita ini dalam rangka untuk kembali mengkaji tentang firman-firman Allah. Dan yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini adalah melanjutkan tentang tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-205 sampai ayat ke-207. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al 'izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha mardhatillah wallahu raufun bil 'ibad. Artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan ia berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia juga ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika ia berpaling darimu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan juga merusak tanaman dan binatang ternak." Artinya, orang-orang munafik itu adalah orang yang menyimpang perkataannya dan jahat perbuatannya. Mereka tidak mempunyai keinginan kecuali untuk membuat kerusakan semata di muka bumi, memusnahkan tempat tanaman tumbuh, tanaman berbuah, dan sekaligus merusak tempat berkembang biaknya hewan-hewan, yang tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut ini merupakan sendi kebutuhan hidup manusia. Dan terkait hal ini, Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa jika orang munafik berkeliaran di muka bumi untuk membuat kerusakan, maka Allah akan menahan hujan sehingga tanaman dan ternak ini bisa binasa. Padahal dalam lanjutan ayat ini Allah berfirman, "Wallahu la yuhibbul fasad." Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Artinya Allah tidak menyukai orang yang bersifat seperti ini, yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai mereka. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, "Wa idza qila lahuttaqillaha akhadathul 'izzatu bil ism." Dan jika dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," maka bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan ia berbuat dosa. Artinya, orang-orang munafik, yaitu orang yang buruk dalam ucapan dan perbuatannya itu, jika dinasihati dan dikatakan kepadanya, "Takutlah kepada Allah, jauhi ucapan dan perbuatan burukmu itu, serta kembalilah kepada kebenaran," niscaya dia akan menolak, enggan, dan menjadi sombong dan marah. Dan semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah meliputi dirinya. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah melanjutkan firman-Nya, "Fahasbuhu jahannamu wa labisal mihada." Maka cukuplah balasannya, yaitu neraka jahannam. Dan sungguh neraka jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Jadi maksudnya, neraka jahannam itu lebih dari cukup baginya sebagai siksaan yang setimpal atas perbuatannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberitahukan tentang orang-orang munafik dengan sifat-sifat mereka yang sangat tercela, lalu Allah melanjutkan firman-Nya menyebutkan tentang sifat orang-orang mukmin yang sangat terpuji. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Dan di antara manusia juga ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keriduan Allah. Nah, terkait ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan segolongan ulama lainnya berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Terkait hal ini, Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, Suhaib berangkat hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Mekah menuju ke Madinah. Lalu ia diikuti oleh beberapa orang Quraisy. Maka ia pun turun dari kendaraannya dan mengeluarkan apa yang berada di dalam tempat anak panahnya. Lalu ia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang pandai memanah di antara kalian. Sedang kalian demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku kecuali aku akan melemparkan semua anak panah yang ada di dalam tempatnya ini, dan aku memukul dengan pedangku ini sampai tiada yang tersisa sedikit pun padaku. Setelah itu barulah kalian lakukan apa yang kalian kehendaki. Tapi jika kalian mau, akan kutunjukkan kepada kalian harta benda dan simpananku di Mekah. Tapi kalian harus membebaskan jalanku ini ke Madinah." Maka mereka pun menjawab, "Mau." Yakni menunjukkan harta benda milik dari Suhaib bin Sinan yang cukup banyak. Dan ketika sampai kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Beruntunglah Suhaib." Maka turunlah ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibadah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Dan pendengar, kebanyakan ulama juga memahami bahwa ayat ini juga turun ditujukan bagi setiap orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana hal ini serupa dengan firman Allah di Quran surat At-Taubah ayat 111, di mana Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alai haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bi wa dhalika huwal fawzul 'azim. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Dan satu riwayat menyebutkan, ketika Hisham bin Amir maju menyerang ke tengah-tengah barisan musuh, sebagian orang menentangnya. Sedangkan Umar bin Khattab, Abu Hurairah dan yang lainnya membantah tindakan mereka itu dengan membacakan ayat ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 sampai 207 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat dan menambah pahala buat kita, dan juga memberikan pelajaran buat kita agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
5: Keutamaan mukmin yang kuat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan menjadi orang lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah mengucapkan, seandainya saya berbuat begini, tentu akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkannya, apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi, karena sesungguhnya kata seandainya itu membuka jalan bagi syaitan. Hadis riwayat Muslim.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'si wan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan juga menjadikan amal ibadah atau keimanan yang sudah kita bangun menjadi bekal, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah, bisa menjaga semua yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum, pendengar yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan di hari ini kita akan sedikit membahas tentang satu hal yang selalu dimintakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW selalu meminta setiap hari pada Allah Azza wa Jalla tentang hal ini. Kita mungkin semua merasa senang dan berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali jiwa ini menjadi bersih. Segala dosa dan maksiat dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada fitrah kita gitu ya, dalam keadaan suci. Dan ini yang selalu diharapkan. Padahal masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, sahabat yang berbahagia, Rasulullah SAW itu setiap kali, ya, setiap hari atau setiap waktu selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam keadaan apa namanya penjagaan dirinya atau dalam keadaan suci, sehingga jiwa dan pribadi seorang muslim itu tetap dalam keadaan terjaga, tidak melakukan kemaksiatan ataupun berbuat mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dalam bahasa syariah yang disebut dengan al-iffah, gitu ya, penjagaan diri, menjaga kesucian diri. Dan ini pula yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu tetap dalam penjagaan seperti ini. Rasulullah SAW selalu berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Bayangkan, Rasulullah meminta empat hal pada Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah al-afaf atau al-iffah, gitu ya. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Penting sekali ini kita meminta pada Allah petunjuk. Siapa di antara kita yang tidak butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, begitu pentingnya sampai dalam salat kita setiap hari selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ngeri sekali kalau seandainya kita tidak ada atau tidak di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana arah jalan kita atau tujuan hidup kita? Oleh karena itu selalu meminta. Selain di dalam salat, ya begitu juga di luar salat, Rasulullah SAW meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-huda. Meminta petunjuk, ya. Wa tuqa, dan juga ketakwaan. Wal afafa, penjagaan diri, ya. Agar dirinya tetap dalam keadaan suci, bersih. Wal ghina, dan juga kekayaan. Apalagi ya kalau seandainya yang diminta di sini adalah kekayaan hati, tentunya ini lebih mulia dan lebih utama. Nah, ini yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Abu Sufyan ketika datang berkunjung pada Raja Najasyi kalau nggak salah ya, Harikalah, itu ditanya tentang Rasulullah SAW, mada ya'murukum, ya, dengan apa dia memerintahkan pada kalian. Lalu Abu Sufyan dengan jujurnya menjawab, kami diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik, ya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abaukum, dan juga meninggalkan semua apa yang diucapkan oleh nenek moyang kami, ya, hal-hal yang mengandung kekufuran atau kesyirikan. Lalu memerintahkan kami untuk sholat dan juga berkata jujur. Lalu disebutkan oleh Abu Sufyan juga memerintahkan kami untuk al-afaf, menahan diri, menjaga kesucian diri, wasilah, dan juga menyambung silaturahim. Jadi ini adalah satu hal yang selalu memang menjadi sebuah kewajiban kita untuk menjaganya, ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada dalam kondisi iffah, ya, memiliki karakteristik ataupun sifat seperti ini. Lalu apa yang sih yang dimaksud dengan iffah itu sendiri? Ya, menjaga kesucian diri. Secara bahasa, masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, pendengar yang berbahagia, bahwa iffah itu adalah kafun nafsi anil muharib, ya. Menjaga jiwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjaga jiwa dari sesuatu yang tidak harus dilakukan. Mudah-mudahan bahasan ini apa namanya memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya, maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Allahu a'lam.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Doa masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa keluar dari kamar mandi. Gufronak, gufronak. Artinya, aku mengharap ampunanmu ya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Doa memakai pakaian. Alhamdulillahillazi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahillazi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Doa melepas pakaian. Bismillah, bismillah. Artinya, dengan nama Allah aku meletakkan baju. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Hari Jumat adalah penghulu seluruh hari, dan di dalamnya disyariatkan sebuah ibadah yang agung, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Pada hari yang mulia ini, kaum muslimin mendatangi rumah-rumah Allah dan berkumpul untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan salat Jumat yang merupakan salat wajib bagi kaum laki-laki. Inilah hari raya pekanan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa adab dan sunnah-sunnah yang terkait dengan menghadiri salat Jumat. Di antaranya adalah mandi dan bersuci sebaik mungkin sebelum mendatangi salat Jumat, merapihkan rambut, memakai wewangian, kemudian berangkat menuju masjid, dan sesampainya di masjid mengambil posisi yang tidak sampai memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian salat sunnah semampunya. Lalu ketika khatib naik mimbar dan berkhutbah, ia perhatikan dengan baik-baik khutbahnya. Inilah beberapa adab yang terkait dengan salat Jumat. Siapa saja yang melaksanakan adab-adab ini, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosa yang ada di antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
0: Seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat lalu bersuci sebaik mungkin dan merapihkan rambutnya atau memakai minyak wangi, lalu ia berangkat ke masjid dan tidak menggeser dua orang yang sedang duduk, kemudian melaksanakan salat sunnah lalu diam saat imam berkhutbah, pasti akan diampuni dosa-dosanya yang ada di antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Inilah di antara sunnah-sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terapkan agar kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk ke dalam golongan pengikut beliau yang setia.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 169 sampai ayat 200.

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki.

Mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
1: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
0: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.

Maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

0: cukup.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti rasul?"

Jika kalian mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Padahal mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, kitab Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

kalian pasti akan diuji dengan harta-harta dan jiwa kalian. Dan kalian benar-benar akan mendengar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak lagi menyakitkan. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling utama. Wa idh

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil, yaitu hendaklah kalian menjelaskan kitab itu kepada umat manusia tentang sifat Nabi Muhammad, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Amat buruklah apa yang mereka beli.

0: Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dan mereka senang dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan dijauhkan dari azab, dan bagi mereka siksa yang pedih.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Ya Rob kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim.

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang nabi yang menyeru kami kepada keimanan dengan mengatakan, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh.

0: Mambo.
1: Maka Rob pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian tanpa membeda-bedakan baik. Laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian sama dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah memiliki pahala yang baik.

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang taat kepadanya.

0: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
1: Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Sedang mereka tunduk kepada perintah Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

long.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan rekaman khutbah Jumat. Selamat mengikuti.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah. Marilah di kesempatan yang penuh barakah ini kita tingkatkan iman kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Jamaah yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu di antara 5 Rasul Ulul Azmi, Rasul yang paling besar ujiannya. Beliau juga mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau juga mendapatkan gelar Abul Anbiya, dikarenakan beliau memiliki keturunan dari kalangan Nabi-Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW, nasabnya sampai kepada beliau alaihissalam. Sidang Jum'ah yang berbahagia, di antara keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran, yang pertama adalah keteladanan dan keberanian beliau ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya, merubah penguasanya dari penyembahan kepada benda-benda, materi-materi, berhala-berhala, kepada mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dakwahnya kepada bapaknya, beliau berkata dengan lembut kepada bapaknya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubusir wa la yugni anka syai'a. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat apa-apa? Wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu yang engkau tidak memilikinya. Ikutilah ajakanku, niscaya engkau mendapati jalan yang lurus. Demikianlah dakwah Nabi Ibrahim AS kepada bapaknya. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, di akhir dakwah Nabi Ibrahim, beliau pun mendoakan kepada bapaknya, Salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga keselamatan bagimu wahai bapakku, dan aku senantiasa akan mendoakan istighfar kepada Allah untukmu, karena dia sangat baik kepadaku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, demikianlah, meskipun Nabi Ibrahim bapaknya bukanlah seorang mukmin, tetapi beliau tetap berakhlak dalam berbicara kepadanya. Dan teladan ini hendaknya kita jadikan sebagai sebuah panduan ketika berdialog dengan bapak kita. Seburuk apapun bapak kita, tetap bicara kepadanya harus dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Kemudian yang kedua, jemaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat mementingkan adanya regenerasi dalam perjuangan dakwah. Beliau menginginkan adanya seorang putra, memiliki seorang putra yang akan meneruskan perjuangan dakwahnya, menegakkan agama tauhid, agama Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bahkan ketika beliau sudah sangat tua, beliau tidak putus asa, tetap berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbi anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Akhirnya setelah menunggu lebih dari 85 tahun, maka barulah Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa beliau, yaitu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi perlu kesabaran dalam berdoa, dan pentingnya memiliki keturunan yang akan meneruskan perjuangan kita dan menambah bekal pahala akhirat kita. Lalu yang ketiga, jamaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam juga adalah orang yang sangat memuliakan tamu-tamunya. Bahkan ketika datang tamu tidak dikenal, Nabi Ibrahim tetap menyambutnya dengan ucapan salamun qaumun munkarun. Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, beliau pun secara diam-diam pergi menemui keluarganya. Kemudian tidak lama kemudian beliau datang kepada tamu-tamunya dengan suguhan berupa daging sapi yang gemuk yang telah terpanggang dengan sangat lezat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada tamu-tamunya, silahkan kalian nikmati suguhan ini. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, kana awwala man dayyafa dhaifa Ibrahim alaihi salam, bahwasanya orang yang pertama kali memberi suguhan kepada tamu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau adalah orang pertama yang memberi teladan bagaimana cara memuliakan tamu. Kemudian yang keempat, jamaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang yang sangat taat, mementingkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada anaknya sendiri. Padahal anaknya adalah anak yang sangat dinanti-nanti. Tetapi ketika sudah datang perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut walaupun perintah itu hanya dalam mimpi. Ketika keduanya sudah pasrah dan sudah hampir disembelih, maka datang seruan, qad saddaqta ru'ya ya Ibrahim, telah kau benarkan mimpimu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya dengan demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Jamaah yang berbahagia, ini merupakan ujian terberat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mementingkan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada keluarganya. Lalu yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa bekerja sama dengan Nabi Ismail putranya dalam membesarkan dan meninggikan agama Allah. Di antaranya ialah dengan bekerja sama dalam membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah terjadi kerusakan, beliau diperintahkan Allah membangun bersama-sama. Dan setelah selesai, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Rabb, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dari sini jamaah yang berbahagia, bisa kita teladani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan untuk bekerja sama dalam berbuat kebaikan, dan juga pentingnya membangun masjid sebagai pusat dakwah dan eksistensi umat Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali berhijrah memasuki kota Madinah, yang pertama beliau fikirkan dan yang pertama beliau usahakan ialah membangun masjid. Kemudian jamaah yang berbahagia, di mana saja Anda berada, yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihi salam juga adalah orang yang sangat peduli terhadap nasib negerinya dan nasib rakyat yang ada di kotanya. Ketika beliau tinggal di Makkah, beliau berharap supaya kota Makkah menjadi kota yang sangat berkah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Rabbi, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah kepada penduduknya rezeki berupa buah-buahan dan juga rezeki yang lainnya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbi, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Demikianlah jamaah Jumat yang berbahagia. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita juga perhatian terhadap negeri tempat kita berada, yaitu dengan membangun negeri tersebut dengan bangunan tauhid. Dengannya maka penduduk negeri itu akan mendapatkan keamanan, kesejahteraan, dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa tingkatkan takwa. Di antaranya ialah dengan banyak membaca dan mempelajari kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Dan di antara contohnya ialah sebagaimana yang khatib sampaikan pada khutbah pertama, dan masih banyak ayat-ayat lain yang mengisahkan kisah-kisah terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Sidang Jumat yang berbahagia, kisah-kisah dalam Al-Qur'an bisa meneguhkan keistiqomahan dan juga memberikan pengajaran dan peringatan kepada kita orang-orang beriman. Semoga Allah taufikkan kepada kita untuk senantiasa semangat dalam mempelajari Al-Qur'an dan kisah-kisahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Nikmat Allah demikian melimpah dan tak terhitung. Dialah satu-satunya zat pemberi rizki, dan rizkinya senantiasa mengalir untuk hamba-hambanya dan tak pernah terputus. Semenjak manusia berada dalam rahim ibunya hingga terlahir dan dewasa, bahkan sampai menutup mata, rizki dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertainya. Melimpahnya nikmat Allah ini mengharuskan kita semua untuk bersyukur kepadanya. Karena rutinnya kita meminum air setiap waktu, maka terkadang kita lupa bahwa ini adalah salah satu nikmat Allah yang besar. Kita menganggapnya suatu hal yang remeh dan lumrah, sehingga kita tidak terdorong untuk mensyukuri Allah atas nikmat ini. Pernahkah kita merenungkan bagaimana seandainya kita tidak mendapatkan air untuk minum? Allah subhanahu wa ta'ala menyeru para hambanya untuk bertafakkur tentang nikmat ini, yaitu air yang sehari-hari kita minum. Siapakah yang mampu menurunkan dan menciptakan air tersebut? Adakah selain Allah yang mampu menurunkan air tersebut dari awan? Dan adakah selain Allah yang mampu membuat air tersebut terasa tawar dan menyegarkan? Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan hal itu. Maka tidakkah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya berupa air tawar dan berbagai macam rizki lainnya? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan syukur kita, tetapi kitalah yang sangat butuh kepadanya dan butuh akan tambahan karunia-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka, apakah kalian tidak memperhatikan air yang senantiasa kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami menghendaki, niscaya kami jadikan air itu asin. Maka, mengapakah kalian tidak bersyukur? Surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 70. Bersyukur yang sejati ditunaikan dengan tiga perkara. Pertama, dengan hati, berupa pengakuan atas nikmat-nikmat Allah tersebut dan bahwa itu semua adalah pemberian dan karunia darinya, bukan karena ilmu atau kedudukan kita. Kedua, dengan lisan, yaitu dengan memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita. Ketiga, dengan cara menggunakan kenikmatan Allah tersebut untuk hal-hal yang diridhoinya.

0: mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Al-Quran Surat Qaf ayat 1 sampai 22.
2: Hari berbangkit.

Orang-orang yang mendustakan Nabi tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang aneh."

Apakah apabila kami sudah mati dan menjadi tanah akan dikembalikan lagi? Ini adalah sesuatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik.

0: Urud.
1: Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya, dan pada langit itu tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Dan kami turunkan dari langit air yang memiliki banyak manfaat, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan dan biji-biji tanaman yang dipanen.

Sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Pelajaran yang didapat dari umat-umat terdahulu yang menentang para nabi.

0: Sebelum orang-orang kafir Mekah telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Juga kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut.
1: وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ

Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru, yakni kebangkitan. Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat.

0: نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.

yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.

0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah sesuatu yang kamu selalu menghindar daripadanya.

Dan datanglah tiap-tiap jiwa. Bersamanya ada seorang malaikat penggiring dan malaikat yang menjadi saksi.

0: Sesungguhnya engkau dahulu dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka sekarang kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam.
1: Al-Quran Surat Qaf ayat 22 sampai 45.

Allah berfirman, lemparkanlah oleh kalian berdua ke dalam neraka setiap orang yang kafir dan keras kepala.

yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas dan ragu-ragu terhadap janji gembira dan ancaman Allah.

setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Rob kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."

Allah berfirman, "Janganlah kalian bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan peringatan kepada kalian."

Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambaku. Balasan terhadap amal yang baik dan perbuatan yang jelek.

Ingatlah, pada hari ketika kami bertanya kepada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Neraka Jahannam menjawab, apakah masih ada tambahan?

Kepada mereka dikatakan, inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.

yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.

Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya, yaitu memandang kepada wajah Allah yang Maha Mulia. Ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit.

Pada pembinasaan umat-umat terdahulu itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.

Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: عود
1: dan bertasbihlah kepadanya di malam hari dan setiap selesai salat.

0: Dan dengarkanlah wahai Muhammad, seruan pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yakni menyeru dengan tiupan sangkakalanya.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, dhalika yawmul khuruj.
0: Yaitu pada hari mereka mendengar suara yang dahsyat, dengan sebenarnya itulah hari kebangkitan dari kubur.

Sesungguhnya, Kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada Kamilah tempat kembali semua makhluk.

Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, lalu mereka keluar dari kubur dengan cepat, yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan berupa kedustaan terhadap Allah. Dan kamu, wahai Muhammad, sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran siapa saja yang takut terhadap ancamanku.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda saat ini? Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Maulana di rubrik Ngobrol Perkara Iman. Seperti biasa, melalui rubrik ini kita bakal ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama narasumber, membahas tentang tema-tema keislaman tentunya ya. Dan obrolan kita di kesempatan kali ini akan membahas tentang saatnya giat beramal soleh. Ya, ini penting sekali. Dan alhamdulillah kembali ditemani Ustaz Hawari LC. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, ketemu lagi Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik Ustaz, tema kita kali ini adalah saatnya kita giat beramal soleh Ustaz.
2: Iya betul.
1: Ya baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara masalah giat beramal ini tentunya ada hubungannya dengan realita di zaman sekarang ya. Bagaimana sarana ilmu sudah semakin mudah sekarang melalui sosial media, atau kajian-kajian pun banyak di radio, bahkan di televisi pun selalu ada ya. Ini artinya globalisasi ini juga memicu kepada perkembangan zaman yang memudahkan juga, dengan kemajuan teknologi memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu ya. Nah, ini mudahnya kita mendapatkan ilmu tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya mengamalkan ilmu, padahal hakikatnya adalah menuntut ilmu itu tujuannya untuk diamalkan atau minimal untuk dibagikan. Ya, mungkin di kesempatan kali ini kita akan membahas lengkap dengan Ustadz yang berkaitan dengan bagaimana mengamalkannya seharusnya ya. Kalau tema yang akan kita bahas adalah saatnya kita giat beramal soleh. Nah, ini langsung saja mungkin bersama Ustaz, supaya tidak panjang lebar meluas, kita akan bahas apakah yang dimaksud dengan amal soleh itu Ustaz, dan apa tujuan utama kita membahas topik ini.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda kini berada, senang dan bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini senantiasa dan terus menjadi sarana penambah ilmu dan amal kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Baiklah para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disebut dengan amal soleh, dan mungkin apa pentingnya atau urgensinya tujuan kita membahas tentang masalah ini para pendengar yang beriman. Amal soleh dijelaskan oleh para ulama, yaitu huwal amal alladhi yajma' fa'inuhu bainal ilmi wal ikhlas wa kana mu'minan ya wa ittiba'u sunnah. Jadi amal soleh adalah satu pekerjaan atau perbuatan ya, baik itu perbuatan hati atau perbuatan jawarih anggota badan, yang terkumpul padanya pada pekerjaan tersebut. Pertama, ilmu ya. Yang kedua, yaitu ikhlas. Yang ketiga, pelakunya mukmin atau iman. Yang keempat, yaitu mengikuti petunjuk atau ittiba di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan amal soleh para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika terkumpul dalam pekerjaan tersebut, yaitu keimanan, keilmuan, keikhlasan, dan pengikutan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas saja tidak cukup para pendengar yang beriman. Kalau kita sholat maghrib misalnya 4 rakaat kita ikhlas, ya amal ini bukan amal soleh. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengerjakan puasa dengan ikhlas, sholat dengan ikhlas, tapi tidak didasari dengan keimanan misalnya, juga tidak disebut dengan amal soleh. Seorang berpuasa misalnya menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai terbenamnya matahari, tapi tidak dilandasi dengan keimanan. Dia hanya mengharapkan mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk diet, biar badannya sehat. Kan banyak metode, cara untuk diet, salah satunya dengan puasa. atau biar badannya sehat, salah satunya dengan puasa. Nah, ini tidak disebut dengan amal soleh, para pendengar yang beriman. Harus terkumpul padanya keimanan, keilmuan, keikhlasan dan pengikutan pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya kita mengetahui definisi atau pengertian amal soleh, sehingga ketika kita beramal kita bisa introspeksi, ngecek apakah amalan kita selama ini sudah ada empat-empatnya atau belum, sudah ikhlas atau belum, sudah ada dasar keilmuannya, dalilnya atau belum. Ya, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum. Nah, ini apa harus kita perhatikan. Yang ke selanjutnya, para pendengar yang budiman, kenapa kita membahas tema ini? Ya, tentu ini sangat penting sekali para pendengar yang budiman. Yang pertama, at-ta'kid ala ahamiyatil amal fil Islam. Ini menunjukkan, ya, kita ingin tekankan kembali, ingatkan kembali pada diri kita masing-masing, begitu juga pendengar sekalian, tentang pentingnya beramal soleh di dalam Islam. Ya, wa annahu juz'un min musammal iman. Karena amal soleh itu tidak bisa dilepaskan dari keimanan, bagian dari keimanan. Tidak mungkin keimanan seseorang akan benar atau akan sempurna kecuali diiringi dengan amal soleh. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya beriman, kemudian diikuti dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Amal soleh. Yang kedua, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pembiasaan, pembiasaan diri kita agar kita terbiasa dengan amal soleh. Karena amal soleh merupakan thamarah, thamarah dari keilmuan, buah dari keilmuan. Wal ghayatu minhu, dan tujuan dari mencari ilmu itu sendiri. Jadi tujuan kita mencari ilmu bukan sekedar wawasan, bukan ingin tahu saja hukumnya A, B, C, bukan, tapi untuk diamalkan. Ya. Nah, ini yang seringkali terlewat dari kita. Kemudian selanjutnya, at-tahdzir min awaikil amal, untuk menjauhkan diri kita, memperingatkan diri kita dari hal-hal yang menghalangi diri kita dalam beramal soleh. Banyak sekali, nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala, banyak sekali ternyata yang menghalangi diri kita dari beramal soleh. Terkadang kita sadari, dan banyak sekali yang kita tidak sadari hal-hal tersebut, karena kita sudah terlanjur tenggelam dalam hal-hal itu, sudah menjadi kebiasaan dari kecil, mendarah daging, sehingga apa, kita gak sadar kita sudah terlena, sehingga terjauhkan dari amal soleh. Kemudian para pendengar yang budiman, ya, tujuannya adalah agar menyemangati diri kita untuk mengambil sebab-sebab yang menjadi pemicu kita beramal soleh. Nah, ini tentang pengertian amal soleh dan kenapa tujuan pembahasan tema yang penting ini, sehingga kita menjadikan mendapatkan faedah dari apa yang kita bahas insyaallah ta'ala.
1: Baik, itu dia pendengarnya, sudah dijelaskan apa itu amal soleh dan apa tujuannya, ya. Dan salah satunya untuk menyemangati kita agar lebih bersemangat melaksanakan amal soleh. Nah, kemudian Ustaz, kalau tadi berbicara masalah tujuan, sekarang apa urgensinya giat beramal soleh bagi seorang muslim ini, Ustaz?
2: Baik, para pendengar yang beriman, yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, urgensi atau pentingnya beramal soleh bagi seorang muslim, yang pertama, anna lil amal soleh fil Islam manzilah azimah wa makanah rafi'ah. Ya, pertama, bahwa amal soleh di dalam agama Islam itu mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai posisi yang sangat agung sekali. Idh huwa sababun lidukhulil jannah ba'da rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Karena amal soleh adalah sebab terbesar setelah rahmat Allah seseorang masuk surga. Ya, untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, kita dengan beramal soleh. Ya, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka, orang-orang yang beramal soleh itu, darussalam, negeri kedamaian, yaitu surga. Gak ada peperangan, gak ada kericuhan, gak ada berbagai macam kepalsuan, kedustaan, gak ada. Darussalam, negeri keselamatan yang diidam-idamkan setiap muslim. Adapun di dunia ini, banyak kekacauan, banyak pembunuhan, banyak kejahatan, banyak berbagai macam hal-hal yang meresahkan, yang menggalaukan hati kita, ya. Kemudian bima kanu ya'malun, itu semuanya disebabkan. Disebabkan apa? Atas amal-amal mereka. Ya, atas amal-amal mereka. Watilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang diwariskan kepada mereka. Karena apa? Terhadap apa? Amal yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Nah, pendengar beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu yaitu sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para pendengar beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya, keimanan seseorang tidak sempurna kecuali dengan amal soleh. Jadi amal soleh adalah bagian terpenting dari keimanan seseorang. Tidak mungkin dipisahkan antara keimanan dan amal soleh. Jadi gak cukup kita beriman saja, beriman, ngaku beriman hanya di dalam hati saja, kemudian kita tinggalkan amal soleh. Ngakunya mukmin, ngakunya muslim, tapi disuruh sholat gak sholat. Ini jelas sekali, bukan seorang mukmin yang benar. Ngakunya muslimah, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, memakai hijab, dia enggan. Ini apa? Telah meninggalkan amal soleh. Nah, banyak sekali contoh-contohnya, ya. Yang selanjutnya, bahwasanya annal ihtimam bil a'mal ya wa ta'kid 'alaiha sunnatus salaf allati farata fiha al-katsir minal khalaf. Ya, lishtighalihim bifudulil akwal. Ya, jadi perhatian terhadap amal soleh, ya, dan senantiasa mengerjakan amal soleh merupakan kebiasaan para salafus soleh yang banyak ditinggalkan oleh generasi-generasi sekarang, disebabkan karena banyak fudulil kalam, banyak perdebatan, banyak pembicaraan, banyak gosip, ya, dan banyak yang berkaitan dengan itu. Nah, karena itu para pendengar yang berbahagia, Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, beliau rahimallahu imra'an amsaka fudulal qaul ya wa qaddama fadhlal al-amr. Jadi Allah merahmati orang-orang yang menahan banyak bicara. Ya, kalau sekarang mungkin bicara sedikit tapi chatnya banyak. Ya sama aja itu ya. Ngechat kita apa namanya? Chatting maksudnya, bicara dengan tangan-tangan kita, jari-jemari kita, di HP-HP kita, di komputer kita, laptop kita, pada dasarnya itu adalah ta'bir atau ungkapan dari perkataan kita. Banyak juga itu, ya, sehingga terlewatkan dari beramal soleh. Ya, wa qaddama fadhlal amal, dan memilih memperbanyak amal daripada memperbanyak bicara. Ya, kemudian sesungguhnya para pendengar beriman, ya, perhatian seorang muslim terhadap amal soleh, bersegera amal soleh, giat beramal soleh, ya, itu akan menutup banyak sekali pintu-pintu perdebatan, diskusi-diskusi yang tidak ada ujungnya dan tidak ada manfaatnya dalam masalah agama, ya. Dan ini merupakan amradul qulub, penyakit hati yang seringkali dilupakan, ya. Oleh karena itu pada pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata, "Inni la akrah an ara ahadakum sabahlalan." Sungguh aku sangat benci, sebel melihat kalian ya sabahlalan, ay farigon, nganggur. Ya, la fi amali dunya wala fi amalil akhirah, nganggur dari pekerjaan dunia, begitu juga pekerjaan akhirat. Di dunia nganggur, gak ada pekerjaan, gak rajin beribadah juga, gak giat beribadah juga. Nah, ini mau apa ini? Di dunia sudah nganggur, di akhirat gimana nanti nasibnya dia di akhirat? Kalau pengangguran di dunia mungkin masih ada yang nanggung, ya, di beberapa negara ditanggung oleh negara atau pemerintah. Kalau di kita enggak, ya, mungkin masih keluarganya. Nah, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dakwah bil amal ya. Jadi dakwah dengan amalan, para pendengar yang beriman, ablagh wa a'dhamu ta'thiran minad dakwah bil aqwal. Ternyata lebih mengena dan lebih membekas daripada dakwah dengan perkataan. Kalau dakwah dengan perkataan mungkin yang bisa hanya beberapa orang ya. Oh, yang bisa pintar ceramah, retorika, itu enggak semuanya. Karena ini selain pemberian Allah juga keterampilan ya. Tapi tidak semuanya ya. Tapi kalau mengerjakan misalnya puasa, sholat, memakai hijab, itu bisa jadi dakwah. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, itu dakwah itu. Kita menjaga aurat ya. Setiap kali keluar, itu dakwah, para pendengar yang beriman. Dakwah kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, itu dakwah ya, yang melebihi dari ribuan kata-kata ya kita ceramah. Sekarang orang diramai sejam dua jam mental begitu kita contohkan. Pernah di sahabat gitu ya, ketika peristiwa apa penasik hadir ya, kemudian beliau mencukur rambutnya ya, kemudian menyembelih korbannya. Nah, ini para pendengar yang beriman, ternyata ya, dengan beramal soleh itu secara tidak langsung adalah dakwah, seruan untuk beramal soleh, untuk melakukan perbuatan atau ibadah tersebut. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh ternyata merupakan kunci atau titik di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kualitas para hambanya. Jadi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dari sisi besar dan megahnya rumah kita, dilihat dari sisi mewah tunggangan atau kendaraan kita, atau baju dan penampilan kita, bukan ternyata. Ternyata apa? Dengan amal soleh kita. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita, keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Jelas sekali ini ya. Timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, titik atau spot ya yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan pada diri kita, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzur ila suwarikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada wajah, face kita tidak. Kenapa kok hidungnya mancung, ini pesek, ini matanya biru, ini hitam, ini coklat, rambutnya keriting.

0: perbuatan kita. Hati yang soleh, yang bening, yang bersih, insya Allah akan melahirkan amal-amal soleh. Ya, jadi perbanyak amal soleh, kemudian bersihkan hati kita, insya Allah itu akan menjadikan Allah melihat kita dengan pandangan yang baik juga. Ya, kemudian para pendengar yang beriman, ya ternyata amal soleh ini juga mempengaruhi kedudukan seorang muslim di akhirat kelak. Jadi semakin tinggi kedudukan seorang muslim itu ditentukan, ya ditentukan oleh amalan dia di dunia. Kalau dia rajin dengan amal soleh, insya Allah kedudukannya akan tinggi. Semakin banyak dia beramal soleh, akan meninggikan kedudukan dia. Sebaliknya kalau dia malas atau bahkan berbuat dosa, ya dia berhak untuk mendapatkan sebaliknya, yaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beberapa urgensi atau pentingnya amal soleh di dalam Islam, sehingga menjadikan motivasi untuk kita giat beramal soleh.
1: Baik, masya Allah, penting sekali pendengar ya, bagaimana tadi Ustaz menyampaikan urgensi kita mempelajari tentang atau membahas tentang beramal soleh ini. Salah satunya adalah bahwa amal soleh merupakan salah satu penyebab masuknya kita ke dalam surga, penyempurna keimanan, sarana dakwah, dan juga kunci daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang tidak terlewat menentukan kedudukan kita di surga nanti ya. Kemudian Ustaz, kalau kita sudah mengetahui pentingnya membahas tentang urgensi amal soleh ini, apa saja sih sebenarnya Ustaz penghalang-penghalang daripada kita ini tidak giat dalam beramal soleh ini Ustaz?
0: Baik, para pendengar yang beriman, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda kini berada, ada banyak sekali penghalang-penghalang seseorang untuk beramal soleh. Secara global ya, kita sebutkan yang pertama sebagaimana yang para ulama sebutkan, at-taraf al-fikri ya, jebakan atau fitnah intelektual. Apa maksudnya para pendengar yang beriman? Yaitu mengkaji satu ilmu bukan untuk diamalkan, hanya sekedar wawasan, sekali lagi hanya sekedar pengetahuan. Sebagaimana seseorang belajar nama-nama pulau, nama-nama mungkin apa namanya benda ya, nama-nama ikan, hewan gitu ya, hanya sekedar pengetahuan saja, enggak diamalkan. Nah, para ulama telah menjelaskan ya, bahwasanya tujuan seseorang beramal soleh itu adalah tujuan seseorang berilmu itu adalah beramal soleh. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala berkata, perkataannya indah sekali, al-ilmu wasilatun minal wasail laisa maksudan li nafsihi min haythu nazar al-syar'i wa innama huwa wasila ilal amal. Jadi ilmu itu adalah salah satu sarana dari sekian banyak sarana, bukan maksud secara zatnya ya. Wa innama huwa wasilah ilal amal, ilmu adalah sarana atau wasilah untuk beramal ya. Wa kullu ma warada fi fadlil ilmi fa innama huwa thabitun lil ilmi min jihatin ma huwa, kata beliau ya, mukallaf bil amal bihi. Setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dari keutamaan satu perbuatan, ketika kita mengetahui, mengilmui satu perbuatan, satu ilmu tertentu, misalnya keutamaan puasa, keutamaan sholat lail, membaca Al-Quran, itu pada dasarnya kita dibebani untuk melakukan hal tersebut. Bukan sekedar kita tahu, oh ternyata pahala membaca Al-Quran itu setiap hurufnya 10. Bukan sekedar berhenti pada situ, bukan. Ya, bahwasanya qiyamul lail atau sholat tahajud itu keutamaannya ini dan itu, bukan sekedar berhenti sampai di situ, bukan. Akan tetapi adalah kita dituntut, dibebani untuk mengamalkan dari ilmu itu. Kemudian para ulama juga mengatakan, al-ilmu khadimul amal, ilmu itu adalah pelayannya amal ya, wal amal ghayatul ilm, dan amal itu adalah tujuan dari seseorang berilmu. Apa gunanya kalau kita, mohon maaf ya, hafal banyak sekali hadis tentang keutamaan ibadah, tapi kita sendiri gak tahu itu, gak pernah mengamalkan dari apa yang kita hafal itu. Makanya apa, pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak akan ditanya ya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidaklah kedua kaki seorang hamba bergeser di hari kiamat.

0: sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fi ma'afna, dari umurnya untuk apa digunakan, dihabiskan. Ada yang Allah berikan umur 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Tidakkah dia mengenal Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian kata beliau, ya. Wa an ilmihi madza amina fihi. Tentang ilmunya untuk apa dia gunakan, dia pelajari. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya ada dua pertanyaan, dari mana dan untuk apa harta tersebut digunakan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya untuk apa digunakan, bermaksiat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di redaksi yang lain tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Kemudian yang selanjutnya, para pendengar yang beriman, ya tadi ya, sekali lagi, yang menghalangi seseorang beramal adalah ketika niat dari mencari ilmu itu adalah hanya sekedar menjadi wawasan saja, pengetahuan umum saja, tidak ada niatan atau tujuan diamalkan. Yang kedua, at-taharrub ya minal mas'uliyat, kata para ulama begitu. Yang menghalangi seseorang beramal soleh itu adalah lari dari tanggung jawab dalam beramal. Kenapa kok lari? Dia mengira bahwasanya yang berhak berdakwah, yang punya tanggung jawab dakwah itu adalah para ulama, para santri. Saya mah orang biasa, orang awam, gak wajib. Kata siapa, para pendengar budiman? Dalam tanggung jawab dakwah itu tidak dibedakan antara yang santri, yang ustadz, dan tidak. Dahulu para sahabat, mau yang pejabatnya, mau yang pemudanya, mau yang rakyat biasa, sampai kalangan budak ya, mereka semuanya saling bantu-membantu, mengambil peran masing-masing. Ya, itu apa? Saling mengambil mas'uliyah ya, sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Kemudian ya, pendengar yang beriman, di antara yang menghalangi seseorang beramal soleh, yaitu mereka menyangka bahwasanya manusia sekarang kan sudah banyak sekali kerusakan ya, dan musuh-musuh Allah sudah menguasai berbagai macam lini-lini strategis, dari institusi pemerintahan semuanya sudah dikepung, sudah diambil alih, dikuasai mereka. Enggak ada gunanya kita beramal soleh. Kata siapa, para pendengar yang beriman? Justru ya, ketika mereka banyak melakukan kerusakan misalnya, maka banyakin untuk melakukan amal soleh sebagai bentuk apa? Dakwah, sebagai bentuk perlawanan dari kemungkaran. Ada juga yang mereka menanti ya, menanti nanti juga datang Imam Mahdi ya, yang akan memberantas berbagai macam kesyirikan, kekufuran dan macam-macam ya. Insya Allah kan datang, Allah akan turunkan itu. Ini akidah Islam. Ya benar itu. Benar, enggak ragu lagi akan turun ya, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan membawa keadilan. Akan tetapi semuanya itu ya, setiap zaman, setiap kesempatan, kita ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan secara maksimal, tidak ditunda-tunda. Kemudian pada pendengar yang beriman ya, yang menghalangi seseorang beramal soleh adalah al-insyigol binnaqdi wal khilaf, yaitu disibukkan seorang muslim dengan kritik-kritik yang tidak berfaedah, tidak membangun, tidak memperbaiki, dan perdebatan-perdebatan yang sifatnya debat kusir, debat-debat yang ujungnya adalah perpecahan. Dan kita banyak sekali, setiap kita kadang lalai ketika debat di media sosial ya, di Facebook ya, di WhatsApp misalnya, seringkali kita sampai larut malam debat ya, kadang begitu, para pendengar yang budiman. Dan kita memang disetting ya, seolah-olah disibukkan untuk melakukan hal-hal tersebut, dipancing melakukan perdebatan-perdebatan, sehingga banyak amal soleh yang kita tinggalkan. Nah, kalau kita gunakan energi tadi untuk beramal soleh ya, insyaallah ta'ala, itu akan melahirkan banyak sekali manfaat, baik diri kita ataupun kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di antara yang menghalangi seseorang beramal soleh adalah al-israf ya fil mubahat ya, yaitu apa, berlebihan dalam masalah-masalah yang mubah, yang boleh. Makan, tidur, ya, berhubungan suami istri itu boleh. Mubah. Ya. Asalnya begitu. Akan tetapi kalau yang mubah itu berlebihan, jalan-jalan itu juga boleh, rekreasi, refreshing, boleh itu. Tapi kalau berlebihan, ya, apa ukurannya berlebihan para pendengar yang beriman, sampai pada tingkat bahwa umum, ya, bahwa tujuan utama kita begitu, dan meninggalkan banyak yang apa tugas dari yang seharusnya kita laksanakan. Tapi kalau saatan-saatan sesekali, ya itu boleh-boleh saja. Oleh karena itu kata Umar radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan nasihatnya, iyyakum wal batona fit ta'ami wasyarab. Hendaknya kalian berhati-hati, ya, jauhi berlebihan dalam masalah makanan dan apa? Masalah minuman. Apalagi zaman sekarang itu kita dimanjakan dengan kuliner. Ya. Dimanjakan dengan kuliner. Ada beberapa tempat kuliner itu yang sengaja itu Masya Allah, ya, antrinya berjam-jam, makannya paling 10 menit, ya. Jalannya ke sana Masya Allah, ya, luar biasa sekali macetnya, tapi diburu itu. Bahkan orang sudah saking terbiasanya asyik dengan menghabiskan waktu untuk memburu tersebut. Nah, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat yang berharga, ya. Fa innaha mafsadatun lil jasad. Sesungguhnya berlebihan dalam makan dan minum adalah memberi mafsadat, kerusakan atau keburukan di dalam jasad. Betapa banyak penelitian modern, ya, berbagai macam penyakit, kolesterol, obesitas, macam-macam, disebabkan karena apa? Pola makan dan minum yang berlebihan. Kalau orang sudah makan, sudah minum secara berlebihan, dia akan malas beraktivitas. Harusnya kan kalau banyak makan, minum itu apa? Ya rajin beraktivitas. Tapi realitanya ternyata tidak. Kalau sudah makan kenyang, biasanya nyangkutnya ke mata, berat itu. Kalau mata sudah berat, ya sudah, tidur. Kalau sudah jadi pola aktivitas, ya akan banyak tadi, ya, mafsadah tadi. Kemudian murithatun muwarrasatun lisuqam wa maksaratun anis sholat, membuat orang malas dalam melakukan ibadah sholat. Wa alaikum bil qasd fihima, dan wajib bagi kalian untuk pertengahan di dalam masalah makanan dan minuman, ya. Fa innahu aslah lil jasad, masalah pertengahan dalam makanan dan minuman itu sangat bermanfaat, lebih baik daripada untuk jasad kita. Wa abad anis sarf, ya, wa inna rajul lan yuhlika hatta yu'athir syahwatahu ala dinihi. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan dia celaka sampai apa syahwatnya itu lebih diutamakan daripada agamanya. Nah, ini pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlebihan dalam masalah yang mubah ini ternyata menjadikan kita banyak terhalang dari amal soleh. Kemudian az-zunub wa dha'ful iman. Yang selanjutnya adalah karena dosa-dosa dan lemahnya keimanan kita. Kalau sudah lemah iman kita ditambah dosa-dosa, ya habis iman kita lama-lama. Makanya para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak balas langsung orang-orang yang bermaksiat. Ya, Allah tidak balas langsung orang-orang yang bermaksiat dengan azab. Ya, sebagaimana diceritakan dalam sebuah cerita Bani Israel ini, ya. Kama qala ba'du ahbar Bani Israel, sebagaimana dikatakan kisah dari Bani Israel, ya Rabb, kam aksika, ya, wala tu'aqibni. Ya Allah, betapa banyak aku, betapa sering aku bermaksiat kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, sering aku bermaksiat kepadamu, kenapa engkau enggak azab diriku? Kenapa engkau enggak turunkan musibah pada diriku? Faqinalahum, dikatakan kepadanya, mungkin ya, dia kok sering bermaksiat, ya, tapi sakit juga enggak, badannya sehat saja, ya, anaknya juga sehat-sehat, istrinya juga sehat-sehat, kaya lagi, mungkin secara ilmu dunia pinter lagi, cerdas lagi, kenapa? Faqinalahum, kam wa'akibuka wa anta la tadri. Betapa sering Allah itu menguji Anda dengan dosa yang Anda lakukan, tapi engkau tidak sadar dengan ujian itu. Alisa qad haramatka, ya, halawah munajati, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah haramkan berdoa bermunajat kepadaku, ya, dari dosa-dosa itu, ya, mungkin ya Allah jauhkan dia dari qiyamul lail. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya atas dosa-dosa kita. Yang mungkin kita rajin sholat malam, kemudian kita kok jadi tiba-tiba malas, jarang sholat lail, atau gak pernah ditinggalkan mutrak, itu sebenarnya hukuman. Atau mungkin teman-teman kita banyak yang soleh, tiba-tiba Allah jauhkan kita dari teman-teman yang soleh, tetangga-tetangga yang soleh, ya, rekan kolega yang soleh, itu boleh jadi, ya, hukuman Allah pada kita tanpa kita sadari, ya. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan dakwah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dengan dunia. Boleh jadi itu adalah hukuman Allah atas dosa kita tanpa kita sadari hal itu. Makanya para pendengar yang beriman, kita minta perlindungan, minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik, Masya Allah, pendengar, banyak sekali ya penghalang-penghalangnya, dan memang ini yang selalu berkutat di lingkungan kita, ya. Saatnya kita giat beramal soleh, ini panjang sekali, kita baru membahas pentingnya, tujuannya, gitu, dan juga penghalangnya. Ini sudah membawa kita di akhir kebersamaan kali ini. Tentunya masih banyak pembahasannya, Insya Allah kita belum membahas tentang hal-hal apa saja yang memicu ya untuk kita giat beramal soleh, kemudian contoh-contoh dari para salaf juga belum kita sampaikan, dan mungkin yang penting juga di edisi selanjutnya yang patut kita tunggu adalah apa saja sebenarnya penghapus daripada pahala amal-amal soleh kita. Insya Allah itu akan kita bahas kembali bersama narasumber di kesempatan selanjutnya. Dan untuk kali ini kita sampai di sini terlebih dahulu. Sebelum pamit, tentunya kami ucapkan syukran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan juga kebersamaannya. Dan itulah pendengar, kami ucapkan juga terima kasih banyak, jazakumullah khair, bagi Anda yang selalu setia menyimak Ngobrol Perkara Iman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dengan lanjutan tema kali ini ataupun dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya Maulana pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara hadis.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman."
2: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 31-60.
5: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
6: Ibrahim bertanya, apakah urusan kalian yang penting wahai para utusan Allah?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu yang terbuat dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin.
0: Yang ditandai dari Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Namun tidak kami dapati di dalam negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim, yakni keluarga Nabi Lut.

0: dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda dan bukti yang jelas bagi orang-orang yang takut akan siksaan Allah yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
0: Maka kami siksa Fir'aun dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka semua ke dalam laut dalam keadaan tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, terdapat tanda keagungan Allah ketika kami kirimkan kepada mereka angin kencang yang membinasakan.
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbu.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan.
1: Fa'athaw an amri rabbihim fa'akhazathumus sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb mereka. Lalu mereka disambar petir, sedangkan mereka melihatnya.

0: maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Mereka musnah seluruhnya.
1: Wa qawma Nuhin min qabl, innahum kanu qawman fasiqin.
0: Dan kami juga telah membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kekuasaan Allah.

0: Maka larilah dari hukuman Allah kepada rahmat-Nya. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.
1: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
0: Dan janganlah kalian mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada kaum yang sebelum mereka, melainkan mereka berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang yang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau wahai Rasul dari mereka, dan engkau sekali-kali tidak tercela.
1: Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan.
1: Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwati al-matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim karena mendustakan Rasul, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu.

0: maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka, yakni hari kiamat.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

الفجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Jamal, jamal wujudi bidikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Tahukah Anda? Tahukah Anda?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tidur siang. Meski banyak yang tidak mengetahui, ternyata tidur siang termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, pada rubrik Tahukah Anda edisi kali ini, kita akan membahas tentang tidur siang, sehat dan disunahkan. Pendengar, ketika kita tidur siang, jika meniatkannya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Adapun jika sekedar kebiasaan saja, maka tidaklah berpahala. Inilah pentingnya ilmu. Jika kita tidak mengetahui hal ini, maka tidur siang kita hanya semata-mata karena kebiasaan saja dan tidak mendapatkan pahalanya. Selain itu pendengar, tidur siang atau qailullah juga termasuk kebiasaan yang menyehatkan, asalkan tidak berlebihan. Tidur siang akan menyegarkan badan dan membantu kita mudah nantinya untuk mengerjakan salat malam. Pendengar yang berbahagia, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan waktu qailullah atau tidur siang yang dimaksud. Apakah sebelum zuhur atau setelah zuhur, atau ada pada keduanya? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa waktu qailullah adalah beberapa saat sebelum waktu zuhur. Ada juga yang berpendapat setelah waktu zuhur. Adapun dalil bahwa qailullah dianjurkan dan disunahkan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kanu yujammi'una thumma yaqiluna." Adalah mereka para sahabat yang terbiasa melaksanakan salat kemudian istirahat siang. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, bahkan istirahat siang pun disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan di siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Demikian juga hal ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Qilu fa inna syayatin la taqilu." Istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan itu tidak pernah istirahat siang. Hadis riwayat Abu Nuaim dan disahihkan oleh Al-Albani. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma biasa menyuruh sahabat mereka untuk tidur siang ketika menjelang siang dalam bermajlis. Nah, pendengar, tentunya setelah kita mengetahui keutamaan dari tidur siang, yakni sebagai sunnah yang dianjurkan, kita harus berpikir dua kali untuk meninggalkannya. Tidur siang atau istirahat sejenak bisa kita lakukan di tengah-tengah aktivitas dari kerja kita, baik sebelum atau sesudah zuhur. Tapi tahukah pendengar, ternyata tidur siang juga sangat bermanfaat dari segi kesehatan. Memang benar, apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan akan senantiasa memiliki hikmah yang luas. Pendengar yang berbahagia, sebuah penelitian tahun 2008 menemukan bahwa tidur siang selama 45 menit bisa membantu meningkatkan daya ingat. Peningkatan ini terjadi dalam fase slow wave sleep atau tidur gelombang pendek, sebagaimana biasa terjadi di saat tidur siang. Kemudian manfaat yang kedua dari tidur siang adalah bisa meningkatkan produktivitas. Tidur siang dapat melindungi otak dari pengolahan informasi yang terjadi secara berlebihan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan konsentrasi dan produktivitas di tempat bekerja. Bahkan, penelitian sebelumnya menemukan tidur siang dapat menurunkan tekanan darah. Lalu manfaat yang ketiga pendengar, bahwa tidur siang bisa mengobati insomnia. Penelitian telah menemukan bahwa orang yang tidur siang selama 15 menit akan merasa lebih waspada dan tidak gampang untuk mengantuk, meskipun ketika malam hari sebelumnya ia kurang tidur. Jadi, walaupun malam harinya Anda kurang tidur, maka itu akan terpenuhi dengan tidur siang yang sekejap. Walaupun memang terlalu sering bergadang juga tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian manfaat yang keempat pendengar, tidur siang bisa menurunkan tingkat stres. Pendengar, stres merupakan salah satu sumber penyakit berbahaya lainnya, sebagaimana gangguan saraf dan jantung. Banyaknya aktivitas yang dikerjakan akan menjadikan otak menjadi lebih tegang karena terlalu banyak berpikir secara terus-menerus, sehingga bisa menjadi beban bagi otak dan membuat stres yang berlebihan. Walaupun banyak aktivitas yang dijalani, sebaiknya usahakan tidur siang meskipun beberapa menit saja. Hal ini dikarenakan tidur siang dapat mengoptimalkan seluruh organ tubuh untuk kembali menjalani aktivitas dengan lancar. Sebuah penelitian di Jerman menemukan bahwa ketika sekelompok pilot tidur kurang dari 7 jam semalam sebelum bertugas, kadar kortisolnya meningkat secara signifikan dan bertahan selama 2 hari. Namun ketika berhasil tidur siang barang sebentar saja, kadar kortisol berkurang separuhnya. Adapun kortisol adalah hormon penyebab timbulnya rasa tegang dan stres. Kemudian pendengar, manfaat yang kelima dari tidur siang adalah mencegah penyakit jantung. Pendengar, tidur siang yang pendek selama 20 sampai 40 menit bisa mengurangi risiko penyakit kardiovaskular sebagaimana jantung dan stroke. Kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Yunani. Peneliti menemukan bahwa orang yang setidaknya tidur siang 30 menit selama 3 kali dalam sepekan dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 37%. Dan menurut penelitian ini,
Tidur siang yang sehat sebaiknya dilakukan tak lebih dari 45 menit. Jika berlebih, justru menyebabkan bangun dengan kondisi badan yang lemas dan tidak bergairah. Nah, pendengar, itulah manfaat dari tidur siang. Semoga pemaparan ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Tentu pula, jangan sampai kita tidur kebablasan sehingga justru menyalahi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat contohkan. Lebih daripada itu, kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari segi kesehatan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa menyimak rubrik Tahukah Anda pada edisi mendatang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.

0: Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
1: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala karunia dan juga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat kembali berjumpa. Kembali untuk kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan menemani Anda dengan tilawah Al-Quran terjemah. Ya, insya Allah tilawah kita di kesempatan yang berbahagia kali ini tepatnya di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-178 sampai dengan di ayat yang ke-196. Dan bagi Anda pendengar yang berkesempatan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya, silakan Anda bisa membuka mushaf Al-Qur'annya pada surah Al-Baqarah di ayat yang ke-178 sampai dengan di ayat yang ke-196 bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husori.
3: Kisos dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam qisas, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan

safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa Ramadan itu. Dan apabila puasa itu telah sempurna, hendaklah kalian bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah Isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan, dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya tentang hukum puasa kepada umat manusia supaya mereka bertakwa.

Dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan bunuhlah mereka kaum musyrikin di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yaitu Mekah. Dan fitnah kesyirikan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kalian mulai memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Kemudian jika mereka berhenti dari peperangan dan masuk ke agama Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan teruslah perangi mereka orang musyrikin sampai tidak ada fitnah kesyirikan lagi di muka bumi ini, dan hingga agama yang tegak di muka bumi ini hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memerangi kalian dan kekufuran, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

peperangan yang kalian lakukan pada bulan haram sebagai balasan atas peperangan yang mereka lakukan pada bulan haram dan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan Allah, maka berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyakiti kalian, maka balaslah ia sesuai dengan yang ia lakukan terhadap kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

Dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad dan menumpuk harta. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah dengan ikhlas karena Allah semata. Jika kalian sudah ikhlas dan tidak bisa melanjutkannya karena terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat. Lalu cukurlah rambut kalian, dan apabila kalian dapat menyempurnakannya, maka janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya, yaitu di Masjidil Haram, tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya seperti kutu, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari, atau memberi makanan kepada 6 orang miskin, atau menyembelih hewan kurban. Apabila kalian dalam kondisi aman ketika ihram, barang siapa yang hendak melaksanakan haji tamattu dengan cara melakukan umrah pada bulan haji, lalu dilanjutkan dengan ibadah haji, wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Hukum-hukum haji tamattu itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.
1: Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Syariat Islam melarang semua bentuk kemaksiatan demi kemaslahatan manusia. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak cucu Adam alaihissalam akan mengundang kerusakan di muka bumi seperti bencana alam, berkurangnya hasil panen dan hewan ternak, menyebarnya wabah atau pandemi yang merenggut banyak korban, dan sebagainya. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh segelintir manusia akan menimbulkan dampak buruk yang akibatnya dirasakan oleh semua orang. Dengan bencana tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar para hambanya merasakan sebagian dari akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak dari kesalahan hamba-hambanya. Seandainya Allah hendak menghukum semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh para hambanya, niscaya tidak akan tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi. Akan tetapi, Allah yang Maha Penyayang menghukum sebagian perbuatan dosa hambanya dan memaafkan sebagian yang lain. Hikmah dari turunnya bencana dan petaka akibat dosa dan maksiat itu adalah agar manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan perbuatan dosa yang selama ini mereka lakukan. Datangnya bencana dan petaka itu sebagai teguran bagi kaum yang beriman agar mereka tidak berlarut-larut dalam dosa.

0: Jadi, di balik bencana terdapat hikmah dan kelemaksiat. Hati mereka bagaikan batu, dan peringatan demi peringatan tidak membekas bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya.

Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini memperingatkan manusia akan akibat buruk perbuatan dosa dan dari kemungkaran. Jika amar ma'ruf nahi mungkar dikiatkan dan semua orang ikut serta dalam amal saleh ini, maka niscaya kemungkaran akan menjadi surut secara drastis dan keberkahan pun akan Allah limpahkan dari langit dan dari bumi.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Selanjutnya, membaca surat Al-Ikhlas

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة

0: خلفهم ولا يحيط.
1: والسلام. Bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit, din oil, serta telah

0811 380 112. 08 Mutiara Hari.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ayatul munafik,
0: dan jika diberi amanah dia berkhianat.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 32 sampai 62.
4: Awwalakum inna kunna ghawin.
5: Maka kami telah menyesatkan kalian, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: pun.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
0: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
1: Sesungguhnya demikianlah kami membalas terhadap orang-orang yang berbuat jahat.

Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena mengikuti seruan seorang penyair gila?

0: Sebenarnya Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum lazaiqul azabil alim.
0: Sesungguhnya kalian pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kalian tidak dibalas melainkan terhadap kejahatan yang telah kalian kerjakan. Keadaan orang-orang mukmin di surga.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqun ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang telah diketahui.
1: Fawakihu wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururim mutaqabilin.
0: Di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.

0: Tidak ada dalam khamr itu unsur yang memabukkan, dan mereka tiada mabuk karenanya.
1: Indahum qariratu tarfi'in.
0: Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tertunduk pandangnya, belita matanya.
1: Ka'annahunna baydum maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.
1: Aqbal ba'duhum ala ba'di yatasa'alun.
0: Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap.

0: Berkatalah salah seorang di antara penghuni surga, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin."
0: Yang berkata, "Apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?"

0: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Berkata pulalah si penghuni surga itu, maukah kamu meninjau temanmu yang dahulu itu?

0: Maka ia pun meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qalat Allahi in kitta laturdin.
0: Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu dahulu benar-benar hampir mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Jika bukan karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang sangat besar.
1: Limithli hadza falyamalil 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa inikah hendaknya beramal orang-orang yang mau beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum.
0: Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?
2: Saat ini kita sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما عبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Sehat alam. Status kesehatan dari sumber alam yang telah diuji oleh ahli kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa menyapa Anda dalam rubrik Sehat Alami. Dan pendengar, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema 6 manfaat cabai rawit bagi kesehatan. Pendengar yang berbahagia, jika Anda pecinta makanan pedas, tentu tidak asing dengan cabai rawit. Kabar baiknya, cabai rawit memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Misalnya saja mengatasi masalah pencernaan, meningkatkan metabolisme tubuh, dan untuk mengatasi rasa sakit. Cabai mengandung beragam senyawa yang berperan sebagai antioksidan seperti capsaicin, karotenoid, pheolaxanthin, dan lutein. Selain itu pendengar, cabai juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin C, dan kalium. Namun, hindari mengkonsumsi cabai secara berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, pendengar, mau tahu lebih jauh mengenai manfaat cabai rawit? Sehat Alami edisi kali ini menghadirkan 5 manfaat cabai rawit bagi kesehatan. Nah, pendengar, khasiat yang pertama dari cabai rawit adalah dapat meredakan nyeri. Pelepasan hormon endorfin di dalam tubuh yang dirangsang oleh cabai dapat berperan sebagai pereda rasa sakit alami. Anda mungkin akan merasakan sensasi panas saat mengoleskan salep atau krim yang mengandung capsaicin. Tetapi, nyeri otot dan sendi yang Anda rasakan pun bisa menjadi berkurang. Kemudian khasiat yang kedua, cabai rawit dapat mengatasi hidung tersumbat. Salah satu manfaat cabai yang bisa langsung dirasakan adalah melegakan hidung tersumbat. Karena sensasi pedasnya, konsumsi masakan yang mengandung capsaicin bisa meredakan pembengkakan dalam saluran nafas dan mengencerkan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan. Kemudian pendengar, khasiat yang ketiga dari cabai rawit adalah dapat melawan radikal bebas. Kandungan capsaicin dan vitamin C di dalam cabai juga memiliki efek antioksidan dan anti radang dalam tubuh. Efek ini mampu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas berlebih yang dapat memicu penyakit kronis seperti penyakit jantung. Kemudian pendengar, khasiat yang keempat dari cabai adalah dapat mengobati psoriasis. Psoriasis merupakan kondisi kulit yang menyebabkan gatal, bersisik, dan ruam. Hingga saat ini kondisi autoimun ini belum ada obatnya. Namun capsaicin dari cabai rawit dapat membantu mengurangi gatal dan memperbaiki tampilan kulit akibat psoriasis. Kemudian khasiat yang kelima pendengar, cabai rawit dapat menjaga kadar gula darah. Bagi Anda yang mengidap diabetes, cabai juga memberikan manfaat berupa menjaga kadar gula darah. Sekali lagi, ini berkat kandungan capsaicin yang terdapat di dalam cabai. Sebuah studi dari Journal of Agriculture and Food Chemistry mengungkapkan bahwa capsaicin berpotensi menurunkan kadar gula darah. Tak hanya itu pendengar, capsaicin bersifat anti-diabetik dan dipercaya memberi efek positif bila dikonsumsi oleh pasien diabetes tipe 1. Kemudian pendengar, khasiat yang keenam, cabai rawit dapat melancarkan pernapasan. Cabai dapat membantu melebarkan saluran nafas di paru-paru sehingga punya manfaat bagi Anda yang memiliki penyakit asma. Vitamin A pada cabai juga bisa menurunkan resiko radang paru-paru yang terjadi akibat asap rokok. Hal ini dikarenakan asap rokok mengandung benzoprenin yang menghancurkan vitamin A dalam tubuh. Nah pendengar, itulah tadi 6 manfaat cabai untuk kesehatan tubuh Anda. Bagi Anda yang kurang suka makan pedas, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk mengkonsumsi cabai. Kandungan nutrisi yang ada dalam cabai bisa Anda temukan juga di bahan makanan lain seperti paprika atau tomat. Demikian pendengar, semoga bermanfaat. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar yang budiman, doa atau ayat yang dibaca untuk mengobati orang yang sakit atau terkena penyakit ain, sihir, dan sengatan binatang berbisa disebut? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, doa atau ayat yang dibaca untuk mengobati orang yang sakit atau terkena penyakit ain, sihir, dan sengatan binatang berbisa disebut dengan ruqyah. Ruqyah secara istilah syariat adalah doa dan bacaan ayat yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Terkadang doa atau bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yang diruqyah. Tentunya ruqyah yang dibenarkan adalah doa dan bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Imam As-Suyuti, ruqyah itu dibolehkan jika memenuhi tiga syarat. Bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna atau diketahui artinya. Dan harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah, bukan dari zat ruqyah itu sendiri. Hal ini dijadikan tolok ukur untuk dapat mengkategorikan mana praktik ruqyah yang benar dan mana yang menyimpang. Jika si pelaku menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, menggunakan doa yang tidak dipahami, atau menyembuhkan dengan jalan memindahkan penyakit yang diderita ke hewan, maka hal seperti ini dikategorikan sebagai tindak perdukunan.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas? Mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan di akhir zaman. Yang kedua, tanda sedikitnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Adamul ikhlasi fi talabil ilmi. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu menyebabkan dia menjual agamanya demi masa. Menjual agama. Berceramah asal tertawa dan asal orang senang. Yang penting orang semua bergembira dengan Islam. Islam diamalkan atau tidak diamalkan, Islam dipalsukan atau tidak dipalsukan, bagi dia no problem. Yang penting dirinya adalah orang-orang yang disukai oleh manusia. Adamul ikhlas, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Cerita dongeng. Dongeng yang palsu, yang menyebabkan orang tertipu dengan angan-angan. Tahu Pak, dengan angan-angan. Mau rezeki yang banyak? Gampang. Baca salawat ini 5666. Baca doa ini 9999. Yang penting orang sudah tenang, punya rezeki yang banyak, dan ustadznya dikasih bagian. Ini ustadz, siapa? Saya berhasil ustadz. Masya Allah, alhamdulillah ustadz. Dapat rezeki banyak nih ustadz buat ustadz. Tapi dengan menipu. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu, Rasulullah orang yang pertama yang akan mengajarkan. Para sahabat banyak
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya abah, ya abati, wahai bapakku, saya lelah membantu Ali bin Abi Thalib, membantu kemiskinannya, tidak memiliki apa-apa, bahkan bekerja sendiri sampai tangannya kasar." Dengan sangat terhormat, seorang anak yang mulia diberikan nasihat, "Kalau kamu mau tidur, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Allah akan gantikan kecapean kamu dengan sesuatu yang rehat." Enggak ada suruh baca salawat 6666 kali sampai teler. Enggak ada. Kalau ada, Rasulullah kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha yang sudah mengeluh. Betul apa enggak? Kalau enggak betul, ya siapa lagi kalau begitu? Ya kita bisa jadi nabi semua. Bapak besok bisa jadi anu, jadi apa tuh? Jadi kiai yang dicium tangan bolak-balik, ada orang datang bilang aja, "Wah, kamu minta sesuatu kan?" "Iya, sini sini sini." "Mau kan?" "Iya." "Saya bacain ya." "Pulang kamu." "Kenapa?" "Pokoknya nanti lihat."

rasio dan maslahat akal. Pakai akal-akalan. Wah, enggak masuk akal itu. Kenapa? Masa agama begitu? Jadi, ya pokoknya enggak masuk. Enggak ada itu. Enggak masuk akal. Gara-gara enggak masuk akal. Akal yang mana? Banyak sekali, ini biasanya orang-orang liberal. Semakin banyak liberalisme, semakin hancur agama ini. Hati-hati dengan kaum liberalisme. Sebenarnya gak pantas kalau jil itu jaringan Islam liberal, karena Islam gak liberal. Harusnya jaringan iblis liberal, karena memang iblis yang pertama kali liberal kan. Jadi harusnya diganti namanya. Kita gak setuju kalau ada jaringan Islam liberal, sebab Islam gak liberal. Sudah dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an Islam enggak liberal. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah, ya. Fa in amanu bimitsli ma amantu bihi faqad ittaqu wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka beriman seperti imannya kalian, kali mereka akan mendapatkan hidayah. Jika tidak, mereka akan tersesat selama-lamanya. Begitu ayatnya, enggak liberal. Hanya iblis yang liberal. Apa kata iblis? Ya Allah, anna khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Jadi, ya kalau begitu, api lebih baik daripada tanah kan? Allah diajarin sama siapa? Sama iblis. Iya, kan logika kata iblis ini, katanya, kata para ulama yang pertama kali menggunakan kias rusak adalah iblis. Kata iblis gini, ya Allah, Allah kan tahu engkau ciptakan saya dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Coba Allah pikirin bahasa kitanya, cuma gak diomongin sama iblis. Coba pikirin, api mana lebih baik daripada tanah? Ini iblis yang kayak gitu. Makanya Yahudi persis kayak iblis. Pernah datang kepada Rasulullah, para sahabatnya, ngilik-ngilik supaya jatuhin dia. Dan para sahabat, apa bilang? Ya Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kamu ini pada gak normal bahasa kitanya. Kenapa? Lu masa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan, yang disembelih oleh diri sendiri kok dibolehkan? Mana rasionya? Wah, Yahudi sama iblis tadi. Opo, ngerti gak? Yang disembelih sama Allah itu kalau ketabrak mobil gitu, mati, bangke. Kan disembelih siapa? Allah, rohnya langsung dicabut kan? Bahasa siapa? Yahudi. Jangan pakai puter-puter otak nih. Emang kata Allah, lo lebih ngerti. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Hah? Pura-pura berilmiah di depan Rasulullah dan para sahabatnya dengan mengatakan, bukankah apa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan untuk makan, sedangkan yang disembelih oleh tangan-tangan diri kalian sendiri boleh dimakan? Mana logikanya? Logika ente yang rusak. Banyak dipla itu, fikih lintas agama yang ditulis oleh kaum jaringan iblis liberal itu sama persis dengan kelompoknya iblis dan ya Yahudi. Iya, tentaranya iblis. Hati-hati, jangan tergiur. Ini apa ini? Taqdisul aql wal maslah. Nanti ada bantahan khususnya, ngaji aja terus, insya Allah ada bantahan khususnya, ya. Yang keempat, mengapa ilmu sedikit dan kejahilan merebak? Al-harbu diddu ta'allumiddin. Perang melawan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diperangi. Alasannya sekarang teroris. Gara-gara teroris, beberapa pendidikan pesantren Islami yang sedikit berjenggot sama yang ngatung dicurigai. Akhirnya orang takut tuntut ilmu. Habislah agama ini. Beberapa format pendidikan Islam itu mulai diubah. Bukan hanya di sini, di Timur Tengah. Dari mulai Timur Tengah sampai ke sini, semua basis-basis pendidikan Islam dirubah menurut pola orang-orang kafir. Ini gak setuju. Jangan dipakai itu, yang dipakai ini. Kalau ini jangan. Jadi akidah wala wal baro gak boleh. Kenapa? Haram menurut Amerika. Ada, Pak, haram menurut

ada. Ada undang-undangnya itu. Pasal sekian, junto sekian itu ada. Pasal sekian. Khusus undang-undang Amerika yang mengatakan gak boleh. Ya, ini pendidikan apa ini? Ini pendidikan teroris. Gak boleh masuk. Saya sampai di sini, Indonesia. Gak boleh pendidikan di mana-mana menggunakan bahasa wala wal baro. Gak ada itu. Wala wal baro, Pak. Tahu wala wal baro. Sampai sekarang juga gak arti. Dari dulu wala baro, naon wala baro teh. Kenapa? Emang dari dulu kita gak tahu wala wal baro, taunya apa? Pendidikan nasionalisme. Ya, sih kita apal sekali tuh.

0: aku berdiri. Jadi pan, nggak apal saya. Jadi pan, tanah airku. Siapa yang memiliki tanah air? Tanah air siapa? Tanah air siapa? Aku lulu sih jadinya. Saya akhirnya nyembah diri sendiri. Sampai ada pelatihan pencak silat nyembah tempat latihan. Gara-gara tanah airku. Tanah air, tahu nggak tanah air? Tanah dan air. Harusnya bukan begitu. Ini adalah tanah air yang Allah ciptakan. Kami diberi minum dan diberi makan oleh Allah dari tanah ini. Kami harus membela tanah ini karena Allah Azza wa Jalla. Begitu harusnya. Ya kan? Jadi membelanya benar-benar lillahi Azza wa Jalla.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sihir yang dinamanya sihir mahabbah atau bahasa kita apa? Pelet ya. Pelet itu apa namanya? Sihir mahabbah, menjadikan seseorang cinta kepada seseorang tanpa wajar. Cintanya itu benar-benar apa? Cinta yang tidak wajar itu. Ya tiba-tiba tanpa sebab. Makanya banyak orang apa namanya? Terkena pelet, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga ya, sihir itu tamrid, sihir yang menjadikan orang sakit. Rasulullah alafia bisa jadi gila juga. Ya, itu apa? Sihir. Tapi ya, tapi semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan wala yuflihus sahir haitsu ata. Seorang tukang sihir itu tidak akan pernah menang dengan apapun caranya. Ya, wala yuflihus sahir haitsu ata. Jadi tidak akan mungkin menang, makanya tidak usah takut. Ya. Kita diberikan perlindungan yang begitu hebat dan dahsyat sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah wawancara ya antara tukang sihir dari Rusia, perempuan penyihir dari Rusia. Itu dalam sebuah talk show diwawancarai ya. Ini penyihir hebat ya. Tukang sihir hebat di apa namanya seorang perempuan di Rusia ini. Itu namanya Zana Kusmir kalau tidak salah itu ya. Dia menceritakan dalam melaksanakan profesinya sebagai tukang sihir gitu, ya. Itu ada enggak ya, yang susah untuk disihir? Ada gitu ternyata. Yang susah untuk disihir itu siapa? Itu adalah orang-orang muslim, kata dia. Dari sekian agama itu orang-orang muslim yang taat, yang mereka sholat, mereka sering wirid berdoa setiap kali aktivitas ya, itu susah. Enggak kena terus ya. Setiap kali mau disihir enggak kena terus. Seolah-olah ada pelindung dalam dirinya. Ini testimoni ya, pengakuan dari seorang tukang sihir sendiri. Jadi orang muslim itu susah sekali untuk disihir. Dan ini bukti bahwa sholat jamaah, baca Al-Quran, doa itu memang memberikan perlindungan dari gangguan setan. Setan gak mampu ya menembus benteng seorang muslim ini. Dan yang paling gampang kata dia, yang paling gampang untuk disihir itu orang yang pikirannya kosong, terutama disebabkan karena alkohol atau mabuk. Ya, kalau sudah sering minum alkohol atau sering ngalamun, yaitu setan biasanya suka nyambirin gitu ya. Makanya dalam apa namanya, dalam mungkin lamunan kita, dalam waktu kesendirian kita, alangkah baiknya para hadirin sekalian kita gunakan untuk banyak zikir. baca istighfar, baca apa solawat, ya, baca tasbih, tahmid, takbir, ya, baca la ilaha illallah, ya, atau baca doanya Nabi Yunus, ya, apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Dan ini ada, ya, ada penyihir wanita Indonesia, banyak kok di YouTube itu, ya. Dia sudah taubat. Dia menceritakan, ya, kenapa kok dia sampai belajar santet atau sihir ini, karena dia dulu dilukai oleh orang lain. Ternyata kemudian dia bertobat, dia menceritakan, ya, satu bacaan yang menjadikan, ya, tukang sihir ini kesakitan kalau dibaca sama orang. Itu pertama ayat kursi. Ayat kursi. Siapa yang gak hafal dari ayat kursi? Sama kalimat pendek katanya. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu kalau dibaca sama orang, dia merasakan kesakitan. Dan setan yang disuruh sama dia, khodamnya dia, itu katanya pulang dengan kakinya pincang. Pendek, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ya, dibaca itu aja. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa'u dzunnun, doanya dzunnun, itu Nabi Yunus alaihissalam ketika sedang apa? Sedang di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ketika dibaca oleh seseorang, ya, dalam berdoa, niscaya akan dikabulkan atau pasti akan dikabulkan. Ya, jadi tukang sihir wanita ini menceritakan kalau ada orang yang mau disihir, baca ayat ini, dibacakan ayat ini, dia merasa kesakitan. Seolah-olah itu bacaan itu nyampe. Gitu. Ini yang disebutkan dengan memang itu gaib, ya, ini, ya. Kemudian ada sebuah cerita di Saudi itu ada komisi pemberantasan sihir, bukan korupsi, ya. Komisi pemberantasan apa? Sihir dan perdukunan. Jadi di Indonesia ini yang gak ada ini. Komisi pemberantasan apa? Biasanya korupsi gitu kan. Coba ada diadakan komisi pemberantasan sihir. Atau namanya polisi-polisi hisbah. Gitu, ya. Itu menceritakan. Ya. Pokoknya kalau ada tukang sihir datang nih. Ya, ditangkap. Ya, ada tukang sihir ini hebat katanya, ya. Ternyata satu hari diketok ketahuan sama polisi al-hisbah ini, ya, polisi komisi pemberantasan sihir ini, didatangilah dia, kemudian ditangkap gitu kan. Setelah ditangkap itu tukang sihirnya kaget tuh, nggak mungkin saya tertangkap. Kenapa nggak mungkin? Saya di rumah, ya, itu memiliki wanita atau perempuan, bukan untuk berzina, bukan, tapi untuk meminta darah haidnya. Darah apa? Haid. Digunakan untuk apa? Ternyata ada ketika wanita haid itu darahnya, ya, diambil sama tukang sihir ini, lalu digunakan untuk menulis ayat kursi sebagai penghinaan, ya. Menulis ayat kursi yang dibenci, paling dibenci oleh setan. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga, kan, dia. Jaga dengan malaikat. Allah kirimkan malaikat yang menjaganya, coba. Menjaganya. Sampai dia subuh. Gitu kan. Barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, ya, laisa bainahu wa bainal jannah illal maut. Enggak ada antara batas antara dia dengan surga kecuali kematian. Dijamin masuk surga. Ya, ditulis itu dengan darah haid. Nauzubillahi min dzalik. Dan banyak juga apa penyihir lain itu ritualnya adalah melempar mushaf di toilet. Jadi dia punya toilet di tempat ritualnya, di situ ada banyak mushaf kecil-kecil. Gimana nggak mungkin kita sudah datang menangkap Anda, gitu kan? Kok bisa, ya? Kok bisa kaget? Bisa, gitu kan? Karena kami keluar dari rumah kita menangkap Anda itu dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya ini doa keluar rumah para hadirin sekalian, jangan sepelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas dari Abu Dawud ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi. Kalau ada orang yang keluar dari rumahnya. Kemudian berdoa atau berkata bismillah dengan nama Allah. Keluar rumahnya dengan membaca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yuqulu hina idzin. Pada saat itu ketika seorang membaca dari rumahnya membaca ini ketika keluarnya, maka malaikat berkata, hudita ya, wa kufita ya, wa mukita. Engkau akan diberikan petunjuk atau hidayah, kemudian engkau akan dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat tiga keutamaan: mendapatkan hidayah, kemudian dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fatana halahu syayatin. Ketika membaca itu setan langsung menyingkir. Setan langsung apa? Menyingkir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setan menyingkir, setan-setan menyingkir. Enggak mau ngikutin. Innal mar'ah, seorang wanita itu kalau keluar rumah, istasrafah syayatin, al-syaitan. Itu dibuntuti setan, ibu-ibu ya, yang hadir nih. Ya, kalau bakal keluar rumah baca doa. Dibuntuti setan. Ya, sehingga menggoda. Ya, apalagi yang keluar tanpa menutup aurat. Ya. Satu wanita saja ya, yang keluar tanpa menutup aurat dengan pakaian yang seksi yang terbuka, itu bisa membuat orang apa? Ratusan orang itu terfitnah. Kalau turun dari Gunung Salak menuju Gunung Sindur, ya kan? Itu dilihat oleh ribuan orang, satu orang wanita. Ribuan orang laki-laki yang dilewatinya bisa terfitnah. Beda dengan laki-laki. Satu orang laki-laki yang berperilaku seperti itu, belum tentu wanita nenek-nenek pun terfitnah. Istasrafaha syaitan. Jadi diikuti oleh setan itu. Setan minggir, ya Allah, setan minggir. Jangan ganggu ini. Kemudian fayaqulu lahu syaitan akhar kan apa ini? Kaifa laka? Kemudian setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau bisa mengganggu birajulin qad hudiya yang sudah dijamin dengan petunjuk ya, kemudian dicukupkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Biasakan para hadirin sekalian. Biasakan juga ke anak-anak kita, ajari anak-anak kita. Yang penting itu pembiasaan kok ini, ya. Sehingga apa? Ketika sudah terbiasa itu sudah otomatis gitu. Kalau orang ya, sudah terbiasa mengucapkan kata kotor, ketika terjatuh, mohon maaf yang disebut anjing gitu. Ya. Ketika dapat musibah ya. Ketika terjatuh yang dicepet copot loh. Copot. Ya. Baca bismillah. Ketika keluar rumah kalau sudah terbiasa ini, kan tinggal kita bagaimana menginstalnya dalam lisan kita gitu. Dengan pembiasaan. Ya, dengan pembiasaan tadi. Jadi setan itu bisa kayak gitu. Enggak ada yang bisa mengganggu orang ini. Kita yakin itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dijaga oleh Allah, dilindungi, dicukupkan, subhanallah. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ya. Sihir itu dilarang di dalam Islam ya tadi ya, dilarang di dalam syiar Islam ya, dengan segala bentuknya, mau sihir hitam atau sihir putih sama. Sihir hitam itu katanya digunakan untuk tadi mengganggu ya, memutuskan suami istri, mencelakai orang. Kalau sihir putih itu digunakan untuk apa namanya? Misalnya mencari pencuri. Ya, mencari apalagi barang yang hilang katanya. Jadi kalau mencari barang hilang datang ke dukun ya, nanti di gini-gini gitu kan, itu lihat saja di sana. Pas dicari di sana nggak ada juga, dibohongin. Iya betul itu ya, dibohongin. Ini yang nyuri si Fulan nih, lihat nih, ada gambarnya tapi nggak jelas ini ya, remang-remang gitu, kayaknya di Cimanglit gitu, tapi koordinatnya susah karena Cimanglit apa namanya susah lah. Dibohongin itu sama apa namanya tukang sihir. Nah itu katanya sihir putih nggak apa-apa seperti itu, atau untuk membela diri ya. Ya kalau misalnya apa namanya sihir bermanfaat itu, lawan Israel, bom-bomnya disihir itu biar nggak meledak, coba bisa nggak? Bisa nggak coba tukang-tukang sihir yang di Indonesia katanya banyak tukang sihir ya, itu ya disihir itu nyatanya bom-bomnya biar tidak apa meledak, atau biar tidak ini ya, menyerang Palestina. Ternyata enggak, sama-sama setannya ya. Ya enggak, susah gitu kan. Ya. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebih ya mohon maaf. Wallahu taala.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Kaum muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zur, mereka tidak menghadiri perayaan-perayaan hari raya kekufuran. Tidak itu. Ya, tidak menghadiri peringatan hari raya kekufuran. Mereka jauhkan dari perbuatan tersebut. Wa idza maru billahi maru kirama, ketika mereka melewati perkara yang tidak ada gunanya, mereka tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda kebaikan seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak berguna itu apa? Banyak sekali canda yang tidak berguna, penuh dengan kedustaan, lawakan, lelucon-lelucon, ya. Itu apa? Tidak berguna. Begitu juga perbuatan yang tidak berguna, nongkrong di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol tidak ada manfaatnya, begadang di depan televisi tidak ada manfaatnya. Banyak sekali pada kaum muslim sekalian, ya. Kemudian tanda setelahnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaihi summa wa 'umyana, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk. Ya, mereka apa? Senantiasa menerima hal tersebut. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yang senantiasa berdoa agar dijadikan keturunan-keturunan dan istri-istri mereka, ya, qurrata ayun, penyejuk pandangan mata. Betapa sering orang diberikan anak, diberikan istri, tapi tidak jadi qurrata ayun, tidak jadi penyejuk, bahkan menyeret kepada neraka jahanam. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah telah jadikan permisalan bagi siapa? Orang kafir. Dua istri nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam wa Nabi Lut alaihi salam, di bawah pendidikan, di bawah naungan dua orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi. Fa khanatahuma. Tapi enggak ada yang bisa menjamin istri dan anak kita. Kesolehan kita tidak bisa diwariskan begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga itu diri kita dan anak keturunan kita, keluarga kita dari neraka dengan pendidikan, dengan dakwah, ya. Mereka berkhianat, ya. Khianat dalam apa? Bukan dalam ranjang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak mungkin istri para nabi itu berbuat serong. Enggak. Tapi khianatnya apa dalam ayat ini? Khianatnya mengkhianati dakwah. Istri Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwa Nuh alaihissalam itu telah gila. Orang enggak ada hujan suruh bapak buat kapal, nanti katanya ada banjir. Ya. Istri Nabi Lut alaihissalam, ya, dia mendukung perbuatan gay, homoseksual. Didukung itu. Ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu di siang hari, dia membuat api, membuat asap agar pertanda bahwasanya Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu. Kalau di malam hari dia nyalakan itu api, pertanda ini ada tamu. Kemudian menjadikan apa? Orang-orang yang gila pada laki-laki itu, yang hatinya dan fitrahnya sudah rusak itu, datang menyatroni tamu Nabi Lut alaihissalam untuk berbuat homoseksual. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab. Diazab dengan apa? Dibutakan mata mereka, fatomasna ayunahum, matanya dibutakan, mereka sempoyongan. Wa amtara alim hijaratam min sijil, ya, diberikan hujan batu. Jadi ada empat itu azabnya kaum homoseksual itu, dibutakan matanya, dihujani dengan batu musawwamatan inda rabbihim, ya. Yang setiap batu itu ada alamatnya. Jadi setiap batu itu ada alamatnya untuk si fulan, si fulan, si fulan enggak akan bisa lolos. Ya. Kemudian apa? Dihujani batu, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jungkir balikan sampai 7 lapis bumi. Dijungkir balikan bumi tempat mereka berpijak. Ya ternyata ya, keluarganya juga mendukung. Dukungannya bukan dengan berkuar-kuar, tidak. Hanya memberikan isyarat. Ya hati-hati para hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemaksiatan bukan untuk didukung, ya. Tapi untuk dicegah, ya. Kemudian adapun ciri dari wali-wali setan, kalau tadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti jauh. Karena wali mereka adalah setan, maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikirnya juga bukan zikir-zikir yang syar'i. Mungkin mereka punya zikir tertentu. Ya. Ittiba'ul hawa, yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Jadi yang dijadikan sandaran dalam beramal itu hawa nafsunya. Dan tidak akan mungkin manusia puas mengikuti hawa nafsu. Tidak akan mungkin puas manusia mengikuti hawa nafsunya sampai dia meninggal, ya. Kemudian al-ightiraru bid-dunya wa syahwatiha, terbuai dengan kenikmatan dunia. Dunia itu memang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khulwatun khadirah. Indah, ya, manis dan hijau. Membuat pandangan kita silau terkadang. Akan tetapi, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak terbuai dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, yang hanya beberapa tahun. Dan umur kita pun dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, a'maru ummati, umur umatku ini ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 umur umat Islam, ya. Wa qalilun ma tajawazu dzalik, sedikit sekali yang Allah berikan bonus untuk bisa melewati angka 70. Ya, ini bukan nakut-nakutin, ya. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita persiapan. Ya. Karena kematian itu tidak harus berkaitan dengan umur. Anak muda mati juga banyak. Bayi yang masih di kandungan juga banyak, anak kecil, ya. Banyak, ya. Tidak tahu kita. Intinya kita persiapan.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Baik, berikutnya tentang memindahkan uang zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Zakat dibayarkan sesuai dengan lokasi uangnya. Beda dengan zakat fitr. Zakatul fitr dibayarkan sesuai dengan lokasi badan orangnya, karena terkait dengan membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi kalau seorang sedang bersafar misalnya ke Mekah, kemudian dia lebaran di sana, dia bayar zakatnya di mana? Di Mekah. Atau seorang sedang di luar negeri, kemudian atau di kampung yang lain, enggak usah di luar negeri, dia misalnya di Jakarta, kemudian lagi main di Padang atau di Pekanbaru, dia bayar zakat di sana. Karena wajiban zakat fitr terkait dengan tubuh. Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal kewajibannya terkait dengan di mana harta tersebut. Di mana dia, meskipun dia mungkin di Sumatera, tapi harta dia di Jakarta, maka dia bayar zakatnya di mana? Di Jakarta. Tidak boleh dikeluarkan dari kotanya kecuali memang ada di sini sudah berkecukupan dan ada kemaslahatan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jika ternyata di sini belum berkecukupan, maka di situ dia bayarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kalau orang miskin semua sudah terpenuhi, baru pindahkan ke kampung yang lain. Kampung yang lain. Maksudnya di Bintaro. Kalau kumpulkan uang di Bintaro, orang miskin tidak di Bintaro, baru pindah ke Bintara. Ya. Kalau di Bintaro masih banyak orang miskin, bagi mereka. Jangan pindahkan ke tempat yang lain. Tidak perlu pergi kirim ke Somalia, tidak perlu kirim ke mana, tidak perlu. Kalau pakai uang sedekah, tidak harus dengan, bukan uang zakat. Pakai uang sumbangan, oke, mau kirim ke Palestina, mau kemana, uang zakat ada aturannya. Dibayarkan ke daerah itu. Karena orang-orang miskin, di antara hikmah zakat, kita bayar zakat terang-terangan. Sehingga orang miskin tadi tidak hasad kepada orang kaya. Mereka tenang, orang kaya nanti bagi-bagi uang juga sama kita ya. Ya. Ternyata dia nunggu-nunggu zakat, ternyata tidak dapat. Zakatnya dikirim ke Palestina misalnya. Waduh, dia sedih ya. Nah, kalau kita mau kirim ke luar negeri pakai uang sedekah, masih banyak cara untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Adapun zakat ada aturannya. Baik, adapun madhab Syafi'i mengatakan syarat istiqaqiz zakat, syurut istiqaqiz zakat, yaitu syarat orang berhak menerima zakat ya. Pertama Islam ya. Jadi makanya mereka ketika bahas mu'allafat qulubuhum, mereka bilang harus Islam. Madhab Iran mengatakan orang kafir boleh dikasihkan. Tadi sudah kita bahas. Tapi mereka mengatakan harus Islam. Kalau orang kafir tidak boleh dikasih uang zakat. Boleh kasih uang sumbangan, tapi orang uang zakat tidak boleh. Yang syarat kedua, dia tidak mampu untuk kerja. Kalau dia mampu untuk kerja, tidak boleh kasih uang zakat. Ya. La tahillu sadaqatu li ghaniyin wa la lidhi mirratin sawi. Tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya atau orang yang kuat. Dalam riwayat yang lain, wala lidhi kuwatin muktasib. Tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat untuk bekerja. Lain halnya dia sudah bekerja, tapi dia enggak mampu. Ini lain cerita. Dia sudah kerja, kita tahu dia kuat. Dia kerja jadi kuli, kuat. Ngangkat batu, tapi gajinya cuma sedikit. Kekuatannya mengalahkan kita. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk mendapatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan banyak orang seperti ini. Kuat, mampu, tapi tidak mencukupi. Boleh dikasih zakat. Kemudian tidak boleh kita berikan zakat kepada orang yang kewajiban nafkahnya atas orang yang mengeluarkan zakat. Maksudnya gimana? Seperti saya, tidak boleh saya berzakat untuk istri saya. Karena istri saya miskin misalnya, tapi dia di bawah tanggungan saya. Atau orang tua saya miskin, saya tidak boleh berzakat untuk orang tua saya. Karena dia, mereka di bawah tanggungan saya. Jadi tidak boleh kasih zakat kepada usul, kepada furu. Tidak boleh. Anak kita kalau ada yang miskin, kita tidak boleh kasih uang zakat. Kita tanggung. Cucu kita ada yang miskin, kita wajib untuk menafkahi. Ayah kita, ibu kita ada yang miskin, wajib kita untuk menafkahi. Tidak boleh kasih uang zakat. Nenek kita ada yang miskin, wajib kita untuk apa? Menafkahi. Kakek kita ada yang miskin, kakek dari ayah, kakek dari ibu, miskin, wajib, bukan sunnah. Wajib kita untuk apa? Menafkahi. Dengan istri juga. Istri, tidak boleh kita berzakat sama istri. Tidak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Kecuali kata para ulama, mereka tidak boleh dikasih zakat karena kemiskinan, karena makan ditanggung oleh kita. Tapi kalau mereka punya sebab yang lain, ternyata misalnya ayah ternyata mujahid berjihad, ya boleh kita kasih uang zakat karena sebagai mujahid, ya. Atau misalnya kita punya anak ternyata dia dai, kita boleh kasih sebagai apa? Dai, ya. Punya istri ternyata punya hutang, ya. Dia makan kita tanggung, ternyata dia punya hutang sama orang. Kita enggak mengelunasi hutangnya. Lunasi pakai uang zakat boleh, ya. Kalau memang kita tentunya nasihati dia dulu supaya dia tidak berulang dan macam-macam. Jadi intinya kalau karena miskin enggak boleh kita kasih uang zakat. Tapi kalau sebab yang lain kita boleh kasih uang zakat. Adapun yang di luar tanggungan kita seperti tante, bibi, kakak, adik, ini boleh kasih uang zakat. Termasuk yang bukan tanggungan kita bagi wanita suaminya. Kalau suaminya miskin, maka dia boleh kasih uang zakat untuk apa? Suaminya. Sebagaimana istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Ketika istrinya mau sedekah, kata dia kasih saya aja. Kata istrinya tunggu saya tanya Nabi SAW dulu. Akhirnya tanya sama Nabi, kata Nabi iya. Suamimu kerabat lebih berhak untuk mendapat apa? Zakat. Jadi kalau ada seorang wanita kaya, suaminya miskin, dia boleh kasih zakat buat apa? Suaminya. Untuk biaya suaminya, buat agar suaminya bisa menafkahi apa? Anak-anaknya. Boleh. Ini diperbolehkan. Ya. Demikian juga seorang ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya miskin, dia boleh kasih uang zakat. Ini uang dia, bukan uang suaminya. Kalau suaminya ya, anak-anak itu wajib atas tanggungan apa suaminya. Tapi dia seorang wanita istri kaya raya, suaminya miskin, anak-anaknya miskin. Dia sebagai ibu boleh kasih uang zakat kepada anak-anaknya. Kasih suaminya boleh, kasih anak-anak juga boleh. Karena anak-anak bukan di bawah tanggungan dia. Anak-anak di bawah tanggungan suaminya. Paham? Jadi akan hal ini, kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, aliyya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hiya baniya. Apakah aku dapat pahala jika aku memberi nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah? Abu Salamah sudah meninggal. Mereka ini anak-anakku, anak-anak yatim. Apakah saya dapat pahala kalau berinfak kepada mereka sementara mereka anak-anakku? Artinya lahir dari perutku, ya. Cuma bapaknya yang bertanggung jawab sudah meninggal. Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, anfiki alaihim falaki ajru ma anfakti alaihim. Ya, kasih nafkah kepada mereka dan kau dapat pahala. Ini dalil bahwasanya bahkan seorang ibu kalau anaknya miskin dia boleh bayar uang zakat kepada anak-anaknya yang miskin karena anak-anaknya sebenarnya tanggung jawab apa suaminya atau bapak mereka. Kemudian syarat yang terakhir yang keempat untuk boleh mendapatkan zakat, ya. Yang pertama tadi kita katakan dia harus muslim, yang kedua tidak bisa bekerja atau sudah kerja tetap tidak mencukupi, yang ketiga bukan orang di bawah tanggungan apa kita, yang keempat dia tidak boleh ahlul bait. Tidak boleh ahlul bait. Ahlul bait tidak berhak mendapatkan zakat, ya. Apakah Hashimi atau Muttalabi? Hashimi dari Bani Hashim atau dari keturunan Abdul Muttalib? Keturunan Abdul Muttalib yaitu Abdul Muttalib kakek Nabi, anak-anaknya semua keturunannya adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait zaman sekarang ada dari keturunan Hasan dan Hussein ada. Dan ada keturunan misalnya saya ketemu Ahlul Bait dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saya punya kawan Ahlul Bait tapi dari sisi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga Ahlul Bait. Mereka juga alul bait. Nah mereka ini tidak boleh mendapatkan uang zakat dan tidak boleh sedekah. Rasulullah SAW larang ketika Hasan atau Husain ingin makan korma sedekah. Rasulullah larang. Rasulullah SAW berkata, ya, inna hadhi sadaqatu innama hiya awsakhun nas wa inna hadha tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammad. Sungguhnya sedekah-sedekah inilah kotoran manusia. Maksudnya kotoran, artinya dengan keluar zakat orang-orang bersih dari dosa-dosanya. Berkurang dosa-dosanya, tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hasan bin Ali ingin makan satu korma, satu butir korma dari korma sedekah, korma zakat, maka Rasulullah SAW mengatakan, kih, kih, itu buang. Ya. Ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah, tidak kau tahu bahwa kita tidak boleh makan sedekah. Makanya kisah Salman Al-Farisi ketika ingin tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, dia bawa sedekah, dia bilang, Rasulullah, wahai Muhammad, ini sedekah. Maka Rasulullah SAW kasih para sahabat, dia tidak makan. Tapi ketika Salman kasih hadiah, maka Rasulullah ikut apa? Makan. Namun, menurut para penulis buku Al-Fiqhul Manhaji, ini ada dua pendapat di kalangan madhab Syafi'iyah tentang Ahlul Bait yang tidak dapat jatah. Kalau dalam pemerintahan Islam, mereka dapat jatah. Dari Baitul Mal, mereka dapat jatah karena mereka keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika jatah mereka tidak dapatkan dan mereka ternyata miskin misalnya, atau termasuk dari salah satu dari delapan golongan ini, apakah mereka berhak dapat zakat atau tidak? Dua pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Pendapat pertama, kalau tidak salah dipilih oleh penulis Al-Mu'tamad, tetap tidak boleh.
5: mereka boleh dibantu dengan uang selain zakat, ya. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh, ya, karena mereka lebih utama untuk diperhatikan, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Ahlul Bait Nabi, ya, sangat utama untuk diperhatikan, terutama ketika tidak ada jatah yang mereka dapatkan dari pemerintah. Tapi demikian saja kajian kita.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
8: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu syuhada di dalam perang Uhud, yaitu sahabat sekaligus paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Hamzah adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang tokoh yang sangat dikenal karena keberaniannya. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dalam perang Uhud dan kisah wafatnya meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin. Mari kita renungkan kisah perjuangan beliau yang luar biasa dan hikmah dari kepergiannya. Pendengar yang budiman, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat dihormati karena keberaniannya. Beliau adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang pertama-tama menerima Islam. Hamzah memiliki julukan yang mulia yaitu Asadullah yang artinya singa Allah. Julukan itu didapatkan karena keteguhan dan keberaniannya dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hamzah adalah sosok yang tegas, kuat dan memiliki ketangkasan luar biasa dalam bertempur. Sejak beliau masuk Islam, Hamzah selalu berada di barisan depan dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Beliau juga sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pendukung setia dalam perjuangan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar rahmati Allah, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah perang Badar. Kaum kafir Quraisy datang ke Madinah untuk niat membalas kekalahan mereka di perang Badar. Mereka membawa pasukan besar dan lengkap dengan persenjataan. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan dan di antara mereka ada Hindun bintu Utbah istri Abu Sufyan yang sangat bertekad untuk membalas kematian ayah dan saudaranya yang tewas dalam perang Badar. Hindun menyimpan dendam pribadi yang mendalam terhadap Hamzah karena Hamzah adalah orang yang membunuh ayahnya Utbah dalam perang Badar. Oleh karena itu Hindun berniat untuk membalas dendam dan melakukan apapun demi bisa menghabisi Hamzah. Ia bahkan mengutus seorang budak bernama Wahsy yang ahli dalam menggunakan tombak dan berjanji akan membebaskannya jika ia berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika perang Uhud dimulai, Hamzah berada di garis depan pasukan kaum muslimin. Dengan keberanian dan ketangkasan yang luar biasa, beliau maju menghadapi musuh tanpa gentar. Hamzah bertempur dengan gagah berani, menunjukkan ketangguhan dan semangat juangnya demi membela Islam. Beliau adalah salah satu sosok yang menginspirasi kaum muslimin untuk terus maju dan tidak takut terhadap pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Hamzah bertempur dengan tekad yang kuat dan semangat yang menggebu-gebu. Dalam setiap gerakannya, beliau memperlihatkan keberanian luar biasa yang mengguncang hati musuh. Namun, takdir Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa perang Uhud akan menjadi medan terakhir bagi Hamzah. Di tengah kecamuk pertempuran, Wahsy, budak yang diutus oleh Hindun bintu Utbah, melihat kesempatan untuk melancarkan serangan. Pendengar yang budiman, Wahsy memperhatikan setiap gerakan Hamzah dari kejauhan. Ketika ia melihat kesempatan yang tepat, Wahsy melemparkan tombaknya dengan tepat mengenai tubuh Hamzah. Hamzah pun akhirnya gugur di medan perang sebagai seorang syahid dan meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin ketika itu. Hamzah wafat dalam keadaan membela Islam dengan seluruh keberaniannya dan beliau mendapatkan kehormatan sebagai salah satu syuhada besar dalam sejarah Islam. Setelah gugurnya Hamzah, Hindun mendatangi jasadnya dan melampiaskan dendamnya. Hindun bahkan melakukan mutilasi terhadap tubuh Hamzah, sebuah tindakan yang sangat keji dan menyedihkan. Ketika Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi pada jasad paman tercintanya, beliau sangat terpukul dan menangis. Beliau merasa kehilangan yang sangat mendalam, karena Hamzah bukan hanya sebagai seorang paman, tetapi sahabat yang setia dalam perjuangan dakwah. Pendengar dirahmati Allah, Rasulullah sangat bersedih atas wafatnya Hamzah. Ketika beliau melihat jasad paman yang sangat beliau cintai itu, hati beliau terasa hancur. Beliau menangis dan menyebut Hamzah sebagai suhada yang agung. Rasulullah SAW terkenang akan pengorbanan Hamzah yang telah berjuang habis-habisan demi membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di balik kesedihan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Beliau tidak membalas kekejian yang dilakukan oleh Hindun, karena beliau tahu bahwa Islam mengajarkan sikap pemaaf dan penuh kasih. Keikhlasan Rasulullah SAW dalam menerima takdir Allah ini menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi musibah. Kita harus tetap bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang budiman, wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, keberanian dalam membela kebenaran. Hamzah bin Abdul Muthalib menunjukkan kepada kita pentingnya keberanian dalam membela kebenaran. Meskipun harus menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar, Hamzah tetap maju dengan penuh keyakinan. Ini adalah contoh bahwa dalam membela agama dan kebenaran, kita harus siap menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Dua, pengorbanan di jalan Allah. Hamzah memberikan seluruh hidupnya untuk membela Islam. Bahkan ia sampai gugur di medan perang. Pengorbanan beliau mengajarkan kepada kita bahwa berjuang di jalan Allah membutuhkan kesungguhan dan kesiapan untuk memberikan yang terbaik. Kita mungkin tidak harus berperang seperti Hamzah, tetapi kita bisa berkorban dengan cara lain, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan harta kita untuk dakwah dan Islam. Ketiga, kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi musibah. Reaksi Rasulullah SAW ketika melihat jasad Hamzah yang telah dimutilasi menunjukkan ketabahan dan keteguhan beliau. Meskipun merasa sangat sedih, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan tidak membalas dendam. Kesabaran beliau ini adalah contoh bahwa dalam menghadapi musibah, kita harus ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, kedudukan mulia bagi para syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai syuhada atau seorang yang syahid. Ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang gugur dalam perjuangan di jalan Allah akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisinya. Allah memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang ikhlas berjuang demi agamanya dan mereka akan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, tentang keberanian dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik diketahui atau tidak diketahui orang lain, dan juga di mana saja kita berada, baik di darat, laut, dan udara, sendiri atau ada orang lain. Apabila seseorang berbuat dosa lalu ia bertaubat dan berbuat baik, maka kebaikannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa perbuatan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar kita bergaul atau berinteraksi dengan sesama secara baik, dengan tata krama yang terpuji, seperti dengan wajah yang berseri-seri, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hati, serta saling memberi nasihat agar saling cinta mencintai, juga agar rukun dengan sesama.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama, yaitu peran wanita dalam sosial masyarakat di masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berkuasa antara abad ke-11 hingga abad ke-13 menjadi salah satu era terpenting dalam sejarah dunia Islam. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militer dan administrasi mereka, tetapi juga karena kontribusinya terhadap peradaban Islam. Di balik pencapaian besar tersebut, wanita memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Meskipun dalam beberapa banyak hal, ruang lingkup di era Seljuk sering dibatasi oleh norma-norma tradisional, banyak wanita yang berhasil menunjukkan pengaruh besar dalam keluarga, pendidikan, politik hingga kesejahteraan sosial. Kehidupan wanita pada masa dinasti Seljuk sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam dan juga tradisi tradisional lain. Sebagai penganut Islam, masyarakat Seljuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal peran gender. Namun tradisi Persia yang sudah mengakar sebelum kedatangan Islam juga mempengaruhi posisi dan peran wanita dalam masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menikmati pendidikan yang baik dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan sosial. Sebaliknya, wanita dari kalangan umum lebih banyak berperan dalam kehidupan domestik. Meskipun kontribusi mereka dalam ekonomi lokal, seperti perdagangan dan kerajinan juga penting. Keluarga menjadi pusat kehidupan di masyarakat Seljuk, dan wanita memegang peran utama dalam menjaga stabilitas keluarga. Sebagai ibu, wanita bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka, tidak hanya dalam urusan rumah tangga, tetapi juga penanaman nilai-nilai agama dan moral. Pendidikan anak-anak dari kalangan elit sering melibatkan ibu yang berperan sebagai pendidik pertama sebelum mereka menerima pendidikan formal. Ibu-ibu ini sering memiliki wawasan yang luas tentang Islam, sejarah dan sastra yang diwariskan kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana wanita berperan sebagai pembentuk generasi penerus yang berilmu dan berbudi luhur. Wanita dari kalangan atas, terutama istri dan anak perempuan pejabat tinggi, sering terlibat dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh terkenal adalah Sayyidul Kubra, ibu dari Nizamul Mulk, wazir besar dari dinasti Seljuk. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan anak-anaknya. Selain itu, beberapa wanita mendirikan madrasah.

0: seperti tenun dan kerajinan tangan. Produk kerajinan dari era Saljuk seperti permadani dan tekstil sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Islam, dan banyak wanita yang terlibat langsung dalam pembuatannya. Meskipun peran wanita dalam politik pada masa Saljuk lebih terbatas dibandingkan dengan pria, beberapa wanita berhasil menonjol dan mempengaruhi kebijakan kerajaan. Wanita dari kalangan kerajaan sering bertindak sebagai penasehat suami atau anak-anak mereka yang menjadi penguasa. Contoh yang menarik adalah Turkan Hatun. Ia adalah istri dari Sultan Malik Shah yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan strategis, meskipun perannya sering menjadi bahan perdebatan di antara para sejarawan. Turkan Hatun menggunakan pengaruhnya untuk melindungi kepentingan keluarganya dan mendukung stabilitas politik kerajaan. Wanita pada masa Saljuk juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka sering mendirikan rumah sakit, tempat perlindungan bagi anak yatim, dan fasilitas umum lainnya. Tindakan ini mencerminkan kepedulian wanita terhadap kesejahteraan masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai proyek-proyek sosial. Salah satunya adalah pendirian wakaf yang digunakan untuk mendukung madrasah, masjid, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan cara ini mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Saljuk secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, wanita juga memainkan peran penting, terutama di sektor informal. Banyak wanita yang terlibat dalam perdagangan lokal, kerajinan tangan, dan pertanian. Mereka bekerja berdampingan dengan pria untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Di kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan, wanita juga terlibat dalam produksi tekstil dan perdagangan kecil. Kontribusi mereka tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Kemudian apa tantangan yang dihadapi wanita pada masa Saljuk? Meskipun banyak wanita yang berhasil menunjukkan kontribusi besar, mereka juga menghadapi tantangan yang signifikan. Norma-norma sosial yang ketat sering membatasi kebebasan mereka dalam berpartisipasi di ruang publik. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi lebih terbatas bagi kalangan bawah dibandingkan dengan laki-laki. Namun tantangan ini tidak menghalangi banyak wanita untuk memberikan kontribusi besar dalam masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa meskipun ada batasan, peran mereka tetap penting dalam membentuk peradaban Islami pada masa dinasti Saljuk. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran wanita pada masa dinasti Saljuk memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Pengaruh mereka dalam keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial menjadi teladan bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, warisan wanita Saljuk dalam seni dan budaya masih dapat ditemukan dalam bentuk karya sastra, tekstil, arsitektur, dan lain-lainnya. Kontribusi mereka membuktikan bahwa wanita memainkan peran penting dalam membangun peradaban yang maju dan seimbang. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pergaulan bebas telah menjadi fenomena yang semakin umum di masyarakat modern. Definisi pergaulan bebas sendiri merujuk pada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh aturan agama dan norma-norma sosial yang menjaga kehormatan dan kesucian. Pergaulan bebas seringkali diwarnai dengan hubungan di luar batas syariat, seperti pacaran, kontak fisik yang tidak sah, bahkan hubungan intim di luar ikatan pernikahan. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi dan media sosial semakin mendorong pergaulan bebas ini, di mana batas-batas norma dan etika seringkali diabaikan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kaum muslimah yang ingin menjaga kesucian diri dan kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, sebagai muslimah yang beriman, kita perlu ingat bahwa Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana seharusnya kita bergaul dan menjaga diri. Pendengar yang berbahagia, Islam memandang

0: bahwa menjaga kehormatan dan kesucian adalah bagian dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga jarak dari segala bentuk pergaulan yang mendekati zina, termasuk pergaulan bebas yang semakin marak di era modern ini. Sebagai muslimah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Namun, di era digital ini, kita seringkali dihadapkan pada godaan yang sangat besar. Media sosial misalnya, seringkali mempromosikan gaya hidup bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tayangan-tayangan, iklan, dan konten digital lainnya kerap menggambarkan pergaulan bebas sebagai sesuatu yang normal dan keren. Inilah yang harus kita waspadai. Pergaulan bebas bukan hanya soal kebebasan berinteraksi, tetapi juga soal kehilangan kendali diri. Interaksi yang tidak terjaga sesuai batasan syariat dapat membawa pada dampak yang sangat buruk, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pendengar yang berbahagia, salah satu cara Islam menjaga kehormatan dan kesucian kaum wanita adalah dengan menetapkan batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam, ada konsep ikhtilat yang merujuk pada pencampuran antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat. Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Namun, interaksi tersebut harus sesuai dengan etika Islam yang melindungi kesucian dan kehormatan. Salah satu contoh batasan ini adalah larangan berdua-duaan atau khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma." Janganlah salah seorang dari kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, karena setan akan menjadi pihak ketiganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Larangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi kita dari godaan setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Bagi seorang muslimah, menjaga aurat dan adab dalam bergaul juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga diri dari pergaulan bebas. Memakai hijab bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga perisai yang melindungi kita dari pandangan dan godaan yang tidak halal. Hijab membantu kita mengingat bahwa sebagai muslimah kita memiliki nilai yang harus dijaga, dan kita bukan sekedar objek pandangan mata yang bebas dinilai oleh orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa menjaga diri dari pergaulan bebas bukan hanya soal menutup aurat dan menghindari khalwat. Ada aspek lain yang juga sangat penting, yaitu menjaga hati dan pikiran. Jangan biarkan media sosial dan lingkungan sekitar merusak pandangan kita tentang pergaulan yang sehat dan halal dalam Islam. Salah satu cara untuk melindungi hati dan pikiran adalah dengan selektif dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Islam menganjurkan kita untuk selalu berada dalam lingkungan yang baik, karena teman-teman yang baik akan membawa kita ke arah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli darinya, atau kamu bisa mencium bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mencium bau tidak sedap." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa teman dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan cara pandang kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam, maka kita akan semakin termotivasi untuk menjaga diri dari pergaulan bebas. Sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan yang tidak peduli dengan batasan syariat, maka kita bisa tergelincir dan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Pendengar yang berbahagia, pergaulan bebas tidak hanya berdampak buruk pada diri kita secara individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, serta kerusakan moral di kalangan remaja Semua ini adalah beberapa akibat langsung dari maraknya pergaulan bebas. Dampak ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas tidak membawa kebahagiaan dan kehormatan, melainkan kehancuran dan penyesalan. Islam memberikan solusi yang jelas untuk mencegah kerusakan ini, yaitu dengan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dibangun di atas pondasi yang sah, yaitu melalui pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci yang melindungi kehormatan dan memberikan ketenangan jiwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Pendengar yang berbahagia, pernikahan adalah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita. Dengan pernikahan, hubungan tersebut bukan hanya halal, tetapi juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Inilah solusi utama yang ditawarkan Islam untuk mencegah pergaulan bebas. Pendengar yang berbahagia, menjaga diri dari pergaulan bebas adalah bagian dari perjuangan kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang kita hadapi di era modern ini mungkin sangat besar, tetapi dengan iman yang kuat, kita pasti mampu melaluinya. Selalu ingat bahwa menjaga kehormatan dan kesucian diri adalah bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti memperbaiki cara kita berinteraksi dengan lawan jenis, menghindari tempat-tempat yang tidak mendukung akhlak Islami, dan tentu saja selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa. Yakinlah, Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang berusaha menjaga diri dari kemaksiatan. Semoga kita, terutama para muslimah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri dari segala bentuk pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah masjid. Inilah tempat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk adab ketika masuk ke dalam masjid adalah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Salat ini dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Salat sunnah ini dikerjakan kapan saja seseorang masuk ke dalam masjid, baik dalam waktu-waktu yang dibolehkan salat ataupun waktu-waktu yang dilarang salat seperti setelah salat asar. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn."
0: Jika kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Karena itu, marilah kita ikuti sunnah Nabi yang mulia ini agar kita dicintai Allah.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun.
2: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah berkata, betapa banyak terjadi perpecahan antar dua insan yang saling bersaudara dan pemboikotan antara dua orang yang sebelumnya bersatu. Semua itu terjadi asal mulanya karena bercanda yang berlebihan. Dikutip dari kitab Rudatul Uqala karya Ibnu Hibban halaman 78.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rafi'i sama'i bila amat wa khufidil ardi 'alal ma'i fajamat wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil mi'at amma ba'd. Pendengar yang budiman, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat. Di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit di antara wanita muslimah yang menjauh dari fitrahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah itu, dan dengan fitrah inilah yang membedakan seorang wanita dengan tabiat laki-laki. Sebagian kaum muslimah menyangka bahwa mereka bisa berubah menjadi laki-laki. Akibatnya wanita tersebut banyak menemui kesulitan dan kesempitan. Mereka mengalami problem fisik dan psikis, dan akhirnya menjadi wanita yang tersisihkan, yang dibenci, sekaligus menjadi pelampiasan kemarahan suami dan anak-anak mereka. Di samping itu, terdapat ancaman yang keras bagi para wanita yang menjauh dari fitrah dan kodrat kewanitaannya, serta menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, penampilan, akhlak, dan tindakan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Jika seorang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, hakikatnya ini menyalahi fitrah kemanusiaannya, membuka pintu kerusakan serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Dan hukum semua perbuatan ini merupakan haram dan termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Wanita yang berpenampilan seperti laki-laki artinya yang meniru-niru laki-laki dalam berpakaian dan penampilan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus, yakni orang yang tidak punya rasa cemburu. Dan pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan ancaman-ancaman ini, maka perlu kiranya kita mengetahui bentuk-bentuk yang sering dilakukan sebagian muslimah terhadap laki-laki. Dan di antara hal yang sering dilakukan sebagian muslimah yang meniru laki-laki, di antaranya yang pertama yaitu menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, berupa memakai pakaian yang persis menyerupai pakaian laki-laki dan memakai celana panjang yang pada asalnya merupakan pakaian laki-laki. Hal ini terlarang dikarenakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita yang memakai sandal model laki-laki. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meniru-niru laki-laki. Kemudian di antara bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu tidak berpegang teguh terhadap hijab atau pakaian wanita muslimah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu banyak keluar rumah tanpa ada keperluan, baik bersama sopir pribadi, naik kendaraan umum maupun menyetir sendiri dan berjalan kaki sekalipun jaraknya jauh. Kemudian selanjutnya berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka di pasar-pasar dan di tempat-tempat umum. Bahkan sebagian mereka tidak merasa malu untuk mengantri di barisan laki-laki ketika menunggu masuk dan duduk di antara laki-laki, khususnya di lapangan bisnis. Yang kelima yaitu meninggikan suara dalam berbicara dengan laki-laki dengan suara yang keras sehingga terdengar dari kejauhan. Padahal tabiat seorang wanita biasanya berbicara rendah dan menghindari berbicara dengan laki-laki asing. Kemudian di antara peniruan terhadap laki-laki yang selanjutnya yaitu meniru kebiasaan laki-laki dalam hal berjalan dan beraktivitas, berupa berjalan di pasar-pasar atau jalanan seperti berjalannya seorang wanita dengan gagah menyerupai gerakan laki-laki yang menampakkan kegagahan dan kejantanan. Yang ketujuh, kasar dalam bermuamalah dan berakhlak dengan keluarga dan kerabat, tidak lembut, galak, keras kepala, dan tidak menghargai orang lain. Kemudian yang lainnya dari bentuk penyerupaan wanita kepada laki-laki yaitu tidak memakai perhiasan yang khusus bagi wanita seperti pacar, celak mata, dan yang lainnya sehingga menjadi seperti laki-laki dalam bentuk dan penampilan. Yang kesembilan, menyerupai laki-laki dalam berpenampilan berupa memotong rambut seperti potongan rambut laki-laki, memanjangkan kuku, posisi ketika berdiri atau duduk, dan sebagainya. Bentuk selanjutnya dari penyerupaan muslimah terhadap laki-laki yaitu melepaskan diri dari pengawasan suami atau wali, seperti tidak mau menerima jika berada di bawah pengaturan suami atau wali, lebih menginginkan kebebasan bertindak secara sendiri tanpa izin atau pengawasan laki-laki yang memang bertanggung jawab atas diri dan keluarga. Kemudian penyerupaan wanita dengan laki-laki yang ke-11 yaitu bepergian tanpa mahram dengan berbagai alat transportasi. Dan yang terakhir, yang ke-12 yaitu sedikitnya rasa malu dari kepribadian dan akhlak tak ubahnya seperti pohon bukil tak berkulit. Berbicara tentang segala hal, ngobrol dengan setiap orang, pergi ke berbagai tempat tanpa rasa malu sedikit pun. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa bentuk penyerupaan wanita terhadap laki-laki yang keburukannya begitu nyata di kalangan para wanita. Kepada kaum laki-laki dan khususnya wanita muslimah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kembali kepada ajaran Islam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Syariah
1: Lughatan Arabiyah. Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: orang kaya yang celaka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ingatlah, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah, namun dia pelit dengan hartanya sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah terkait hartanya. Setelah meninggal dunia, harta tersebut diwarisi oleh orang yang melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Akhirnya, pada hari kiamat, dia melihat harta yang merupakan hasil jerih payahnya ada di timbangan amal orang lain. Dikutip dari kitab Min Akhbaris Salaf. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, tidak semua amal kebaikan anak otomatis menjadi pahala bagi orang tuanya. Hal ini tergantung bagaimana orang tua dalam memperlakukan anaknya. Apakah dididik dengan baik ataukah ditelantarkan. Kedua, orang tua yang memberi keteladanan pelit dalam masalah harta dan tidak menunaikan hak orang lain dengan hartanya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala sedekah anaknya yang dermawan meski anak tersebut bersedekah dengan harta warisan dari orang tuanya. Dan faedah yang terakhir, bersedekah adalah amal saleh yang sangat besar pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'in yang mulia, yaitu seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan salafus saleh yang dikenal dengan keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya pada masa tabi'in yang hidup di tengah-tengah tantangan besar umat Islam berupa konflik politik dan penyimpangan penguasa. Mari kita simak biografi lengkapnya. Pendengar yang budiman, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yahmad Al-Auza'i. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Auza'i yang berasal dari nama kabilah atau kawasan tempat tinggalnya. Al-Auza'i lahir pada tahun 88 Hijriah atau pada tahun 707 Masehi di Ba'albek, sebuah kota di wilayah Lebanon. Beliau tumbuh besar di kota Damaskus, Suriah, yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Umayyah. Al-Auza'i hidup di masa ketika dunia Islam berada dalam masa kejayaan politik dan keilmuan. Di usia muda, beliau mulai menuntut ilmu dari ulama-ulama terkenal pada zamannya. Beliau mempelajari hadis, fikih, dan juga berbagai cabang ilmu agama lainnya. Guru-guru beliau diantaranya adalah Yahya bin Abi Katsir, yaitu seorang perawi hadis terpercaya, dan juga Atok bin Abi Rabah, yaitu seorang tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Imam Al-Auza'i rahimahullah sangat mencintai ilmu. Dalam salah satu nasihatnya beliau pernah berkata, ilmu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal, yaitu ketakwaan kepada Allah, berniat untuk menuntut keridhaan Allah, dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Sebagai seorang ulama, Imam Al-Auza'i memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di wilayah Syam, yaitu wilayah Suriah, Lebanon, Palestina, dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai mufti besar di kawasan tersebut, dan pendapat-pendapat fikihnya banyak dijadikan rujukan.
3: Mazhab fikih Al-Auza'i bahkan sempat berkembang luas, terutama di wilayah Syam dan Andalusia, sebelum akhirnya tergantikan oleh mazhab-mazhab lain seperti mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Metode istimbat atau pengambilan hukum Al-Auza'i sangat menekankan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tetap menghormati ijma' atau kesepakatan ulama dan juga kias atau analogi hukum. Salah satu prinsip utama beliau adalah menolak fanatisme terhadap pendapat individu. Beliau berkata bahwa berpegang teguhlah pada asar salaf meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhilah pendapat-pendapat manusia meskipun mereka memperindahnya dengan perkataan mereka. Salah satu sifat paling menonjol dari Imam Al-Auza'i adalah keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada penguasa zalim. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika beliau dihadapkan kepada Abdullah bin Ali, yaitu seorang gubernur tiran dari dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai penumpah darah. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah bin Ali bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang pandangannya mengenai kekhalifahan dan tindakan membunuh anggota Ahlul Bait. Dengan penuh keberanian, Imam Al-Auza'i rahimahullah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya membunuh seorang muslim kecuali dalam 3 kasus yang dibenarkan syariat. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk kekhalifahan kepada keluarga tertentu. Jawaban ini menunjukkan keteguhan Imam Al-Auza'i dan menyampaikan kebenaran meskipun nyawanya terancam. Selain itu, Imam Al-Auza'i sering memberikan nasihat kepada para penguasa agar mereka selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan memperhatikan hak-hak rakyat. Dalam salah satu suratnya kepada Khalifah Al-Mansur, Imam Al-Auza'i pernah menuliskan, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berlaku rendah hati, niscaya Allah akan meninggikanmu pada hari ketika Allah merendahkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak." Pendengar yang budiman, Imam Al-Auza'i rahimahullah dikenal sebagai sosok yang zuhud, rendah hati, dan juga sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Beliau tidak pernah tergoda oleh kekayaan atau jabatan yang ditawarkan oleh para penguasa. Ketakwaannya tercermin dalam ucapannya yang terkenal. Barang siapa mengikuti pendapat-pendapat ganjil dari para ulama, maka ia akan keluar dari Islam. Beliau juga sangat peduli terhadap umat Islam, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Dalam salah satu fatwanya, beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah atas setiap tindakan yang ia lakukan terhadap rakyatnya. Mazhab fikih Al-Auza'i adalah salah satu dari mazhab yang pernah berkembang pada masa awal Islam. Meski kini sudah tidak banyak diikuti, mazhab ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih, terutama di wilayah Syam dan Andalusia pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Salah satu ciri khas mazhab ini adalah penekanan pada pentingnya mengikuti asar atau jejak para sahabat dan generasi tabi'in dalam memahami hukum syariat. Beberapa pendapat fikih Imam Al-Auza'i yang masyhur adalah diantaranya yang pertama, tidak wajib bermazhab kepada pendapat tertentu. Beliau menegaskan pentingnya mengambil hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan fanatisme kepada suatu mazhab manapun atau kepada ulama tertentu. Kemudian yang kedua, toleransi dalam perbedaan pendapat. Imam Al-Auza'i selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam perbedaan pandangan fikih. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Al-Auza'i wafat pada tahun 157 Hijriah di Beirut, Lebanon. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kuburnya di Beirut hingga kini masih diziarahi oleh banyak orang yang mengenang jasa-jasa beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Imam Al-Auza'i. Di antaranya adalah yang pertama, keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Imam Al-Auza'i adalah contoh nyata dari seorang ulama yang tidak takut menyampaikan kebenaran meskipun berhadapan dengan penguasa zalim. Yang kedua, ketekunan dalam menuntut ilmu. Beliau menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang dapat kita petik, yaitu pelajaran yang ketiga, ketakwaan yang mendalam. Kehidupan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah adalah cerminan dari ketakwaan yang sejati, yang tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Imam Al-Auza'i adalah salah satu ulama besar yang menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang mendalam menjadikan beliau salah satu tokoh yang patut diteladani. Meski mazhabnya tidak lagi banyak diikuti, warisan keilmuan dan akhlaknya tetap hidup dalam hati umat Islam hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Menarik faidah dari kisah-kisah yang disebutkan Al-Quran kembali menyapa Anda. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadaburi satu kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Quran Surat Al-A'raf, yaitu mulai dari ayat yang ke-175 sampai dengan 177. Ini adalah kisah tentang atau yang disebut oleh para mufassir sebagai kisah orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini adalah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi kaumnya, terutama adalah mendakwahi kaum Bani Israel yang keturunannya ketika itu masih berada di daerah Mekah dan Madinah. Coba kita baca apa kisahnya dan bagaimana kejadiannya sampai disebut ini adalah kisah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلوا عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah ini. Jadi ini sebenarnya kisah ini tidak terjadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah kisah zaman dahulu. Yaitu pada zaman Bani Israel, atau lebih tepatnya adalah zaman ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi memang kalau kita lihat baca buku-buku tafsir ataupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa tokohnya. Namanya tidak disebutkan, ya. Tetapi di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu kepada orang-orang musyrik Quraisy dan juga kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman engkau. Apa itu yang harus diceritakan? Ya, sedangkan watlu alaihimun naba alladzina atainahu ayatina. Ceritakanlah tentang orang atau tentang suatu kabar, ya, tentang orang yang kami berikan ayat-ayat kami kepada mereka. Alladzina atainahul ayatina. fansalakha minha. Kemudian setelah ia kami berikan ayat-ayat kami, di situ dikatakan fansalakha minha, ya. Artinya dia keluar. Ya, keluar di sini berarti adalah dia berlepas diri darinya, meninggalkannya, ya. Tidak mengambil petunjuk dan pelajaran. Nah, ini menunjukkan bagaimana ia ingkar dengan apa yang telah ia dapatkan dari ilmunya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia, orang ini, ya, diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ini adalah kisah tentang seseorang, ya, seseorang dari Bani Madyan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ayat, ya. Kemudian dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajaknya bergabung untuk menjadi seorang dai. Menjadi seorang dai yang mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pejuang Islam, menjadi pejuang agama, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu hari dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ujiannya? Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Fansalakha minha. Ya. Fa'atba'ahu syaitan. Ya. Maka dia diikuti oleh syaitan. Ya, dia

0: zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika hidayah itu datang kepadanya, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia ditugaskan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi seorang raja. Mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berangkat. Ya, dia pun berangkat. Dan sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ketika itu mengalami ujian. Apa ujiannya? Dikatakan bahwa ketika itu sang raja menyuapnya, ya, dan memberikan kepadanya berbagai macam hadiah. Namun dengan syarat bahwa ia harus meninggalkan agamanya. Dia harus meninggalkan dakwahnya. Ya. Dan ketika dia ditawari dengan berbagai macam kedudukan tersebut, ya, atau hadiah ataupun juga tadi hadiah-hadiah yang lainnya, maka dia akhirnya, ya, mengikuti atau menerima tawaran sang raja tersebut. Ya. Jadi sudah diberi tugas oleh Nabi Musa alaihissalam, sudah bangga dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi ketika melihat dunia di depan matanya, berikan hadiah-hadiah, penghargaan-penghargaan, ya, sehingga akhirnya dia tidak kuat. Ya, ditambah lagi dengan yang kita katakan tadi, bagaimana syaitan menggodanya untuk menerima hadiah-hadiah itu, menerima tawaran-tawaran itu, menerima suap-suap itu, ya, dan akhirnya dia pun meninggalkan agamanya, ya, fakana minal ghawin, jadilah ia termasuk orang yang sesat, ya. Coba kita baca lagi ayat selanjutnya, ayat 176. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi, ya, dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah itu. Jadi menjadi seorang dai, penyeru agama, memegang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu hal yang tinggi, suatu hal yang sangat mulia. Tetapi ternyata, oh sungguh ternyata, ya, orang ini, orang dai dari Nabi Musa alaihissalam ini, ya, dia wattaba'a hawahu. Ya, dia malah mengikuti hawa nafsunya, sehingga apa yang berupa kemuliaan dari menjadi seorang da'i, menjadi penyampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dilupakan begitu saja, begitu dia melihat atau ditawari kenikmatan dunia yang ada di hadapan matanya. Padahal apa yang dibandingkan, ya, kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat ini sangat jauh. Sangat jauh. Akhirat khairu wa abqa. Dia jauh lebih baik, ya. Dan jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Wabqa dan abadi. Sementara kenikmatan dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Orang yang kaya raya tapi karena satu usahanya bangkrut, dia bisa menjadi orang yang paling miskin. Ya. Orang yang berbahagia dengan anak-anak yang lucu, yang sangat menarik, gitu ya. Tapi ketika anaknya meninggal, ya, maka kebahagiaan itu diganti dengan lirih kepedihan yang sangat luar biasa. Karena dunia itu memang tidak abadi kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam yang bernama Yahya bin Sa'id. Beliau adalah ulama besar di bidang hadis, kuat hafalannya, luas ilmunya, serta dikenal sebagai orang yang soleh. Hal ini diakui

0: kebanyakan ulama hadis. Semoga kisah ini dapat menginspirasi terutama generasi muda. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id bin Faruh bin Qattan At-Tamimi dengan kunyah Abu Sa'id Al-Basri rahimahullah. Beliau dilahirkan pada awal tahun 120 Hijriah. Sejak usia remaja, Yahya bin Sa'id sangat menyukai ilmu-ilmu syar'i dan hadis. Wajar jika perhatian terfokus sepenuhnya kepada ilmu hadis. Beliau buktikan kecintaannya tersebut dengan kesungguhan meriwayatkan hadis hingga melakukan rihlah ke berbagai negeri. Di antara ulama yang pernah beliau ambil ilmunya adalah Sulaiman At-Taimi, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah. Karena Yahya bin Sa'id berguru kepada Syu'bah selama 20 tahun untuk meriwayatkan hadis darinya. Selama itu beliau mendengar lebih dari 13 hadis setiap harinya dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Yahya bin Sa'id juga banyak mengambil ilmu dari Syu'bah tentang ilmu jahr wa ta'dil. Suatu ketika, Yahya bin Sa'id selesai melakukan sholat asar. Beliau bersandar pada salah satu tiang menara di masjidnya. Ternyata di hadapannya telah berdiri para ulama yang siap meriwayatkan hadis darinya, semisal Ali bin Al-Madani, Syadzakuni, Amr bin Ali, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya. Mereka bertanya kepada Yahya bin Sa'id tentang hadis dalam kondisi berdiri di atas kaki-kaki mereka sampai tiba waktu maghrib. Yahya bin Sa'id tidak menyuruh seorang pun di antara mereka untuk duduk. Akidah dan keyakinan yang mantap dan lurus semakin mendukung kewibawaan Yahya bin Sa'id di hadapan para ulama. Dalam sebuah pernyataannya, beliau menyatakan bahwa setiap ulama yang aku jumpai senantiasa berkata bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Iman juga bisa bertambah dan juga berkurang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sangat menghormati Yahya bin Sa'id sebagai seorang ulama hadis dan memuliakannya. Sampai-sampai ia mengatakan, kedua mataku ini belum pernah melihat manusia seperti Yahya bin Sa'id. Belum pernah pula aku menulis hadis dari ulama semisal beliau. Rekomendasi juga datang dari Abu Awanah, yaitu seorang ulama yang bernama lengkap Al-Waddah Al-Yashkuri. Beliau mengatakan bahwa apabila kalian menginginkan hadis, maka kalian harus meriwayatkan dari Al-Qattan, yakni Yahya bin Sa'id. Maka seseorang bertanya kepadanya, lalu di mana Hammad bin Zaid? Abu Awanah pun menegaskan, Yahya bin Sa'id adalah guru kami. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id rahimahullah juga menjadi rujukan ulama untuk memutuskan perselisihan dalam ilmu hadis. Pernah para perawi hadis berselisih pendapat mengenai sebuah hadis di hadapan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Orang-orang pun berkata kepada Syu'bah, pilihlah penengah yang bisa memutuskan perselisihan di antara kita ini. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, aku ridho jika Al-Ahwal, yaitu Yahya bin Sa'id sebagai pengadilnya. Datanglah Yahya bin Sa'id dan memutuskan bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj sebagai yang bersalah dalam perselisihan tersebut. Maka Syu'bah mengatakan, siapa yang mampu mengkritik keputusanmu, wahai Al-Ahwal? Di Al-Madini, rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang orang yang paling besar andilnya saat ini untuk Islam dan kaum muslimin. Maka Ali Al-Madini menjawab, dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tentu apa yang Ali sebutkan bukan omong kosong tanpa bukti. Yahya bin Sa'id termasuk pakar hadis dalam ilmu jahr wa ta'dil. Ilmu ini memiliki posisi yang vital dalam disiplin ilmu hadis karena menjadi penentu diterima atau tertolaknya sebuah hadis. Tidak semua ahli hadis punya kapasitas yang mumpuni dalam ilmu jahr wa ta'dil. Karena ilmu ini terfokus kepada penelitian terhadap keadaan para perawi hadis. Adanya cacat pada perawi dalam agama atau hafalannya bisa berimplikasi tertolaknya hadis yang diriwayatkan. Dengan demikian akan teridentifikasi dengan baik hadis yang sahih dan hadis yang lemah atau palsu. Dengan keberadaan ulama jahar wa ta'dil ini akan terjaga kemurnian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara popularitas Yahya bin Sa'id dalam hal ini telah membahana di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Kapasitas keilmuannya dalam bidang ini juga telah diakui oleh ulama-ulama besar. Ali Al-Madini pernah menyatakan, "Aku belum pernah melihat seorang ulama yang lebih berilmu tentang keadaan para perawi hadis daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan." Al-Ijli juga menyatakan bahwa Yahya bin Sa'id adalah seorang penyeleksi hadis. Tidaklah ia menyampaikan hadis melainkan para perawi yang thiqah atau terpercaya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id adalah figur ulama ahli hadis dengan antusias dan semangat ibadah yang tinggi. Salah satu ibadah yang sangat beliau sukai dan dilakukan secara rutin adalah membaca Al-Quran. Muhammad bin Sa'id At-Tirmidzi rahimahullah pernah berkisah, "Aku masuk ke Basrah untuk menulis hadis dan Yahya bin Sa'id sedang duduk di atas sebuah tempat yang tinggi. Maka para ahli hadis melewatinya satu persatu untuk meriwayatkan hadis darinya. Tiba giliranku melewatinya dan aku gunakan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya. Namun tiba-tiba Yahya bin Sa'id berkata kepadaku, 'Naiklah dan baca Al-Quran dengan benar dan bacalah satu surat.' Maka aku pun membaca 'Idza zulzilatil ardu zilzalaha,' dan Yahya pun pingsan tak sadarkan diri." Sebuah peristiwa di akhir hayatnya juga membuktikan betapa besar rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ali bin Abdullah rahimahullah pernah berkisah, "Suatu ketika kami pernah bersama Yahya bin Sa'id. Kala itu ia keluar dari masjid dan kami pun keluar dari masjid. Tibalah kami di depan pintu rumahnya. Lalu ia berdiri dan kami pun ikut berdiri. Maka Yahya bin Sa'id mengatakan kepada seorang lelaki, 'Bacalah.' Laki-laki itu pun membaca surat Ad-Dukhan. Tiba-tiba raut wajah Yahya bin Sa'id berubah ketika laki-laki itu mulai membaca surat Ad-Dukhan hingga sampai ayat ke-40. 'Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.' Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya." Secara tiba-tiba Yahya bin Sa'id menjerit dan pingsan lalu siuman setelah sekian waktu berlalu peristiwa tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id meninggal dunia pada bulan Safar tahun 198 Hijriah. Beliau meninggal 4 bulan sebelum meninggalnya Abdurrahman bin Mahdi dan juga Sufyan bin Uyainah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan pahalanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Doa agar mampu melunasi hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Doa setelah melunasi hutang untuk yang memberi pinjaman. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Artinya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat An-Nasa'i.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah.'"
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-134. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah pendengar, dalam ayat ini ada penjelas dari ayat sebelumnya terkait orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa tersebut yang kelak akan menjadi para penghuni surga yang telah disediakan Allah untuk mereka. Allah berfirman, Alladzina yunfikuna fissarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, yakni pada waktu susah atau senang, dalam keadaan ringan maupun berat, sehat maupun sakit. Dalam seluruh keadaan, orang-orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mereka tidak terhalang untuk berbuat demikian dalam keadaan bagaimanapun juga. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 274. Allazina yunfikuna amwalahum billayli wan nahari sirran wa adaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya mereka tidak disibukkan oleh sesuatu pun untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berinfak di jalan Allah, untuk berbuat baik dengan segala macam kebaikan yang ada, baik kepada kerabat maupun kepada orang-orang yang lainnya. Kemudian selanjutnya sifat orang yang bertakwa yaitu wal kadziminal ghayz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya mereka tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang lain, tapi sebaliknya mereka menahannya dengan mengharap pahala di sisi Allah. Jika mereka marah, maka mereka menahannya, yakni menutupinya dan tidak melampiaskannya. Dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuan bergulat, Tetapi orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan diri ketika sedang marah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapakah orang yang paling kuat di antara kalian?" Mereka menjawab, "Yaitu orang yang tidak seorang pun berani menantangnya untuk bergulat." Beliau pun bersabda, "Bukan, tetapi orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah." Kemudian Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad meriwayatkan, ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Maka beliau bersabda, "La tagdob, jangan marah." Lalu orang itu berkata, lalu kurenungkan perkataan beliau itu, ternyata benarlah bahwa marah itu menghimpun seluruh macam keburukan. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ketika dia sedang mengairi air ke suatu kolamnya, datanglah suatu kaum dan berkata, "Siapa di antara kalian yang berani mendekati Abu Dzar dan menghitung beberapa rambut kepadanya?" Lalu ada seorang yang menjawab, "Aku." Maka orang itu pun mendatangi kolam itu dan memukulnya. Dan pada saat itu Abu Dzar sedang berdiri. Lalu dia duduk, kemudian dia berbaring. Maka ditanyakan kepada beliau, "Wahai Abu Dzar, kenapa engkau duduk kemudian berbaring?" Maka dia menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami, jika salah seorang di antara kalian marah, sedang pada saat itu dia dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Namun jika tidak hilang juga marahnya, maka hendaklah dia berbaring." Dalam riwayat yang lain pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang menahan amarahnya karena Allah, melainkan Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan." Imam Ahmad dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Sa'id bin Mu'adz bin Aryas dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk pada hari kiamat, lalu Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidah dari mana saja yang dia sukai." Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain mereka menahan amarah, mereka pun memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Hal ini sebagaimana kelanjutan ayat ini, wal'afina 'anil nas, serta memaafkan kesalahan orang lain. Artinya, di samping menahan amarah, mereka memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi mereka, sehingga tidak ada sedikit pun niat dalam diri mereka untuk balas dendam kepada seseorang. Dan keadaan ini adalah keadaan yang paling sempurna. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala tutup di akhir ayat ini dengan firman-Nya, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan ini merupakan salah satu tingkatan ihsan. Dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dimuliakan tempat tinggalnya dan ditinggikan derajatnya, maka hendaklah dia memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzaliminya, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya, dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, menunjukkan akan keutamaan orang yang selalu berinfak di jalan Allah di setiap keadaan, baik lapang maupun sempit, baik banyak maupun sedikit, dan sebagainya. Lalu faedah lainnya, menunjukkan keutamaan sifat menahan rasa marah dan tidak melampiaskannya demi untuk balas dendam kepada orang lain. Dan pelajaran terakhir, di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, yaitu menunjukkan keutamaan memberi maaf kepada semua orang secara umum, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang kafir, baik orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah darinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban memerangi mereka sampai terpelihara agama Allah

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang purbakala. Wa'i

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini adalah benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sedang kamu, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka. Sedang mereka meminta ampun.

0: tahun.
1: Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka menghalangi orang yang beriman untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah oleh kalian azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan beriman kepadanya. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Allah berbuat seperti itu supaya Allah memisahkan golongan yang buruk, yaitu orang-orang kafir, dari yang baik, yaitu orang-orang mukmin, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangimu, maka sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah kesyirikan dan pencegahan manusia dari jalan Allah, serta supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Dan jika mereka berpaling dari apa yang kamu serukan, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah pelindung kalian. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Dengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang berbahagia, untuk mengimbangi kemajuan teknologi, mari kita perkuat keluarga kita agar terhindar dari pengaruh negatifnya. Hal pertama yang harus dibiasakan dalam keluarga adalah membangun komunikasi. Lebih mudah jika anak-anak masih kecil untuk berkumpul bersama. Tetapi ketika mereka sudah beranjak remaja atau bahkan dewasa, akan jauh lebih sulit untuk memiliki waktu bersama dengan mereka. Bagaimanapun, usahakan untuk meluangkan waktu, entah itu di pagi hari, sebelum semua anggota keluarga memulai aktivitas, atau di malam hari, ketika semua anggota keluarga sudah berada di dalam rumah. Kita bisa mengisi kumpulnya keluarga kita dengan suatu aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah ataupun hal-hal lain yang sangat bermanfaat. Dan salah satu momen yang paling pas untuk berkumpul dengan berbicara dengan keluarga adalah ketika berkumpul di meja makan saat makan bersama. Baik itu sarapan bersama, ya, bagi mereka yang sempat berkumpul di pagi hari atau makan malam bersama jika sulit untuk menyamakan waktu di pagi hari. Pendengar yang budiman, saat bersama menikmati makan malam adalah saat yang paling pas untuk bertanya atau sekedar bercerita tentang apa yang terjadi di hari itu. Itu bisa menjadi momen penyatu antara seluruh anggota keluarga yang mungkin sudah sibuk sendiri-sendiri selama seharian penuh. Membiasakan untuk makan bersama akan mengembangkan ikatan yang lebih kuat dalam keluarga. Ini juga bisa menjadi saat bagi orang tua untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran anak dan memberikan nasihat kepada mereka. Apalagi jika kemudian setelah selesai makan, anggota keluarga secara bergantian saling membantu mencuci piring. Selain meringankan beban ibu, beban orang tua juga bisa mengajarkan anak tentang pentingnya membantu melaksanakan pekerjaan rumah. Pendengar yang budiman, Hal lain yang perlu diperkuat juga adalah landasan kerohanian. Landasan rohani yang kuat, yang terbentuk dari kebiasaan rumah, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi tameng terkuat bagi sang anak. Menjadi tameng yang terkuat dalam menghadapi gempuran serangan kemajuan teknologi, terutama teknologi internet, yang bisa menjadi sangat berbahaya. Tanamkan juga pada anak-anak melalui teladan bahwa sebaik apapun yang ditawarkan pergaulan di luar rumah, jika itu bertentangan dengan norma agama dan norma keluarga, maka hal itu tidaklah baik. Sebagai orang tua, adalah tanggung jawab kita untuk membangun rumah yang bisa menjadi perlindungan tentram bagi anak-anak kita dari segala pengaruh luar. Jangan biarkan pergaulan di luar rumah menjadi pengganti yang dituju oleh anak-anak, dikarenakan mereka tidak mendapati apa yang mereka butuhkan di dalam rumah. Entah itu berupa kasih sayang, perhatian, keamanan, perasaan dimiliki, dan sebagainya. Biarlah rumah kita menjadi tempat di mana nilai-nilai tentang kehidupan diajarkan. Dengan kasih sayang, perasaan aman dikembangkan, perasaan dimiliki dan memiliki ditujukan, dan landasan yang kuat untuk masa depan harus dibangun. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai orang tua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nas wal hijarah 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Semoga ayat ini menjadi pengingat kita agar kita dan keluarga selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum mengonsumsi daging kangguru. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa kangguru ini merupakan binatang khas Australia yang berkembang biak secara liar dan telah mulai dikembangbiakan melalui usaha ternak. Kedua, bahwa daging kangguru yang lezat dan banyak bermanfaat untuk kesehatan semakin digemari oleh konsumen lokal dan semakin meningkat permintaan ekspor ke berbagai negara. Ketiga, bahwa perburuan kangguru diperketat setelah jumlah kangguru semakin menurun. Keempat, bahwa masyarakat menanyakan hukum mengonsumsi daging kangguru. Kelima, bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging kangguru. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging kangguru. Poin pertama, ketentuan umum. Pertama, yang dimaksud kangguru dalam fatwa ini adalah binatang menyusui atau mamalia, berkantung atau marsupialia, dan memiliki dua kaki belakang lebih panjang dari dua kaki depan. Kedua, kangguru merupakan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora dan tidak termasuk binatang buas. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, kangguru sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum tadi merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Kedua, kangguru sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i. Ketiga, kangguru di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka maka wajib dilindungi. Poin ketiga, ketentuan penutup. Pertama, fatwa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Muharram 1440 Hijriah atau 3 Oktober 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Adapun terkait dengan apa sih syarat-syarat taubat, biasanya kan ada syarat-syarat ya, untuk mendapatkan hadiah, ada syaratnya ini dan itu, untuk bisa diterima di universitas, ada berkas-berkas tertentu yang menjadi persyaratan, atau ingin menjadi pegawai, syarat-syaratnya apa saja ya, sehingga dia bisa diterima di perusahaan tersebut, atau hal-hal yang administratif yang lainnya. Nah, taubat pun ketika seorang hamba ingin diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala, ada syurut, ada beberapa persyaratan. Syarat pertama adalah tarku adzanbi liqubhihi. Ya, kata para ulama, adalah yang pertama meninggalkan dosa disebabkan dia merasa bahwa dosa itu adalah buruk. Jadi kalau meninggalkan saja belum tentu, tapi merasa bahwa dosa dan kesalahan tersebut atau maksiat tersebut adalah sesuatu yang buruk, yang keji. Tarkuz zambi likubhihi. Pertama adalah meninggalkan dosa disebabkan dia merasa, tahu, faham bahwa perbuatan dosa itu atau maksiat itu atau hal-hal yang dimurkai Allah tadi adalah termasuk perkara yang buruk. Yang kedua adalah an-nadam ala ma farrata minhu, menyesali ya, perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan itu atas ketidakdisiplinan dia dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jal, melanggar, akhirnya dia menyesal ya. Jadi yang kedua adalah penyesalan yang mendalam di dalam hati seorang hamba. Yang ketiga adalah al-azimah ala tarki al-muawadah. Jadi tekad kuat untuk meninggalkan dosa atau maksiat tadi. Yang keempat adalah wa tadaruk ma amkanahu an yatadaruk min al-a'mal bil amal bil i'adah. Jadi yang keempat adalah senantiasa mengejar keterlambatan tadi ya, ketinggalan dari berbuat amal soleh dengan amal soleh yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan berupa dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, ketika empat syarat tadi terkumpul atau telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh seorang hamba, maka kamulat syara'it at-taubah atau syurut taubah, maka sempurnalah syarat taubat, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba tersebut dengan empat syarat yang tadi kita telah sebutkan. Jadi kata para ulama, tidak cukup seseorang mengatakan qad tubtu, aku telah bertaubat, aku telah bertaubat. Kalau sekarang trennya aku sudah hijrah, aku sudah meninggalkan ini semua, tapi 5 menit kemudian, sehari kemudian kembali kepada hal yang dilarang tersebut sampai dia terlihat perubahannya, ada perubahan apa tidak. Karena orang ini mudah sekarang mengetik bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu, berucap saya begini dan segitu, saya sudah taubat, saya sudah hijrah, saya sudah ini dan itu, ternyata besoknya atau kapannya berbuat yang serupa. Kalau memang seorang ini taubat dari perbuatan yang dapat mengeluarkan dari Islam seperti berbuat murtad, dia jangan hanya saya sudah masuk Islam lagi atau tobat dari kemurtadan saya, tidak cukup itu, sampai dia membuktikan bahwa dia melakukan rukun Islam, atau membuktikan bahwa dia ini adalah seorang muslim. Nah, memperlihatkan syariat-syariat Islam atau syiar-syiar Islam yang seharusnya seorang muslim lakukan atau tampakkan. Jika seorang itu adalah ahli maksiat, saya tobat dari khamr, jangan minum lagi. Atau jangan mendekati hal-hal yang mendekatkan dia dari khamr. Ya. Sampai dia terlihat dari dia perubahan-perubahan berupa amal soleh yang nampak dari dirinya. Terus dan seterusnya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di arah kiblat, ya, di arah kiblat. Maka hal ini terasa berat bagi beliau, ya. Beliau merasa berat dan tidak suka melihat ada dahak di arah kiblat. Sehingga ketidaksukaan itu terlihat jelas pada wajah beliau. Lalu beliau berdiri dan mengerik, ya, mengerik dahak itu dengan tangannya, ya. Jadi memungut, mengerik dahak itu dengan tangannya. Kemudian beliau berkata, ya, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi." ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه. Setelah beliau menghilangkan atau mengerik dahak itu dengan tangannya, beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia berdiri dalam salatnya, maka dia itu berdialog dengan Rabbnya. Ya, di seorang yang salat itu, baik salat fardu atau salat sunnah, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdialog. Diterangkan dalam hadis yang lain, kalau seorang hamba itu membaca dalam salatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, Allah menjawab, Hamadani Abdi, hambaku memujiku. Jika hamba itu melanjutkan, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab, Asna Alayya Abdi, hambaku menyanjungku. Jika hamba itu melanjutkan, Maliki Yawmiddin, raja atau yang memiliki hari pembalasan, Allah menjawab, Majadani Abdi, hambaku memuliakan, mengagungkan aku. Kalau hamba itu melanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, Hadza baini wa baina abdi nisfain, ini antara aku dan hambaku. Kemudian kalau hamba itu melanjutkan, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya, Allah menjawab, Hadza li abdi, hadza kulluhu li abdi wa li abdi ma sa'al, ini semua adalah untuk hambaku. Permintaan ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta, aku kabulkan apa yang dia minta. Jadi seorang yang sedang sholat itu berdialog dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berada di antara dia dan kiblat. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Dan Allah Ta'ala berada di antara dirinya dan kiblat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian meludah, ya, jangan meludah ke arah kiblat. Jika sedang sholat, jangan meludah ke arah kiblat. Tapi hendaknya meludah ke arah kiri, ya, atau ke bawah kakinya, atau kemudian beliau mencontohkan, beliau meludah ke arah selendangnya, ya, beliau mengenakan selendang, beliau meludah ke selendangnya, kemudian melipatkan lagi ke bagian yang satunya. Seraya bersabda atau berbuat seperti ini. Jadi jangan meludah ke arah kiblat. Ya. Ini. Jadi beliau marah sekali ketika ada seorang yang sedang salat membuang dahak, bukan saja ludah, tapi membuang dahak ke arah kiblat. Itu yang beliau ingkari. Kalau terpaksa ketika sholat melakukan seperti itu, ke arah kiri atau di bawah kakinya atau ke selendangnya atau ke ujung pakaian dan sebagainya, jangan sampai ke arah kiblat. Itu maksud beliau. Kemudian An-Nawawi rahimahullah memberikan catatan, Jadi meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki, ini jika seseorang tidak sedang berada di masjid, tidak sedang sholat di masjid. Tetapi jika dia sholat di masjid, maka tidak boleh meludah kecuali pada pakaiannya. Tidak boleh meludah kecuali pada selendangnya atau sapu tangan atau apa ya. Tidak boleh meludah ke masjid, baik ke depan atau ke arah kiri. Ya, kalau di masjid tidak boleh ya, kata An-Nawawi rahimahullah ya. Nah, ini satu contoh bagaimana beliau marah ketika melihat ada dahak ya, seorang yang sedang salat membuang dahak ke arah kiblat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu kita ingat pesan bahwa hidayah itu tidak sama seperti warisan yang bisa diberikan turun-temurun. Dia hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mulia. Allah kehendaki menjadi orang yang terhormat. Allah kehendaki menjadi orang yang tertinggi sebagai manusia. Orang yang paling dikehendaki untuk menjadi orang yang merasakan kenikmatan yang besar. Itu diberikan hidayah. Selain itu tidak diberikan hidayah. Walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan prestise yang banyak, walaupun diberikan orang-orang teman-teman yang banyak, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, semuanya itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya ini hak saya, tidak ada. Ya. Maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah. Bukan karena kita mendapat, orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah. Bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah. Bukan pula karena seorang orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zaliya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil putranya di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam, bencana yang begitu dahsyat dan besar, ajab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia, dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah yang mendapatkan hidayah yang sangat tinggi luar biasa, nabiyun minal anbiya, seorang nabi yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun bisa memberikan warisan itu kepada putranya, ibnahu. Ya bunayya irkab ma'ana, ayo ikut. Karena hanya safinah Nuh, perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana keluarnya mereka dari hidayah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini, kalau begitu, begitu, kalau hal ini begini, begitulah kumpulan-kumpulan kesesatan yang tertanam dalam jiwa sang putra ketika sang ayah yang diberikan hidayah mau memberikan warisannya kepada putranya, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki hidayah itu menjadi warisan. Hidayah harus dikejar dan diminta darinya. Satu garis besar yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, wa nada Nuhun rabbahu. Nuh mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Faqala rabbi. Ini permintaan kepastian. Inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku, putraku, min ahli, bagian dari keluargaku atau pengikutku. Ya. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya janjimu itu pasti benar dan engkau maha bijak dalam menentukan keputusan. Ada dua kalimat yang sangat jelas. Janjimu pasti, tapi ahkamul hakimi, keputusan akhir tetap saja engkau yang paling bijaksana. Tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang membawa kebahagiaan ataupun yang tidak membawa kebahagiaan. Itu yang diberikan kepada Nuh alaihissalam. Qala ya Nuhun innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salihin. Hidayah itu tidak bisa engkau berikan kepadanya. Dia tak meraih hidayah itu. Ghairu amal salih. Itu yang pertama. Bisa kita lihat bagaimana tidak bisa diraih walaupun orang tua kita adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah yang mulia. Orang tua kita boleh saja seorang alim agung. Orang tua kita bisa saja menjadi muhaddis yang kuat. Orang tua kita bisa saja seorang mudarris yang hebat, tapi tidak otomatis anaknya istrinya, putrinya menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah atau lebih mendapatkan hidayah dari orang tuanya. Keluarga Nabi Lut, keluarga Nabi Lut alaihissalam, sang istri yang dicintainya pun tak mendapatkan warisan hidayah. Qala inna fiha lutan qaluna nu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya di sana di kota Sodom ada namanya Lut. Qalu, utusan-utusan itu yaitu para malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, kami lebih mengetahui tentang siapa yang ada di sana. Tak usah engkau beritahu bahwa kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Kami akan selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Laminal ghabirin, karena istrinya termasuk orang-orang yang ditinggalkan hidayah, akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Istri tercinta yang melahirkan putra-putri yang menjadi buah hati sang ayah tak bisa mendapatkan warisan hidayah. Itu yang disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan pesan yang mendalam sebagai pelajaran buat kita sekalian, bahwa jangan berharapkan warisan hidayah dari orang tua-orang tua kita. Hidayah itu harus diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan dijahadkan, dikejar, dilelahkan, dicapaikan diri kita untuk mendapatkan hidayah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada orang-orang dekat dengannya, kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dicintainya, bahkan putrinya yang paling dicintai. Ingat-ingat, hidayah tak bisa aku wariskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Ka'b ibn Lu'ay, ankidu anfusakum minan nar. Hai bani Ka'b bin Lu'ay, ankidu anfusakum, selamatin diri kalian dari api neraka. Selamatin. Enggak bisa aku memberikan bantuan apapun atau wariskan hidayah, enggak bisa. Ya bani Murrah bin Ka'b, ankidu anfusakum minan nar. Hai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Syams, ankidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri-diri kita sekalian semuanya, sendiri-sendiri selamatkan diri kita minan nar. Ya bani Abdi Manafin, ankidu anfusakum minan nar. Ya bani Hashimin, ankidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib, ankidu anfusakum minan nar. Ya Fatimatu binti Muhammadin. Hai Fatimah, anak Muhammad, putri Muhammad, ankidhi nafsaki, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Rahim oke, satu rahim oke, tapi la amliku minallahi syai'a, aku tak memiliki bantuan hidayah apapun kepada dirimu. Selamatin. Jadi hidayah itu bukan dengan keturunan, hidayah itu bukan barang warisan yang bisa dibagi-bagi sesuai dengan batas keturunan. Tidak, hidayah milik Allahu Azza wa Jalla. Minta kepadanya, cari di amarah-amarah yang telah dia turunkan untuknya, untuk kita, ya, di amarah kitabnya, di tanda-tanda kitab-kitabnya, di tanda-tanda para utusannya, di tanda-tanda orang yang menyampaikan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ tanda-tanda itu bisa kita raih dan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mengistiqomahkan kita di jalan hidayah. Jangan lepas hidayah itu, jangan abaikan hidayah itu, jangan sia-siakan hidayah itu. Kuatkan diri kita, bersabarlah bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyyi yuriduna wajha. Walaupun orang-orang yang berdoa ini adalah orang yang cumpang-camping pakaiannya, walaupun yang penuh kudis kulitnya, walaupun yang bopengan wajahnya, mohon maaf kasar, tapi walaupun seperti itu, Rasul diperintahkan wasbir nafsaka, sabari kebersamaanmu dengan mereka. Kebersamaanmu dengan mereka jauh, tak sebanding dengan kebersamaanmu dengan siapapun yang lebih kaya, yang lebih menjabat, yang lebih ganteng, yang lebih hebat. Tidak, mereka akan membawa, saling memberikan syafaat di antara kalian, yang akan bisa menyampaikan pesan kepada Allah Rabbul Alamin, ya Rabbi, si ikhwah itu bersama-samaku dalam meniti hidayah waktu di dunia. Suatu yang tak bisa dibandingkan ketika orang tidak bisa menyelamatkan di hari kiamat nanti hanya karena keturunan ataupun harta yang mereka miliki. Tak bisa ditebus, tapi bisa ditebus dengan hanya sebuah kata dari seorang yang saleh di antara rekan-rekan ma'alladzina yad'un, orang-orang yang selalu bersama dalam ketaatan dan kemurnian keberagamaan. Itu si fulan bersama-sama kami menyampaikan hidayah, meniti jalan hidayah, menempuh kebersamaan dalam kebaikan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman. Sedikit kita membahas tentang keadaan tiga golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini, untuk mengetahui di manakah keadaan kita dan bagaimanakah kelak pembalasan Allah Ta'ala terhadap ketiga golongan ini. Nah, yang pertama adalah zalimun li nafsih, orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Yakni mereka berbuat maksiat, padahal mereka tahu itu telah dilarang oleh Al-Quran. Mereka mengabaikan sebagian perintah-perintah Allah yang wajib, padahal dia tahu itu telah diwajibkan, ada nasnya, ada dalilnya dalam Quran. Dia tahu itu, namun mengabaikannya. Inilah mayoritas, golongan pertama ini adalah mayoritas kaum muslimin. Mayoritas para pewaris Alkitab adalah orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Mereka mengerjakan sebagian perintah-perintah Allah, namun meninggalkan sebagian yang lainnya. Mereka meninggalkan larangan-larangan Allah, namun melakukan sebagian yang lainnya. Mereka mengetahui dan menjaga batasan-batasan Allah, namun mengabaikan atau menyia-nyiakan sebagian dari batasan-batasan Allah tersebut. Mereka boleh jadi, mereka adalah orang-orang yang menjaga, tetapi dosa dan maksiat mereka itu tidak sampai menyebabkan mereka kufur atau keluar dari Islam, tidak. Jadi mereka tetap menjaga salat yang lima waktu. Tapi mungkin mereka suka mengakhir-akhirkan salat, tidak melaksanakannya di awal waktu, dan tidak bersegera, tidak berdiri dalam menyambut salat dengan penuh semangat dan ringan. Tapi boleh jadi, wa idza qamu ila salati qamu kusala, jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mungkin mereka mengabaikan, tidak menunaikan sebagaimana mestinya salat tersebut, tidak menunaikan hak-hak salat, dan salatnya tidak mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, serta tidak khusyuk dalam salatnya dan tidak betul-betul menjaga salatnya. Mereka ini apabila datang bulan Ramadan, mereka berpuasa, tapi tidak sungguh-sungguh dalam berpuasa. Berpuasa tapi melakukan maksiat. Mereka adalah orang-orang yang terkadang memanjakan hawa nafsunya, membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya, meremehkan sebagian yang diharamkan oleh Allah dengan berangan-angan akan luasnya ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Mereka menggampangkan sebagian dosa-dosa, meremehkan dosa-dosa dan menganggap itu kecil, serta terus-menerus berkelimang dalam dosa dan noda. Tetapi kadang-kadang mereka sadar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang orang-orang yang mencampur amalan saleh dengan amalan buruk ini, tetap ada raja, ada harapan untuk mereka selama mereka menyadari bahwa itu adalah kedzaliman dan perbuatan maksiat. Maka ampunan Allah masih tersedia untuk mereka. Boleh jadi mereka tidak bersabar atas cobaan dan ujian yang mereka terima, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Sebagian mereka mungkin karena tidak bersabar atas cobaan yang berupa penyakit, mereka mendatangi dukun-dukun dan mencari pengobatan dari dukun-dukun yang tidak lain adalah agen-agen syaitan. Tapi kemudian setelah mereka tahu mereka bertaubat, mereka boleh jadi pernah mempelajari ilmu-ilmu bela diri yang bernuansa perdukunan, mempelajari ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu kekebalan dan tenaga dalam dan sebagainya. Tapi setelah mereka tahu ini adalah ilmu yang dilaknat oleh Allah, mereka ingin memperbaiki diri dan kembali ke jalan sunnah serta bertaubat kepada Allah atas perbuatan syirik tersebut. Jadi mereka ini sering terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Mereka berjalan menuju akhirat, mempersiapkan bekal berupa iman, berupa pokok keimanan dan sebagian amal-amal saleh. Tapi bekal mereka ini tidak cukup sebenarnya untuk menempuh perjalanan yang jauh, yang panjang, yang penuh dengan rintangan. Bekal mereka sekedarnya sangat sederhana, dan bahkan bekal yang mereka bawa itu bercampur dosa dan kedzaliman. Mereka betul-betul diambang bahaya, diambang kecelakaan besar, tapi mereka tidak sampai kepada kekufuran. Akan tetapi setiap kali mereka bertaubat, setiap kali mereka beristighfar, Allah Ta'ala menerima taubat dan mengampuni mereka. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri ini dalam surat At-Taubah ayat 102. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

peringatan-peringatan dan rambu-rambu Al-Quran. Namun mereka bukan orang-orang yang murtad atau kafir. Ini sikap sebagian umat Islam yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab ini. Ternyata mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Golongan kedua adalah muqtasid, golongan yang pertengahan. Mereka ini adalah orang-orang yang mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib dan terkadang menambah dengan yang sunnah. Dan mereka menjauhi apa-apa yang haram, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka bekal yang mereka bawa ini sudah cukup. Meskipun tidak sempurna, tidak ideal, tapi bekal ini sudah cukup untuk mengantarkan mereka kepada surga Allah Ta'ala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW lalu bertanya tentang Islam. Maka beliau menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Islam adalah salat lima waktu, ya, lima waktu pada setiap hari dan malam. Laki-laki itu bertanya, apakah ada salat lain yang wajib yang harus saya kerjakan selain itu? Maka beliau bersabda, la illa anta tatawwa. Tidak, tidak ada kecuali kalau engkau mau menambah yang sunnah-sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa siyamu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Laki-laki itu kembali bertanya, apakah ada atas saya kewajiban lain selain puasa Ramadan? Kewajiban puasa selain Ramadan? Beliau menjawab, tidak, kecuali kalau kamu mau menambah yang sunnah. Kemudian beliau menyebutkan pula tentang zakat. Kemudian orang itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain terkait harta selain zakat? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali jika engkau mau menambah yang sunnah. Kemudian laki-laki itu berlalu dari sisi Nabi dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi dari hal itu. Jadi dia berjanji akan melakukan apa yang wajib tersebut dan tidak menambah serta tidak mengurangi dari apa-apa yang wajib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in sadaq. Sungguh dia beruntung jika dia jujur. Jika dia jujur dalam ucapannya, benar dalam ucapannya, tidak mengurangi apa yang diwajibkan, meskipun tidak menambah pula, maka dia telah aflaha, telah beruntung. Ilah al-muqtasid, itu orang-orang yang mencukupkan bekal sekadar bisa menyambung dan mengantarkannya sampai ke tujuan. Dia tidak menambahkan muatan-muatannya dengan keuntungan-keuntungan yang akan memberikan tambahan karunia. Namun dia juga tidak membawa bekal yang membahayakan dirinya. InsyaAllah dia akan selamat. Namun dia akan kehilangan banyak keuntungan dan perniagaan yang besar yang sebenarnya bisa diraihnya. Orang-orang ini menunaikan kewajibannya, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Maka dia telah memperoleh keselamatan, tapi tidak memperoleh laba seperti para pedagang. Ini golongan yang kedua, yaitu al-muqtasid. Sedangkan golongan yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat, orang-orang yang pemenang dalam kebaikan. Nah, di sini Allah SWT tidak menyebutkan wal mutasabiquna fil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak. Karena tidak setiap orang yang berlomba itu menang. Tidak setiap orang yang ikut dalam perlombaan itu menang. Tidak. Tapi Allah menyebutkan mereka dengan sabiqum bil khairat, orang-orang yang menang dalam kebaikan. Berarti mereka berlomba, berlomba-lomba, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dan mereka keluar sebagai pemenang-pemenangnya. Mereka lah orang-orang yang telah jujur kepada Allah dalam ikrarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya hidupku dan matiku serta peribadatanku, sesungguhnya salatku dan peribadatanku, hidupku serta matiku untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan aku termasuk orang-orang yang bersegera dalam Islam, dalam berserah diri kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu detik, satu saat pun dari kehidupannya yang tidak diperuntukkan, tidak dipersembahkan untuk Allah Ta'ala, zat yang dicintai dan disembah dengan sepenuh hatinya. Dia benar-benar hamba-hamba Allah yang mengenal Allah dan mencintai Allah di atas segala-galanya. Jika dia menunaikan kewajiban, maka dia seolah-olah melihat Allah dan dilihat olehnya. Mereka inilah yang telah sampai ke derajat ihsan, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sesempurna mungkin, sehingga dalam ibadahnya itu mereka seolah-olah melihat Allah dan dilihat olehnya. Selalu muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah, dan hatinya terbakar oleh kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia menunaikan salat, maka sekujur tubuhnya ikut khusyuk dan dia menghadirkan hatinya, fisiknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintai semua yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu dengan sendirinya itu adalah luar biasa. Tapi terkadang ya, terkadang ada beberapa hal ya. Yang pertama, kenapa doa itu tidak langsung ya, dikabulkan atau tidak mampu langsung apa menghalangi sebuah bala? Imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhullahu lima fihi minal udwan. Terkadang dia berdoa dengan redaksi-redaksi, dengan lafaz-lafaz doa yang memang tidak berkualitas. Allah tidak suka dengan redaksi doa seperti itu. Yaitu apa? Doa yang ada tadi ya, yang ada permusuhan, yang ada pemutusan silaturahim. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Ya, makanya tidak boleh kita mendoakan keburukan kepada saudara kita, apalagi kepada keluarga kita. Yang kedua, wa imma li dha'fil qalbi wa adamu ikbalihi 'ala Allahi Subhanahu wa taala. Karena kelemahan hati seorang yang berdoa tersebut. Dia doa tapi tidak yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u'allahu wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin. Yakin ini kuncinya. Dengan dikabulkan doa kalian. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dia berdoa tapi enggak tahu. Amin amin saja enggak tahu. Ya. Jadi ini penting kita menghayati makna-makna doa yang kita panjatkan. Yang ketiga. Ya. Wa imma li husulil mani minal ijabah. Terkadang ya, doanya sudah benar ya, hatinya sudah khusyuk ya, sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada penghalang. Penghalangnya apa? Kata beliau, min akil haram. Terkadang apa? Makan dari makanan yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram ya, minum dari minum yang haram ya, fa anna yustajabulah. Ada sebuah hadis yang menerangkan ya, seorang sudah mengumpulkan sebab-sebab utama dikabulkannya doa, safar yang panjang. Kemudian apa? Asyatha akhbaro, dalam kondisi yang sudah dia tadarru, sudah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayhi ila sama. Sudah mengangkat kedua tangan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun." Allah itu maha malu. Kalau seorang hamba sudah yarfa yadayhi, sudah mengangkat dua tangannya, an yaruddahuma sifran khaibatin. Tidak dikabulkan, dikasih kosong, enggak dikasih apa-apa. Allah maha malu. Nah, ini sudah terkumpul. Tapi apa di balik itu? Wa masyrab wa mat'amuhu haram, wa masyrabu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanan, minuman, gizinya yang masuk ke dalam tubuhnya haram, fa anna yustajab pula. Makan yang haram. Wa zulm. Zulm. Zulm itu kezaliman. Menzalimi orang lain. Ya. Ini juga sebab ditolaknya sebuah doa. Sebaliknya, orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum." Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi ya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Enggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. ya, maka berhati-hati. Kemudian rainu dzunub, terkadang dosa-dosa juga menghalangi sebuah apa doa yang kita panjatkan.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Mutiara Syair.

seru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani.

Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi di kau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabad. Pendengar yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah kembali berjumpa melalui siaran udara radio kebanggaan kita dalam rubrik Fikih Islam. Pendengar, kesempatan kali ini kita coba ulas tentang wasiat. Pengertian wasiat, kata wasiat terambil dari kata wasaitu asyai'a usihi, artinya ausaituhu, yakni aku menyampaikan sesuatu. Adapun secara istilah, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh si penerima sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebagian ahli fikih mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya wafat. Perbedaannya dengan hibah adalah, pada hibah pemilikan diperoleh pada saat itu juga, sedang pemilikan pada wasiat diperoleh setelah si pemberi wasiat telah tiada atau meninggal dunia. Perbedaan yang lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang, maupun manfaat. Mengenai dasar hukumnya, sebaiknya melaksanakan atau meninggalkan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, wajib. Memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak maupun sedikit. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 180. Pendapat kedua, wajib kepada orang tua dan kerabat. Memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit wajib hukumnya. Pendapat berikutnya, terkadang wajib, sunnah, haram, makruh dan terkadang jais atau boleh. Rinciannya sebagai berikut. Wajibnya wasiat, bila manusia mempunyai kewajiban syara yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, contohnya adanya titipan hutang kepada Allah dan manusia, hutang zakat atau haji, atau mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan. Sunnahnya wasiat, bila wasiat ini diperuntukkan demi kebaikan karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang soleh. Selanjutnya, haramnya wasiat bila merugikan ahli waris. Sebagaimana diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur dengan isnad yang sahih, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Wasiat jenis ini termasuk kategori batil, sekalipun jumlahnya tidak mencapai sepertiga harta. Diharamkan pula mewasiatkan khamr, membangun gereja atau tempat hiburan. Kemudian makruhnya wasiat, bila yang berwasiat sedikit hartanya, sementara ia mempunyai ahli waris sedikit atau banyak yang membutuhkan hartanya. Demikian juga wasiat untuk orang fasik yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kefasikan atau kerusakan. Tapi jika si pemberi wasiat tahu atau yakin bahwa si penerima akan menggunakan harta untuk ketaatan, maka hukumnya menjadi sunnah. Lalu, jaisnya atau bolehnya wasiat. Bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik itu kerabatnya ataupun bukan. Pendengar, berikutnya terkait rukun wasiat. Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Ijab ini dengan ucapan, intinya segala lafaz yang menunjukkan kepemilikan yang dilaksanakan sesudah dia wafat dan tanpa adanya imbalan. Seperti, aku wasiatkan kepada si A begini setelah aku mati. Atau aku berikan itu. Atau aku serahkan pemilikannya kepada si B sepeninggalku. Dan seterusnya. Ada juga ijab dengan isyarat dan tulisan. Selain sah dengan pernyataan, wasiat bisa terjadi pula dengan isyarat yang dapat dipahami. Bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, juga sah pula akad wasiat melalui tulisan. Lalu bagaimana wasiat yang diperuntukkan sarana umum? Apabila penerima wasiat tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan kabul, cukup dengan ijab saja. Sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi sodakoh, wasiat untuk orang tertentu. Apabila wasiat diberikan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan kabul dari si penerima wasiat setelah si pemberi wafat, atau kabul dari walinya jika si penerima wasiat belum memiliki kepahaman. Jika wasiat diterima, maka sah wasiat itu, tetapi jika ditolak, maka batallah wasiat itu. Dan ia tetap menjadi milik para ahli waris si pemberi, tentang hak mengubah dan membatalkan. Di dalam wasiat, si pemberi punya hak untuk mengubah atau menarik kembali wasiatnya. Penarikan kembali atau diistilahkan rujuk itu harus dinyatakan dengan ucapan. Misalnya, aku tarik kembali wasiat itu. Boleh juga penarikan kembali itu dengan perbuatan. Misalnya tindakan si pemberi wasiat menjual objek wasiat. Sementara waktu wasiat telah sah menjadi milik penerimanya setelah pemberinya meninggal dunia dan hutang-hutangnya dilunaskan. Apabila hutang-hutangnya menghabisi semua peninggalan, maka orang yang diberi wasiat itu tidak mendapatkan apapun. Yang demikian itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, pembagian-pembagian tersebut yakni warisan sesudah dipenuhinya wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Quran surat An-Nisa ayat 11. Lalu apa yang dimaksud dengan wasiat bersyarat, yakni wasiat yang disandarkan atau diikat dengan disertai syarat. Wasiat seperti ini sah bila syaratnya itu syarat yang dibenarkan, yakni yang mengandung maslahat bagi si pemberi, si penerima atau bagi orang lain. Sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud-maksud syariah. Apabila syaratnya itu benar, maka syarat itu wajib dipelihara selama masalahnya masih ada. Apabila maslahat yang dimaksud telah hilang atau tidak benar, maka syarat itu wajib dipelihara. Terkait syarat pemberi, penerima objek dan objek wasiat, disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang mempunyai kemampuan yang cukup, yang meliputi akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Maka wasiat dari anak-anak, orang gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya tidak sah. Akan tetapi Imam Malik menentang hal ini dan membolehkan orang yang lemah akal dan anak kecil berwasiat selama memahami makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penerima wasiat. Siapa saja yang dimaksud penerima wasiat? Yaitu yang pertama, dia bukan ahli waris dari si pemberi wasiat. Dalam hadis disebutkan, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak menjadi pembunuh si pemberi wasiat, yakni dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung. Berikutnya tentang objek wasiat. Disyaratkan agar yang diwasiatkan itu bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat wafat. Dengan demikian, maka sahlah wasiat mengenai semua harta yang bernilai, baik berupa barang maupun manfaat. Juga buah dari tanaman dan apa yang ada di perut sapi betina, sebab yang demikian dapat dimiliki melalui wasiat. Maka selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya di waktu yang mewasiatkan wafat, orang yang diberi wasiat berhak atasnya. Ini jelas berbeda dengan wasiat mengenai barang yang tidak ada. Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan. Dan tidak sah mewasiatkan yang bukan harta, seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat, seperti khamr dan lainnya. Demikian mudah-mudahan Allah memudahkan untuk memahami pembahasan ini. Semoga Allah memberi kemudahan demi kemudahan menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspeknya, termasuk dalam hal ini adalah terkait wasiat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Akhir kata, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Di kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menjaga Rasulullah SAW di peristiwa Perang Uhud. Kisah ini adalah salah satu babak yang penuh dengan keberanian, ketulusan, dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang penuh ujian ini, para sahabat menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa untuk melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Pendengar yang budiman, Perang Uhud adalah salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Setelah kekalahan mereka di Perang Badar, kaum kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan datang dengan pasukan besar ke Madinah untuk membalas dendam. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW keluar menyambut dari Madinah dan menghadapi mereka di kaki Gunung Uhud. Awalnya pasukan kaum muslimin mampu menguasai medan pertempuran dan berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Namun karena sebagian pemanah meninggalkan pos mereka di Bukit Rumat, pasukan kafir Quraisy berhasil melakukan serangan balik yang membuat kaum muslimin kewalahan dan terpecah. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sasaran serangan musuh. Dalam kondisi yang sangat genting ini, para sahabat menunjukkan kepahlawanan mereka dengan melindungi Rasulullah dari bahaya yang mengancam. Pendengar dirahmati Allah, salah satu sahabat yang menunjukkan keberanian luar biasa di Perang Uhud adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin terpecah dan banyak yang mundur dari medan pertempuran, Talhah tetap teguh di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan penuh keberanian menghadapi musuh yang berusaha mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertempuran itu, Talhah terluka parah. Tangannya bahkan lumpuh karena terkena serangan musuh saat ia berusaha melindungi Rasulullah. Meskipun terluka, Talhah tidak mundur dan tetap berdiri di samping Rasulullah, menahan setiap serangan yang ditujukan kepada beliau. Keteguhan hati dan pengorbanan Talhah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terharu, dan beliau bersabda bahwa Talhah adalah syahid yang berjalan di atas bumi. Ungkapan ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Talhah di sisi Rasulullah dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, sahabat lain yang juga menunjukkan keberanian luar biasa dalam melindungi Rasulullah di Perang Uhud adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah memegang pedangnya dan bertanya kepada para sahabat, siapa yang akan mengambil pedang ini dan menggunakannya dengan haknya? Maka Abu Dujanah pun berdiri dan mengambil pedang tersebut, berjanji untuk menggunakannya di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Di medan pertempuran, Abu Dujanah mengenakan sorban merah yang menjadi tanda keberanian. Ia bertempur dengan gagah berani, maju ke depan tanpa rasa takut. Ketika pasukan Muslim terdesak dan Rasulullah SAW menjadi sasaran serangan musuh, Abu Dujanah segera berdiri di depan beliau, melindungi Rasulullah SAW dari serangan yang datang bertubi-tubi. Abu Dujanah bahkan merelakan punggungnya menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Menahan serangan musuh dengan tubuhnya, ia tetap berdiri di samping Rasulullah hingga akhirnya ia sendiri terluka parah. Kepahlawanannya ini menjadi bukti cinta dan ketulusan Abu Dujanah dalam melindungi Rasulullah SAW. Ia menunjukkan kepada kita bahwa cinta kepada Rasulullah SAW harus diiringi dengan pengorbanan dan keteguhan hati. Pendengar rahmati Allah, di antara sahabat lain yang memiliki keahlian dalam memanah, dia adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di tengah perang Uhud, ketika kaum muslimin mulai terdesak, Sa'ad berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau dari serangan musuh dengan panahnya yang tepat sasaran. Rasulullah bahkan memuji Sa'ad dan memintanya untuk terus memanah dengan penuh semangat. Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Lemparkan panahmu, wahai Sa'ad, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa, karena Rasulullah SAW sangat jarang mengucapkan kata-kata seperti itu. Beliau memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada Sa'ad, yang menunjukkan betapa besar jasa dan keberanian Sa'ad dalam membela Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas bertempur tanpa gentar, menembakkan panahnya untuk melindungi Rasulullah dan kaum muslimin dari serangan musuh. Keberanian Sa'ad menginspirasi kita semua untuk senantiasa siap membela Islam dan melindungi ajaran Nabi dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Pendengar yang budiman, di tengah kekacauan pertempuran dan tersebarnya kabar bahwa Rasulullah telah wafat, sebagian sahabat merasa terpukul. Namun ada seorang sahabat yang tetap teguh dan berani, yaitu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah, Anas berkata kepada para sahabat yang lain, "Wahai kaum muslimin, jika benar Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka Rabb Muhammad SAW tidak pernah mati. Maka majulah dan berperanglah demi apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW." Kata-kata Anas bin Nadhr ini memberikan semangat bagi para sahabat lainnya untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan, meskipun keadaannya sulit. Anas maju dengan gagah berani ke medan pertempuran dan bertempur hingga ia sendiri gugur sebagai syahid. Keberanian Anas bin Nadhr ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian hidup, kita harus tetap teguh berpegang kepada Allah dan tak mudah berputus asa. Pendengar rahmati Allah, kisah-kisah kepahlawanan para sahabat dalam melindungi Rasulullah SAW di perang Uhud memberikan kita banyak pelajaran. Di antaranya, 1. Cinta yang tulus kepada Rasulullah. Para sahabat menunjukkan cinta yang tulus kepada Rasulullah dengan melindungi beliau dari bahaya meskipun harus mengorbankan nyawa mereka. Cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai umat beliau, kita juga harus mencintai Rasulullah dengan tulus dan berusaha menghidupkan sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. 2, keberanian dan pengorbanan di jalan Allah. Para sahabat tak gentar menghadapi musuh demi melindungi Rasulullah dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka siap berkorban dan menunjukkan keteguhan hati di tengah ujian yang berat. Keberanian mereka adalah contoh bagi kita untuk senantiasa siap berjuang dan berkorban demi menegakkan kebenaran. Pelajaran 3, keteguhan iman dalam menghadapi ujian. Para sahabat yang tetap bertahan di sisi Rasulullah menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa, meskipun situasi sangat sulit. Mereka tetap berpegang teguh kepada Allah dan tidak goyah. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian, kita harus tetap kuat dan meyakini bahwa Allah akan selalu bersama kita. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah kepahlawanan para sahabat dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Mereka mengajarkan kepada kita tentang keberanian, pengorbanan dan ketulusan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yang artinya pandangan manusia telah dijadikan indah untuk menyukai hal-hal yang diinginkan oleh dirinya, yaitu menyukai wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu di surga.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Geografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh dinasti Seljuk terhadap seni kaligrafi dan sastra Arab. Pendengar yang budiman, budaya Turki Seljuk yang merujuk pada dinasti Seljuk yang berkuasa di dunia Islam antara abad ke-11 hingga ke-13 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni kaligrafi dan sastra Arab. Pengaruh ini tidak hanya terlihat dalam aspek politik dan militer, tetapi juga mencakup dimensi budaya, seni, dan intelektual. Dinasti Seljuk yang bermula di wilayah Iran dan kemudian meluas ke Anatolia memainkan peran penting dalam memperkenalkan elemen-elemen baru dalam kaligrafi Arab serta memperkaya tradisi sastra Arab. Salah satu warisan budaya terbesar dari dinasti Seljuk adalah kontribusinya terhadap perkembangan seni kaligrafi Arab. Sebagai bagian dari peradaban Islam yang besar, kaligrafi memainkan peran sentral dalam ekspresi keagamaan dan budaya. Dan pada masa Seljuk, seni kaligrafi berkembang pesat. Pada masa Seljuk, kaligrafi bukan hanya sekedar alat untuk menulis, tetapi dipandang sebagai bentuk seni yang mulia. Pemimpin Seljuk seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah mendukung perkembangan seni ini dengan membangun madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang melatih para kaligrafer. Mereka memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kaligrafi untuk menambah keindahan karya-karya intelektual tersebut. Dalam konteks ini, seni kaligrafi tidak hanya digunakan untuk menulis Al-Quran, tetapi juga untuk menulis teks-teks ilmiah, puisi, kata-kata bijak, dan literatur lainnya. Seni kaligrafi juga digunakan dalam arsitektur, khususnya pada bangunan-bangunan besar yang dibangun oleh Seljuk. Masjid, madrasah, dan istana yang mereka bangun seringkali dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi dinding masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang dibangun oleh Seljuk di kota-kota seperti Isfahan dan Konya. Kaligrafi digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan kutipan-kutipan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan pemikiran Islam. Hal ini menjadikan kaligrafi bukan hanya sebagai seni dekoratif, tetapi juga sebagai media untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Pendengar yang budiman, pada masa Seljuk, gaya kaligrafi mengalami perkembangan dengan menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih artistik dan dekoratif. Salah satu inovasi besar adalah mengembangkan gaya naskh yang digunakan secara luas dalam penulisan buku dan teks ilmiah. Selain itu, gaya tulut yang lebih rumit juga berkembang pada periode ini. Kaligrafi Seljuk seringkali dipenuhi dengan ornamen dan dekorasi yang kaya yang menambah keindahan dan keunikan tulisan mereka. Dinasti Seljuk juga memberikan kontribusi besar terhadap sastra Arab. Meskipun mereka bukan pencipta bahasa Arab, pengaruh mereka sangat terlihat dalam perkembangan sastra dan pemikiran Islam, terutama di wilayah Persia dan Anatolia. Pada masa Saljuk terjadi kebangkitan sastra Persia yang dipengaruhi oleh tradisi sastra Arab. Banyak sastrawan Persia mengadopsi gaya bahasa Arab dalam karya-karya mereka, terutama dalam bentuk puisi. Pengaruh budaya Saljuk membawa sastra Persia semakin dekat dengan sastra Arab, dan banyak karya yang dipengaruhi oleh tema-tema keislaman dan etika-etika. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sastra. Mereka mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Madrasah Nizamiyah yang menjadi pusat studi sastra dan ilmu pengetahuan. Di madrasah ini, para intelektual mengembangkan sastra Arab dan Persia dengan mempelajari karya-karya sastra klasik dan menghasilkan karya-karya baru yang memperkaya tradisi sastra Arab. Selain itu, para ilmuwan seperti Al-Ghazali yang hidup pada masa Saljuk juga turut berperan dalam perkembangan sastra intelektual Islam. Meskipun bahasa Persia semakin berkembang pada masa Saljuk, bahasa Arab tetap menjadi bahasa utama dalam dunia intelektual dan sastra ketika itu. Sebagian besar karya-karya ilmiah dan sastra yang dihasilkan pada masa ini masih menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Bahkan para penyair dan penulis besar Persia yang menulis dalam bahasa Arab memperkaya sastra Arab dengan tradisi dan konsep sastra Persia. Pengaruh ini memperkaya sastra Arab dengan nuansa yang lebih mendalam, menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya tersebut. Salah satu pengaruh terbesar yang dibawa oleh dinasti Saljuk terhadap sastra Arab adalah penyebaran karya-karya ilmiah dan sastra ke dunia barat. Seiring dengan ekspansi wilayah kekuasaan Saljuk, terjadi interaksi antara dunia Islam dan Eropa yang memungkinkan karya-karya dari sastra Arab dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Hal ini memungkinkan sastra dan ilmu pengetahuan Islam mempengaruhi pemikiran dan kebudayaan barat, khususnya dalam bidang filsafat, astronomi, dan matematika. Kesimpulannya, pengaruh budaya Saljuk terhadap seni kaligrafi dan sastra Arab sangat mendalam. Dalam hal kaligrafi, mereka tidak hanya mempromosikan seni ini sebagai bentuk keindahan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai agama dan intelektual Islam. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang memperkaya tradisi sastra Arab dan Persia, serta mendorong pengembangan gaya-gaya kaligrafi yang lebih rumit dan dekoratif. Di sisi lain dalam sastra, pengaruh mereka terlihat dalam kebangkitan sastra Persia yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, serta dalam perkembangan sastra mistik yang dipelopori oleh para penyair lainnya. Secara keseluruhan, dinasti Saljuk memainkan peran penting dalam memperkaya dan memperluas cakrawala seni dan sastra Islam. Mereka menggabungkan elemen-elemen budaya Persia, Arab, dan Turki yang menciptakan warisan budaya yang luar biasa yang terus-menerus mempengaruhi dunia hingga saat ini. Demikian mendengar apa yang bisa kita bahas pada edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Sa'id bin Bashir rahimahullah, seorang ulama dari kalangan salafus soleh yang dikenal sebagai perawi hadis. Ia memiliki reputasi yang beragam di kalangan ulama, dengan berbagai pendapat mengenai keandalannya dalam meriwayatkan hadis. Sebagai seorang hafiz dan perawi yang cermat, ia menyumbangkan banyak riwayat dari gurunya yang terkenal. Kali ini kita akan mengupas biografi Sa'id bin Bashir secara mendalam, mencakup kehidupan, guru-gurunya, murid-muridnya, dan pandangan para ulama terhadapnya. Pendengar yang budiman, Sa'id bin Bashir dengan nama lengkap Abu Abdurrahman Al-Azdi Al-Basri lahir dalam keluarga yang berasal dari kota Basrah.
5: Namun ayahnya membawanya ke kota Damaskus, sehingga ia dikenal sebagai Nakhil Damaskus atau pendatang dari Damaskus. Ada pula yang menyebutnya sebagai seorang Damaski murni, yakni orang asli Damaskus. Pendengar yang budiman, kota Basrah dan Damaskus pada masa itu merupakan pusat keilmuan Islam yang berkembang pesat. Kedua kota ini menjadi tempat bertemunya banyak ulama besar yang kemudian memengaruhi perkembangan intelektual Sa'id bin Bashir. Lingkungan seperti ini memberikan fondasi yang kokoh bagi perjalanan ilmunya. Sa'id bin Bashir berguru kepada beberapa ulama besar pada zamannya. Di antaranya yang pertama, Qatadah bin Di'amah, salah satu tokoh hadis yang paling terkenal di Basrah. Yang kedua, Amr bin Dinar, seorang perawi yang terpercaya dan seorang ahli dalam bidang hadis serta fikih. Yang ketiga, Az-Zuhri, imam besar dalam periwayatan hadis dan ahli sejarah Islam. Dan yang keempat, Abu Zubair Al-Makki, perawi yang dikenal dari kalangan generasi tabi'in. Keempat ulama ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk wawasan keilmuan Sa'id bin Bashir. Sebagai seorang perawi hadis yang produktif, Sa'id bin Bashir memiliki banyak murid yang meriwayatkan darinya. Di antara murid-muridnya, yaitu yang pertama Al-Walid bin Muslim, salah satu tokoh terkenal dalam periwayatan hadis di negeri Syam. Yang kedua, Abu Mushir, seorang perawi hadis yang dikenal di kalangan ulama Syam. Kemudian yang ketiga, Asad bin Musa, yaitu salah satu murid yang turut menyebarkan riwayat-riwayat Sa'id bin Bashir. Yang keempat, Abu Al-Jamahir, seorang perawi yang menyebut Sa'id bin Bashir sebagai salah satu tokoh besar pada zamannya. Dan juga Muhammad bin Bakr bin Bilal. Beliau juga merupakan murid Sa'id bin Bashir, yakni seorang ulama yang turut meriwayatkan dari Sa'id bin Bashir. Para murid ini menjadi jalur utama dalam menyampaikan riwayat hadis dari Sa'id bin Bashir kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir dikenal sebagai seorang hafiz, yaitu seorang ulama yang menguasai ribuan hadis dengan hafalan yang kuat. Abu Mushir pernah berkata, "Tidak ada seorang pun di negeri kami yang lebih kuat hafalannya daripada Sa'id bin Bashir." Selain itu, Marwan At-Tabari juga menyebut bahwa Ibnu Uyainah mengakui keahlian Sa'id bin Bashir

0: tetap memberikan kritik terhadapnya, terutama terkait hafalannya dan terkait beberapa pandangan pribadinya. Yang pertama, Abu Musyir. Beliau menganggap bahwa meskipun hafalan Sa'id bin Bashir kuat, hadis-hadis yang diriwayatkannya dinilai munkar, yakni tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, Abu Hatim. Beliau menilai bahwa Sa'id bin Bashir adalah perawi yang shaduq atau jujur, tetapi hadisnya tidak bisa dijadikan hujah dalam setiap keadaan. Kemudian ada juga yang ketiga, Ibnu Sa'ad. Bahwasanya beliau menyebutkan Sa'id bin Bashir menganut paham Qadariyah, yaitu sekte yang menolak takdir Allah. Namun Abu Al-Jamahir membantah tuduhan ini, dan beliau menyatakan bahwa Sa'id bin Bashir bukan seorang penganut Qadariyah. Kemudian Ibnu Ma'in dan Imam An-Nasa'i juga memberikan kritikan terhadap Sa'id bin Bashir. Keduanya menilai bahwasanya Sa'id sebagai seorang perawi yang dhaif atau lemah. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan bahwa terdapat pembicaraan mengenai hafalannya yang menunjukkan bahwa ulama tidak sepenuhnya sepakat dalam menilai keandalan Sa'id bin Bashir. Nah, pandangan ulama-ulama ini menunjukkan bahwa kontribusi Sa'id bin Bashir diakui, tetapi ada keraguan tertentu terhadap aspek tertentu dari periwayatannya. Pendengar yang budiman, Sa'id bin Bashir memiliki perjalanan ilmiah yang menarik. Ia memulai pendidikannya di kota Basrah, tempat ia belajar bersama Sa'id bin Abi Arwah. Ayah Sa'id bin Bashir bekerja sama dengan ayah Sa'id bin Abi Arwah, sehingga keduanya memiliki kedekatan yang memungkinkan mereka belajar bersama. Sa'id bin Bashir kemudian pindah ke Damaskus, tempat ia melanjutkan karirnya sebagai seorang perawi hadis. Di kota ini ia menjadi tokoh penting dalam tradisi keilmuan dan menghasilkan banyak murid yang menyebarkan riwayat-riwayatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir meninggal dunia pada tahun 168 Hijriah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 169 Hijriah. Wafatnya Sa'id bin Bashir menandai berakhirnya perjalanan seorang ulama yang memberikan sumbangan besar dalam dunia hadis, meskipun kehidupannya penuh dengan kontroversi dan penilaian yang beragam dari para ulama. Dari biografi Sa'id bin Bashir terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik oleh para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, tentang dedikasi terhadap ilmu. Sa'id bin Bashir menunjukkan ketekunan luar biasa dalam menuntut ilmu, sebagaimana terlihat dari perjalanannya belajar dari Basrah ke Damaskus. Kemudian pelajaran yang kedua, tentang pentingnya hafalan dan ketelitian. Sebagai seorang hafiz, Sa'id bin Bashir mengajarkan pentingnya hafalan dalam menjaga tradisi keilmuan. Namun ia juga mengingatkan akan perlunya ketelitian agar riwayat yang disampaikan tidak diragukan. Kemudian pelajaran yang ketiga, tentang menghadapi kritik dengan lapang dada. Meskipun menghadapi kritik dari beberapa ulama, Sa'id bin Bashir tetap dihormati oleh sebagian besar generasi setelahnya. Sikap ini mengajarkan para penuntut ilmu untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dan pelajaran terakhir, tentang menjaga akidah. Tuduhan bahwa Sa'id bin Bashir menganut paham Qadariyah menjadi pelajaran bahwa menjaga akidah yang lurus merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi ulama yang menjadi panutan umat. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir adalah salah satu ulama salafus saleh yang memainkan peran penting dalam transmisi hadis, meskipun ia menghadapi kritik terkait hafalan dan pandangan pribadinya. Kontribusinya dalam ilmu hadis tetap diakui, terutama riwayat-riwayatnya dari guru-gurunya yang terkenal. Kehidupan dan perjalanan ilmiah Sa'id bin Bashir memberikan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya tentang pentingnya dedikasi, ketelitian, dan keteguhan dalam menghadapi kritik. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya.

0: dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan perjumpaan kita membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 135 sampai 136. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallahu wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum magfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sifat orang-orang bertakwa, Allah berfirman, dan orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Maksudnya, jika mereka berbuat dosa, maka mereka segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah terkait dengan hal ini pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang berbuat dosa lalu dia berkata, ya Rabbku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah dosaku ini. Maka Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Sungguh aku telah berikan ampunan kepada hambaku itu. Kemudian orang itu berbuat dosa lagi, maka dia berkata, ya Rabbku, aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah dosaku itu. Maka Allah berfirman, hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Sungguh aku telah berikan ampunan kepada hambaku itu. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, jika kami melihatmu, maka hati kami menjadi lembut, dan seolah-olah kami telah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang hidup untuk akhirat. Tapi jika kami berpisah darimu, maka kami diragukan oleh dunia. Kami pun menciumi istri-istri dan anak-anak kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian pada setiap saat seperti pada saat kalian berada di sisiku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian dengan telapak tangan mereka dan mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Dan seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa untuk diberikan ampunan. Lalu pendengar, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iblis berkata, ya Rabbku, demi kemuliaan-Mu, aku akan terus menggoda anak cucu Adam selama ruh mereka masih berada di tubuh mereka. Allah pun menjawab, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku akan tetap memberi ampunan kepada mereka selama mereka memohon ampunan kepada-Ku. Jadi hadis ini sangat kuat dari riwayat-riwayat yang ada. Maka hal ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, bahwa memohon ampunan atas suatu dosa adalah memberi manfaat bagi orang yang telah berbuat maksiat. Kemudian mendengar kelanjutan firman Allah, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain dari Allah? Artinya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah semata. Dalam hal ini, ada hadis juga dari Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari bahwa Nabi SAW pernah datang dengan membawa seorang tawanan. Lalu tawanan itu berdoa, "Ya Allah, aku bertobat hanya kepadamu saja dan tidak bertobat kepada Muhammad." Maka Nabi SAW bersabda, "Dia telah mengetahui hak itu bagi pemiliknya." Selanjutnya pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Artinya di sini mereka bertaubat atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka segera kembali kepada Allah dan tidak terus-menerus berbuat maksiat. Jika mereka mengulangi perbuatan dosa, maka mereka segera kembali bertaubat darinya. Dan tentang firman Allah, "Wahum ya'lamun," sedang mereka mengetahui, Mujahid dan Abdullah bin Ubay bin Umair berkata, yakni mereka mengetahui bahwa siapa yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang bertakwa tersebut, Allah berfirman, "Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim." Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka. Maksudnya, pahala bagi mereka atas sifat-sifat yang mereka miliki tersebut adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni dari berbagai macam minuman. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Artinya mereka tinggal di dalam surga selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Dan ini adalah pujian Allah tentang surga sebagai balasan yang didapat oleh mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama yaitu keutamaan beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa dan tidak terus-menerus melakukan dosa. Kemudian, jika seorang hamba berbuat kesalahan dan dosa, namun dia segera bertaubat kepada Allah sebelum wafatnya ataupun sebelum datangnya hari kiamat, niscaya Allah akan mengampuninya. Selanjutnya, tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir di antara faedah yang ada, bahwa ampunan Allah kepada hamba yang bertaubat ini sangat luas dan balasannya pun sangat besar berupa surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Inilah sebaik-baik balasan untuk mereka yang bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu saat saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah." Artinya, wahai anakku, saya akan mengajarkanmu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah dalam syarah hadis Arba'in mengatakan, Maksud pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu, adalah hendaknya engkau menjadi orang yang taat kepada Rabbmu, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan maksud dari perkataan jagalah Allah, niscaya engkau dapatkan Dia di hadapanmu, adalah hendaknya engkau beramal karenanya dengan penuh ketaatan, sehingga Allah tidak melihatmu sebagai orang yang menyalahi perintahnya. Niscaya kamu akan mendapatkan Allah menjadi penolongmu di saat situasi yang sulit. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan bimbingan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaknya tidak mengambil Tuhan selain Allah dan tidak menggantungkan kepada selainnya dalam segala urusannya, baik urusan yang sepele ataupun urusan yang besar.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
3: Hadis yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja. Ya, mencabut dari manusia ilmu secara sekaligus begitu saja. Akan tetapi ilmu tersebut akan dicabut dengan apa? Dengan diwafatkan.

0: mendapatkannya para ulama, orang-orang yang berilmu, para kiai, ya, para ustad. Ketika mereka masih hidup, alhamdulillah, kita hormati mereka, kita muliakan mereka, ya, kita muliakan dengan sesuai yang layak untuknya, ya, dengan pemuliaan yang layak untuk para ustad, para guru kita. Karena kenapa? Karena ketika salah satu di antara ulama, para ustadz, para kiai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan sedikit demi sedikit apa? Ilmu itu akan hilang. Ya. Maka muliakan, hormati, muliakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita dengan semakin bertambahnya ilmu kita. Jangan kita berusaha mencari aib mereka, ya. Berusaha mencari kesalahan-kesalahan mereka, membicarakan aib-aib mereka. Karena kalau sudah buruk di mata orang lain, aib mereka, ya, dikorek-korek, lalu dikatakan ini dan itu, buruk di mata orang lain, maka apalagi, ya, yang bisa kita ambil faedahnya dari orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi jaga para ulama kita, hormati, muliakan, jangan pernah mencari aib-aib atau mengorek-ngorek aib mereka. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Doa penawar hati yang duka. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni وذهاب همي. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, ketentuanmu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau beri nama kepada dirimu sendiri, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk jiwaku, dan jadikanlah ia penghibur kesedihanku dan penghilang kegelisahanku. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalami, seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari

0: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah berkata, betapa banyak terjadi perpecahan antar dua insan yang saling bersaudara dan pemboikotan antara dua orang yang sebelumnya bersatu. Semua itu terjadi asal mulanya karena bercanda yang berlebihan. Dikutip dari kitab Rudatul Uqala karya Ibnu Hibban halaman 78.
0: Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya besar harapan kami, Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk menetapi jalan Shiratal Mustaqim. Baiklah pendengar, kembali lagi di radio kesayangan kita, tentunya di acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan ya, di rubrik Ngobrol Perkara Iman edisi kali ini. Tentunya seperti biasa telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita Ustadz Hawari Elsi yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya. Di kesempatan kali ini kita masih akan berbicara atau berbincang tentang zikir ya. Sebagaimana kita tahu bahwa zikir ini bisa menghidupkan hati kita ya, menyuburkan keimanan kita, sehingga jangan sampai kita sebagai seorang muslim ya, seorang yang beriman, tapi melalaikan zikir dalam kehidupan kita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang zikir ya. Nah Ustadz, berkaitan tentang zikir, apa saja sih keutamaan-keutamaan zikir dan apa faedahnya zikir bagi kita gitu?
3: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk senantiasa taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan, keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari waktu ke waktu. Dan mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan zikir. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan lebih dari 100 manfaat zikir itu. Yeah. Zikir merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Taala dan lain sebagainya. Baik, kita rinci di antaranya beberapa poin tersebut.

0: annahu yatrudu syaitan wa yakma'uhu, bahwasanya zikir itu adalah menolak atau mengusir setan dari seorang hamba. Karena setiap hamba itu mempunyai qarin, ya, mempunyai pendamping dari kalangan jin atau setan yang senantiasa membisikkan kepada manusia untuk berbuat keburukan. Oleh karena itu, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terusir setan-setan tersebut. Kemudian yang kedua, annahu yuridzir rahman azza wa jalla. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya, senang kepada hambanya, mencintai hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, annahu yuzilul ham wal gham anil qalbi. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan keraguan, kegundahan, kegalauan di dalam hati manusia. Kenapa sih selama ini kita sering galau, sering sedih, ya, sering murung? Salah satu penyebabnya adalah karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, ayajliba lil qalbi al farah was surur wal bast, ya. Zikir itu akan menjadikan hati kita, ya, terbuka, lapang dengan apa? Segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan gembira. Tidak mudah sedih. Karena kita ingat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahu yuqawil qalbi wal badan, bahwasanya zikir itu yuqawi al qalb, bisa menguatkan hati seorang hamba, bahkan jasad atau badan manusia. Di antara faedah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang memperbanyak istighfar, contohnya itu akan apa? Wa yazidkum quwwah, akan menambah kekuatan badan kita. Pada suatu ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang meminta pembantu saking capeknya, ya. Dengan kegiatan keseharian seorang ibu mengurusi rumah tangga dan anak dan lain sebagainya. Kemudian diberikan tips oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kau tidur, ya, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Itu semua khairum minal khadim, semua itu lebih bagus, lebih apa, mencukupi daripada pembantu. Artinya bisa menguatkan badan seseorang. Setelah bangun, insya Allah seorang muslim akan sehat dan akan kuat badannya. Kemudian annahu yunawwir alwajh wal qalb, dengan zikir itu bisa mencerahkan wajah dan hati seorang hamba. Kalau orang jarang berzikir, jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, wajahnya, hatinya akan gelap. Ya, bisa dilihat dari orang yang sekitarnya. Orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat wajahnya. Meskipun tampan, meskipun cantik, tapi tidak ada cahaya kesolihan. Tidak ada cahaya kesolihan dan kebaikan. Nauzubillah. Kemudian annahu, yang ketujuh, ya jadi berrizq. Dengan banyak berzikir itu akan mendatangkan pintu-pintu rezeki, membuka, memperlebar pintu-pintu rezeki seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yuhramu min arrizq bi dzambin yusibuhu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seorang mukmin itu dia diharamkan dari memperoleh rezeki disebabkan karena dosa yang dia lakukan, yang harusnya kerannya itu apa, lancar, gede airnya, arus rezekinya, tapi dengan berbuat kemaksiatan bisa saja tertutup, bisa saja apa, tersumbat, ya. Dengan berzikir insyaallah itu akan memperlancar. Kemudian annahu yuwarith, ya, al-mahabbah alati hiya ruhul Islam. Dengan banyak berzikir itu akan mewariskan rasa cinta di dalam diri seseorang, yaitu merupakan ruh dari keislaman. Dan masih banyak lagi kalau kita teruskan, ya, ada ratusan kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi apa, hal-hal tersebut paling tidak bisa memotivasi kita bahwasanya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh banyak sekali manfaat. Toh sangat mudah sekali kita berzikir, ya, tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak dengan sambil kita jalan, menyetir, sambil kita beraktivitas, semuanya bisa kita lakukan.
1: Iya.
0: Ya, yang penting kita ingat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa manfaat zikir bagi seorang mukmin yang bisa diraih ketika dia benar-benar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, baik. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana sih keutamaan majelis zikir gitu?
0: Baik, di antara keutamaan zikir adalah seseorang bergabung dengan majelis zikir. Ya, majelis zikir itu bukan hanya sekedar majelis yang di situ disebut apa dikomandoi dengan satu orang kemudian yang lain menerukan lafaz-lafaz zikir, bukan ya. Majelis ilmu itu juga disebut dengan majelis zikir. Jadi majelis zikir adalah majelis yang di situ seseorang diingatkan tentang halal dan haram, tentang sunnah dan bid'ah, tentang tauhid dan syirik, itu juga majelis zikir. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi seorang mukmin untuk senantiasa terus melazimi, terus menghadiri dan mengikuti majelis zikir yang menguatkan keimanan seseorang. Di antaranya, annallaha amara nabiyahu bisabri wal julus ma'alladzina yadhkurunallah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, orang yang paling dicintai dan paling mulia, untuk bersabar duduk dengan orang-orang di majelis zikir atau majelis ilmu. Ya, wasbir nafsaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hari Jumat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sangat luar biasa sekali. Ya, di surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang berzikir, berdoa kepada Rabb mereka, meskipun mereka realitanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, ya, orang-orang yang miskin, tapi mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal malaika tahaffudz dzakirin. Para malaikat senantiasa menghadiri, ya, mendatangi majelis-majelis zikir, kemudian ghisyanur rahmah lidzakirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan rahmatnya kepada orang-orang yang berada di majelis zikir. Yang selanjutnya, nuzulus sakinah ala zakirin. Allah pasti akan menurunkan sakinah, ketenangan hati, kepada orang-orang yang berzikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah satu kaum bermajlis di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya, yatruna kitaballah, dibacakan kitab Allah Al-Qur'an, wa yatadarusunahu fima bainahum, saling bertadarus. Apa itu tadarus, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yaitu saling belajar, bukan dari sisi bacaannya saja, tidak, tapi dari sisi kandungan ayatnya, halal haramnya, boleh dan tidaknya, hikmahnya, ya, bukan sekedar apa dari sisi tajwidnya saja, tidak. Ya, tadarus itu, selama ini kan kita banyak di masyarakat yang namanya tadarus yang sekedar membaca saja,
1: yeah,
0: ya, itu sudah bagus sekali itu. Tapi tingkatkan, bagaimana kandungan ayatnya, tafsirnya, ya, makna ayatnya, kemudian hikmahnya bagaimana. Nah, itu. Kemudian malaikat akan turun, Allah akan turunkan sakinah yang selama ini sering galau, sering risau, ya, silahkan hadir, datang ke majelis-majelis ilmu yang di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ghufran minallah, ya, ghufran Allah, artinya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala li ahli majelis zikir, bagi mereka yang menghadiri majelis-majelis zikir tersebut. Ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tabdilu sayyiati hasanat. Allah akan mengganti keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan orang yang menghadiri majelis zikir tersebut dengan kebaikan. langkah dia dihitung sebagai jihad. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari tempatnya dalam rangka mencari ilmu, entah ke masjid, entah ke sekolah, ya, maka dia fi sabilillah. Dia dianggap seperti orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah majelis zikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut atau mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang tadinya tidak tahu tentang halal dan haram, maka dia tahu. Nah, dengan majelis zikir tersebut Allah pahamkan. Yang tadinya tidak tahu yang syirik dan yang tauhid, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Yang tadinya tidak tahu yang sunnah dan yang bid'ah, Allah berikan ilmu tentangnya. Nah, ini apa? Jalan-jalan menuju surga itu tadi, dengan ketauhidan menjauhi kesyirikan, dengan sunnah menjauhi yang bid'ah, kemudian dengan yang halal menjauhi yang haram, bahkan yang syubhat. Pada tingkat level selanjutnya, dia akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang syubhat, ya, mana yang jelas halal dan haramnya. Nah, ini beberapa faedah seseorang menghadiri majelis zikir, ya, ya, di dalam Islam.
1: Ya, baik. Kemudian Ustaz tadi kan tentang keutamaan majelis zikir. Nah, sekarang apa saja sih adab majelis zikir, Ustaz?
0: Baik, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berzikir itu bukan hanya sekedar seseorang melafadzkan dalam hati dan lisannya saja, bukan, ya. Tapi majelis-majelis ilmu itulah yang disebutkan oleh para ulama atau dalam hadis-hadis sebagai majelis zikir. Nah, ada adab-adab di situ, sehingga mempengaruhi keberkahan seseorang ketika menghadirinya. Yang pertama, diusahakan semaksimal mungkin, ada mutakhalluf anha illa min udhrin, hendaknya kita tidak tertinggal, ya, kecuali dengan udhur, udhur yang syar'i. Apalagi kita tidak peduli dengan majlis zikir tersebut, selama kita 24 jam setiap hari, masa tidak ada, ya, waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau selama seminggu Allah berikan waktu 7 hari, ya, kali 24 jam setiap sehari semalam, kita luangkan waktu 1 jam saja untuk menghadiri majelis zikir ini, masa kita tidak apa? Tidak ada waktu. Kadang kita disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, sehingga kita mencari pembenaran diri bahwa kita seolah-olah orang yang sibuk, orang yang banyak pekerjaan. Sebenarnya kalau ditimbang, ya, kalau kita tata ulang aktivitas kita, pasti ada saja waktu yang luang. Dan ini merupakan kewajiban kita bersama sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk terus menggali, menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Kemudian istihbabu tahliq fi majalis dzikir wal ilm, disunahkan atau dianjurkan ketika dalam majelis itu membentuk halaqah, ya, karena ini akan menguatkan kedekatan, ya, akan menguatkan kedekatan antara satu dengan yang lainnya, ya. Berbeda dengan misalnya yang satu di depan, yang satu di belakang, tidak teratur, ya, dan akan menjadikan kita lebih fokus. Kemudian barang siapa yang ketika seseorang lebih dahulu menempati satu tempat, maka dia yang paling berhak. Kadang didapati dalam satu majelis zikir, majelis ilmu, sangat padat sekali jamaahnya, masya Allah, ya, makanya orang yang pertama kali menempati di situ, dia yang paling berhak. Makanya kita tidak boleh misalnya mengusir, ya, atau merebut tempat tersebut kecuali dengan izin, ya. Wa idza qila lakum fafsahu yafsahillahu lakum, ya, kalau ada teman kita minta untuk dilapangkan, ya, tempatnya agar bisa duduk, fafsahu yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan. Begitu, al jazaa'u min jinsil 'amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kemudian di antara adab yang dijelaskan oleh para ulama, as-sabru ala ma qad yakunu fiha min masyaqqah au asya' tukhalifu hawa nafs. Hendaknya seseorang bersabar ketika menghadiri majelis zikir atau berada di situ. Terkadang hujan, ya, kadang ini jadi cobaan juga. Kadang juga seseorang ditimpa dengan masyakoh, tempatnya sangat jauh misalnya. Nah ini apa? Ujian, harus bersabar. Nabi Musa AS juga ketika menuntut ilmu merasakan hal yang demikian, ya. Laqad laqina min safarina hadza nasoba. Kami sungguh merasakan dalam safar kami, dalam pencarian ilmu kami, nasoban, rasa lelah, rasa capek. Memang begitu, ya. Kata para ulama itu, ya, bahwa ilmu itu la yanalul ilmu birohadil jasad. Ilmu itu tidak diraih, tidak bisa digapai dengan jasad yang leha-leha. Apalagi sekarang dimudahkan dengan berbagai macam sarannya. Terkadang ya masih saja kita malas. Ada video di YouTube, ada yang segala macam CD, ya, sangat mudah sekali. Tapi beda bagi mereka yang hadir langsung, ya, musyahadah langsung, ya, talaki langsung dengan di majelis tersebut. Kemudian di antara adabnya adalah tajannub al-mira wal jidal, menjauhi berbagai macam diskusi atau debat kusir yang enggak jelas. Debatnya hanya sekedar mencari kemenangan diri, bukan mencari kebenaran. Nah, ini sering terjadi terutama di para pencari ilmu yang masih di awal-awal, sangat semangat sekali.
1: Iya.
0: Terkadang hanya masalah-masalah yang fikhiyah, yang perbedaan khilafiyah yang sangat-sangat terbuka lebar, dia sampai ta'assub. Ya, sampai ta'assub, sampai fanatik yang buta. Ya, karena keterbatasan referensi yang terbatas dan kesemangatan yang tidak diimbangi tadi. Nah, ini apa? Hendaknya dijauhi. Kemudian ada mutasyaghul asnaiders, tidak menyibukkan diri ketika sedang belajar atau menuntut ilmu atau di majelis zikir. Banyak sekarang yang terjadi di realita kita, sang ustadz, sang kiai sedang menerangkan, ya, di antara kita, ya, sibuk dengan HP kita, ya, sibuk dengan chattingan kita. Nah, ini mengurangi keberkahan kita mendapatkan ilmu. Harusnya kita fokus, ya, kalau bisa dicatat, ya, habis itu nanti apa, disebarkan. Kata Sufyan Atsauri rahimahullahu taala berkata, awalul ilmi al istima, yang pertama dari ilmu itu adalah mendengarkan, thumal insot, setelah itu diperhatikan, thumal hifz, kemudian dihafalkan kalau bisa, thumal amal, diamalkan setelah itu, thumal nashr, setelah diamalkan disebarkan, di share, ya. Nah, ini apa, tingkatan-tingkatannya begitu, ya. Nah, ini beberapa adab yang bisa disampaikan agar majelis zikir kita penuh dengan keberkahan, kedatangan kita, ya, dengan keluarga kita mungkin juga penuh dengan berkah.
1: Ya,
0: ya, jangan disibukkan dengan HP, apalagi dengan anak-anak. Gimana caranya biar anak-anak juga bisa dikondisikan, ya, sehingga apa, tidak mengganggu kita, apalagi mengganggu orang lain yang sedang belajar. Mereka sudah dari rumah niatnya pengen cari ilmu, gara-gara kita mungkin apa, jadinya kurang dapat faedah. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik. Karena Ustaz tadi kan di awal kita menyinggung keutamaan zikir. Nah, sekarang apa sih pengaruhnya zikir dalam kehidupan kita, Ustaz?
0: Baik, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pengaruh zikir bagi kehidupan seorang muslim atau mukmin? Banyak sekali. Ketika zikir seorang hamba memberikan pengaruh bagi seorang muslim tersebut, ini pertanda bahwa dia sudah mendapatkan makna atau buah dari amal zikir tersebut. Paling tidak ada beberapa hal pengaruhnya. Yang pertama, faidhu dam, ya, bahwa jalul qalbi. Yang pertama adalah, ya, seseorang akan, hatinya akan lunak ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan lembut. Air matanya mudah menetes. Karena pertanda dari kekerasan hati itu adalah jarang menangis ketika diingatkan, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kering sekali. Enggak pernah tersentuh hatinya. Dibacakan ayat-ayat azab, enggak tersentuh. Dibacakan ayat-ayat yang begitu dahsyat sekali, yang ketika gunung, ya, jibal atau gunung itu dibacakan Al-Quran akan luluh ya. Ini hati kita sama sekali gak tersentuh ya, karena tadi kita gak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau gak paham tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika mereka diingatkan, berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, yaitu hati mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seseorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, dia akan terjauhkan dari berbagai macam pelanggaran atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya tadi sudah disebutkan ayatnya ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatum zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, imannya bertambah dan dia semakin bertambah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, ketika dia mau berbuat maksiat, dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala, ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat, ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang akan mencatat setiap perbuatan kita, ingat bahwasanya kelak kita akan dipertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah at-taubah min qarib. Ketika seseorang senantiasa berzikir ya, dampaknya adalah dia akan cepat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbuat dosa. Sebab dia ingat bahwa perbuatan dosa itu merupakan sesuatu yang membuat Allah murka, dan kelak kalau tidak bertobat akan diazab hal tersebut. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Yaitu orang-orang yang ketika mereka fa'alu fahisha, berbuat perbuatan yang keji, bukan hanya sekedar maksiat yang kecil, enggak, fa'alu fahisha au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim, bahkan kesyirikan ya, ke puncak dari kezaliman kesyirikan, dia apa, fastaghfiru li dzunubihim, segera istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Gak ada satu manusia pun yang bisa mengampuni dosa, meskipun seorang nabi ya, apalagi hanya manusia-manusia biasa, gak bisa. Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Makanya mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Nah ini penting sekali. Di antara tanda keberhasilan zikir seseorang itu, walam yusiru ala ma fa'alu, ia tidak ketagihan ya, terus-terusan. Yusir itu ya, dia melakukan terus-menerus ya, ketagihan dengan perbuatan dosa itu, kecanduan dengan dosa itu, karena dia sudah bertobat tadi. Wahum ya'lamun, dia sendiri tahu ya, kita kan selama ini begitu, na'udzubillah min dzalik, sudah tahu itu dosa, sudah tahu kalau zina itu haram, riba itu haram, pacaran itu haram, berbagai macam makanan diharamkan Allah, kita tahu, tapi masih saja yusirru, kita terus-terusan, bahkan keenakan, tanda kutip, keenakan dengan perbuatan dosa, na'udzubillah min dzalik. Nah ini apa, perdekat diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan senantiasa ya, dampaknya mengikuti perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya, dia akan senantiasa mengikuti kebenaran, tidak takut dengan berbagai macam celaan orang yang mencela. Ya, kemudian al-qiyamu bi amri dakwah wa tadhhiyah fi sabili nasyriha. Senantiasa memberikan yang terbaik. Dia ingat bahwasanya kehidupan ini hanya sementara, mengingatkan saudaranya yang lalai, menuntun dia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa ya dampak atau pengaruh ketika zikir itu sudah berbuah dalam diri seorang hamba. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya baik. Nah tadi kan pengaruh zikir ya buat kehidupan kita Ustaz. Lalu bagaimana ketika seseorang itu lalai terhadap zikir? Apa akibat buruknya Ustaz?
0: Baik, mendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali manusia itu lalai. Maka disebut dengan manusia ya, insan ya, sumya insan linisyaniha. Linisyanihi ya, dinamakan manusia itu karena memang sifat lupanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Nah, karena lupa inilah manusia sering lalai. Nah, ketika seseorang terus-menerus lalai, itu akan berdampak banyak sekali dalam kehidupan seorang muslim. Di antara hal tersebut yaitu nisyanu nafs wa fasaduha. Jadi kelalaian jiwa, begitu juga kerusakan jiwa. Hati kita atau jiwa kita akan rusak ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kal ladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kalian akan dilupakan sebagai balasan kalian. Artinya tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena perbuatan melupakan tersebut dibalas yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasikun. Jadi lalai dari zikir itu termasuk tanda dari kefasikan. Ya, musyabahatu ahli nifaq. Ketika seseorang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai berzikir, itu dampaknya yang kedua, dia mirip ya, seseorang itu akan menjadi mirip punya sifat seperti orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika menyifati orang-orang munafik, wala yadhkurunallah, mereka tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala illa qalilan. Kecuali sedikit. Ya, ketika sempit saja. Ketika bahagia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika sakit ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh para ulama, man aktsara dzikrullah, barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bari aminan nifaq, maka dia terbebas dari kemunafikan. Kenapa? Karena ayat tadi jelas sekali ya, orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga, al hasarah. Ya, ketika seseorang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Rugi waktunya habis tanpa faedah pahala yang dia raih. Rugi misalnya uangnya habis tanpa pahala yang dia raih, justru sebaliknya dia akan mendapatkan dosa. Ma min qaumin yakumu min majlis la yadhkurunallah. Tidaklah satu kaum dia beranjak atau berdiri dari satu majlis, la yadhkurunallah, mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa qamu an masali jifa himar wa kana alaihim hasarah. Dia akan berdiri seperti bangkai keledai. Wa kana alaihim hasarah, dan dia akan mendapatkan kerugian. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bermajlis ya, subhanakallahumma wa bihamdika ya, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya begitu ya. Biar kita apa? Diampuni, kumu maghfuran. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa." Ini sudah jadi satu paket ini. Janganlah kalian ya tuti menaati, mengikuti, suka, gemar, ngefans sama orang-orang yang aghfalna qalbahu, yang hatinya lalai an dzikrillah. An dzikrina, dari zikir kepada Allah. Jangan kau taati itu, jangan kau ikuti, jangan kau jadikan idola orang-orang yang enggak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu, kemudian mengikuti hawa nafsunya. Ya. Jadi para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika seorang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan dia mengikuti hawa nafsunya, terjebak kepada hawa nafsu setan. Yang ke selanjutnya, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai berzikir itu akan mengalami kesempitan hidup. Ya, adzong wal dhayyik wasyiddah wal bala, bahkan keresahan, kesempitan, begitu juga berbagai macam musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innalahu ma'isyatan dzanka." Ya, maka baginya kehidupan yang sempit, Kalau Allah sudah sempitkan mau tinggal di rumah yang paling luas pun gak ngerasain kebahagiaan, kenyamanan gak merasakan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah sempitkan hati seseorang, meskipun duitnya banyak, gak bakal dia merasakan bahagia. Sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah lapangkan dada seseorang, mau tinggal di kontrakan yang sempit pun Allah lapangkan, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Ya, makanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dampaknya luar biasa sekali. Ya, kemudian al-futur, dampak yang terakhir yang bisa kita sebutkan adalah kefuturan. Ya, kefuturan dalam beramal. Ya, dimulai dari rasa malas. Karena apa? Jarang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian hanya merasakan rutinitas saja. Malas, kemudian hanya rutinitas tanpa ruh, ya kosong dari peribadatan. Pada akhirnya dia tinggalkan, kemudian berganti dengan amalan yang baru, aktivitas baru yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para pendengar yang beriman, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zakirina wa zakirat.
1: Amin.
0: Ya, yang Allah berikan mereka ampunan di surga kelak insyaAllah, di akhirat kelak insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, itulah tadi penjelasan dari Ustadz ya berkaitan tentang zikir. Tadi pertama kita pertama menyimak tentang keutamaan zikir dan faedahnya, kemudian keutamaan majelis zikir, kemudian juga tadi ketiga adab-adab di majelis zikir, dan terakhir ditutup dengan apa pengaruh zikir dalam kehidupan kita, juga bagaimana akibatnya, akibat buruknya ketika kita lalai dalam berzikir. Semoga pemaparan tadi bisa memotivasi kita semua untuk selalu melazimkan atau membiasakan zikir ya dalam kehidupan kita, sehingga hati kita diterangi oleh keimanan dan tentunya menyuburkan keimanan dan mendatangkan ketenangan serta ketenteraman di hati kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebelumnya terima kasih juga pada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga uraian yang tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
3: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah SWT limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita bertemu di udara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam keimanan di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melihat indikator-indikator yang bisa kita ukur sebatas mana keislaman kita pertahankan, sebatas mana keislaman kita naik dan turun dalam kehidupan kita, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak menyebutkan setidaknya ada 7 indikator atau 7 indikasi bagaimana kita menilai keislaman kita. Dari naik turun keislaman kita atau malah keislaman kita itu runtuh di 7 indikator ini atau 7 indikasi ini. Syarat yang keempat atau indikator yang keempat dari hal ini adalah al-inqiyad. Al-inqiyad ini berarti adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi keislaman yang dia ikrarkan. Ketika seorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, berarti dia harus tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dia tinggalkan. Ini konsekuensi logis dari indikasi seseorang itu keislamannya sebatas mana. Ketika ada perintah, dia langsung mempercepat ketundukannya. Berbeda dengan orang yang waktu datang perintah, masih indikator ketundukannya setengah atau malah menunjukkan ada keraguan-raguan terhadap ketundukan. Jadi mau melangkah, aduh gimana nanti ya diperhatikan orang lain, nanti saya akan dianggap menjadi orang alim, nanti saya akan dijauhkan dari masyarakat, nanti saya... Nah, ini menandakan bahwa indikasi seseorang itu berada dalam Islamnya kuat atau tidak kuat, atau benar atau tidak benar, atau runtuh atau tidak runtuh. Di sini kita nilai diri kita ketika perintah datang, inqiyad kita di mana, kepatuhan dan ketundukan kita pada perintah itu di mana. Begitu juga ketika larangan itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka inqiyad kita, kepatuhan dan ketundukan kita dalam meninggalkan larangan itu sebatas mana. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa lagi orang yang lebih baik beragamanya, keislamannya, selain orang yang sudah menyerahkan seluruh wajahnya kepada Allah. Udah total, tidak, aslama itu menyerah. Menyerah itu dalam arti sudah tidak ada celah buat dia untuk mencari jalan keluar bahwa dia akan lari dan kabur atau lepas dari tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Ini indikasi yang keempat menandakan keislaman kita dipertahankan berada pada puncak kebenaran.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dinilai oleh para ulama hadisnya secara sanad dhaif, tetapi maknanya banyak dibenarkan karena benar menurut Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Salah seorang kalian tidak dinilai beriman. Jadi keislaman kita benar-benar dinafikan, ditolak. Kamu enggak benar iman kamu. Islam kamu enggak benar. Sampai bagaimana? Sampai hawa keinginan kita, kecenderungan kita, dominasi jiwa kita itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Wahyu. Jadi ketika kecenderungan, keinginan dan kemauan hawa kita dalam diri kita selalu mengikuti wahyu, maka itu berada indikator yang benar keislaman kita dan keimanan kita. Misalnya seseorang yang ingin jabatan. Seorang yang ingin jabatan itu ketika keinginan jabatannya itu mengikuti wahyu, maka dia akan menjadi indikator Islam yang benar, iman yang benar, yaitu dia berjuang untuk Islam, dia menegakkan Islam, dia memimpin masyarakat untuk mengarahkannya kepada Islam, bukan cari-cari masuk anu akhirnya diskusi tentang korupsi, diskusi tentang diskotik, enggak ada itu gitu ya. Jadi kesukaannya atau dominasi keinginannya ingin menjadi orang yang terkenal diarahkan kepada syariah. Begitu juga misalnya ketika seseorang senang kepada wanita lalu dia mengarahkannya kepada wahyu Allah, kepada perintah Rasulnya, maka dia menikah, baik 1, 2, 3, atau 4, maka mengarah dia kepada kebenaran Islam. Maka inilah yang menjadi indikator, bukan ketika dia senang sama wanita akhirnya maaf karena istrinya tidak terlayani akhirnya onani misalnya, atau ketika dia masih muda belum menikah malu mau nikah atau nggak punya duit mau nikah gitu ya, akhirnya melakukan kemaksiatan onani atau malah ngumpet-ngumpet pacaran berduaan gitu. Itu menandakan bahwa indikator inqiyadnya, kepatuhannya melemah atau bahkan luntur dalam hal ini. Ini yang harus kita perhatikan di indikator yang keempat. Yang kelima, indikatornya adalah as-sidqu, kejujuran. Kejujuran apa yang ada di zahir itu adalah lahir dari apa yang ada di batin. Bukan perhiasan atau lipstick atau make up dalam keislaman, tidak. Bermujamalah, bermanis-manis ria dalam keislaman, bermanis-manis muka dalam keislaman, tidak. Seorang yang bisa mengukur keislaman dia, maka setiap yang lahir dari perilakunya, yang lahir di dalam lisannya adalah ukuran kejiwaannya, apa yang terkandung dalam hatinya, dalam jiwanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dalam suatu firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutroku ayyakulu amanna. Apakah manusia menyangka, menduga atau mengaku ayyutroku, dia dibiarkan saja untuk bermanis kata bahwa dia mengucapkan amanna, saya sudah beriman. Seperti kita mungkin, saya juga muslim, saya pakaian saya pakaian koko, kalau ke masjid saya pakai peci, kalau nama saya pun namanya Abdurrahman gitu ya. Lalu wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji, kata Allah. Gak mungkin. Kenapa? Itu dugaan yang salah sekali. Tak mungkin. Gak ada itu. Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Jadi, bukti kejujurannya itu terlihat ketika ada ujian besar tentang keislamannya. Tambah dia menetap dalam Islam, tambah istiqamah dalam Islam, diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Mulai ngukur, ngukurnya, ya saya tambah kuat, tambah miskin. Tadinya saya mengira saya tambah Islam, tambah kaya. Nah ini ukuran apa? Ukuran keislaman kita. Ternyata Islam kita diukur oleh kaya dan miskin. Lalu misalnya ketika dia istiqamah di dalam sunnah, teman-temannya mulai meninggalkan dia. Ini ujian. Kata Allah, walaqad fatanna. Sudah diuji itu orang-orang sebelum mereka, terbukti keimanannya. Tinggal Anda. Tinggal kita, maksudnya gitu ya. Kita waktu beristiqamah terhadap Islam, lalu teman-teman kita meninggalkan kita, ingat, di situ ukuran indikasi keimanan dan keislaman kita. Kalau jujur Islam kita, kita tetap kekeh, tidak akan bergeming sedikit pun daripada keislaman kita untuk terus mengamalkan Islam dalam ini. Makanya dikatakan fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, dengan demikian Allah pasti tahu siapa yang jujur dan Allah mengetahui siapa yang mendusta. Ini yang sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan bagaimana indikator seseorang itu berada dalam keislaman yang benar, yaitu kejujuran dalam keislamannya. Ketika ujian datang, barulah terlihat sebatas mana kejujuran keislaman kita. Kita lihat banyak sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari jiwa-jiwa kita sendiri. Semakin kita berdakwah, semakin banyak kemaksiatan gitu ya, merajalela. Bahkan mungkin dari ujung kita keluar rumah sampai kita balik lagi rumah, kayaknya tambah putus asa. Kenapa? Dulu perasaan gak ada maksiat yang kayak gini gitu ya, sekarang tambah lagi. Ini sebenarnya untuk membuktikan, jujurkah kamu dalam keislaman kamu? Jujurkah kamu dalam mengamalkan apa yang kamu yakini? Ini yang kelima. Yang keenam, indikator yang keenam adalah al-ikhlas, kemurnian. Kemurnian jiwa, kemurnian tujuan. Saya tujuannya untuk apa? Apakah keislaman saya tujuannya agar saya menjadi seorang presiden umat Islam? Atau saya tujuan saya berislam dengan sangat kokoh karena ada calon istri yang mau diincar gitu ya, makanya kita pakai jenggot terus karena istrinya kebetulan aktivis dia ya. Sehingga ini tidak bersih dalam keikhlasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengukur keislaman kita dari segi ini pula. Di mana letak kemurnian kalian dalam mengamalkan keislaman? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3 berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah oleh kalian semua, Allah itu hanya memiliki agama yang murni, bukan agama yang bercampur, bukan agama yang diperduakan, bukan agama yang dimadu. Tidak ada dalam agama yang dimadu. Agama harus murni, tunggal, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya bersih dari unsur-unsur yang bertentangan dengan kemurnian tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali mengukur sejauh mana indikator keislaman kita di sisi ini, yaitu keikhlasan kita dalam mengamalkan Islam, dalam mempelajari Islam, dalam mendakwahkan Islam, dalam beristiqamah dalam Islam. Semakin ikhlas, maka semakin tinggi kedudukan keislaman kita. Syarat atau indikator yang terakhir adalah al-mahabbah, cinta. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulnya, cinta terhadap agamanya, cinta kepada orang-orang yang sesama dengan keislamannya. Ini sangat tinggi sekali kedudukannya. Indikatornya di sini, ketika di dalam jiwa kita, ketika di dalam diri kita dikasih indikasi yang mengarah kepada kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, agamanya, kaum mukminin semakin tinggi, itu menandakan keislaman kita mulai tinggi. Misalnya saja, kita senang sekali kalau di waktu malam hari kita bangun bermunajat kepada Allah, ingin berdekat-dekatan sama Allah, mengeluh sama Allah, meminta sama Allah, menangis kepada Allah, merintih, menumpahkan seluruh apa isi jiwanya kepada Allah. Ini menandakan orang ini cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mau hal ini diketahui, sebab dia tidak mau membagi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Senangnya dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulnya, mempelajari agamanya, mendakwahkan agama. Ini menandakan muncul kecintaan dalam diri seseorang. Ini keislamannya. Tapi ketika itu turun, apalagi kalau sudah sampai benci kepada sesama kaum muslimin. Kaum muslimin dibenci yang lainnya. Bahkan dihina dan diejek-ejek kaum muslimin. Ini menandakan seseorang itu sedang runtuh dalam keislamannya. Inilah hal yang sangat penting harus kita jaga, yaitu indikator mahabbah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam beberapa ciri realita yang Allah gambarkan di sini, yaitu bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 54. Bagaimana ciri menurut ayat Al-Qur'an seseorang itu terindikasi keislamannya penuh dengan rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil 'ali minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum 'an dinihi, fasaufa ya'tiyallahu biqaumin." Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama, ke belakang, berbalik, maka Allah akan ganti dengan suatu kaum, yuhibbuhum. Allah cinta sama mereka. Wa yuhibbunah, ini yang pertama, mereka mencintai Allah. Jadi indikasi dari rasa cinta itu ada muncul dalam jiwa kita rasa cinta yang tidak bisa diungkapkan oleh kalimat. Ini memang benar-benar lahir di dalam jiwa. Yang kedua, adzillatin alal mu'minin. Dia begitu menyayangi kaum mukminin. Dia tawadhu, rendah jiwa pada sama mukmin, bukan orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan kaum mukminin, merendahkan kaum mukmin, tidak. Malah dia berkasih sayang kepada mukminin, rendah jiwa kepada mereka. Aizzatin alal kafirin, yang ketiga, yaitu mereka sangat merasa jiwanya lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Kenapa? Bagi dia orang kafir sekaya apapun, bagi dia orang kafir sehebat apapun, tetap dia lebih tinggi. Si mukminnya enggak takut, enggak ngeri, enggak merasa rendah diri, enggak merasa minder, enggak merasa tertinggal, tidak merasa direcehkan, tidak. Sebab dia punya izzah, punya jiwa kemuliaan, ketinggian diri. Ya, dalam hal ini penting. Yang ketiga, yang keempat, yujahiduna fisabilillah. Dia berjihad. Tadi kita katakan dia mengerahkan seluruh kemampuannya dengan berlelah-lelah di jalan Allah. Dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan keringatnya, dengan tetesan air matanya, dengan apa saja yang dia miliki. Subhanallah, ini terbukti. Kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan pikiran, kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan keringat, bahkan kita mengeluarkan darah hanya untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Ini menandakan orang ini benar-benar mencintai Islam. Yang terakhir, yang keempat, la yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan. Mau dicerca bagaimanapun, dia tetap jalan. Sebab tadi unsur-unsur kemurnian tujuan dia, keikhlasan dia, itu memunculkan rasa cinta yang dalam, sehingga dibuktikan dengan cercaan apapun dia tidak peduli. Dia tetap jalan. Ini 7 indikator bagaimana mengukur keislaman kita. Jadi masing-masing kita bisa menilai di mana kita, seberapa kita. Kita kalau mau pakai angka, tulislah nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing bisa diukur. Ikhlas apa enggak ikhlas, cinta apa enggak cinta. Masing-masing indikatornya ada. Lalu berilmu kita sampai di mana. Kalau kita mau hitung ilmu, ilmu kita tentang Al-Fatihah sudah belum? Mungkin kita baru 1 ayat, belum 2 ayat, belum. Tentang tauhid kita sudah di mana? Ini ukuran. Jadi mari kita bisa ukur sebenarnya sebatas mana indikator-indikator ini ada dalam keislaman kita. Wallahu a'lam.
3: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
7: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu tema yang cukup penting sekali untuk kita ketahui bersama, terutama kepada kaum muslimin laki-laki sebagai pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga. Maka hendaknya memperhatikan apa-apa yang menjadi kewajibannya untuk memperhatikan anggota keluarganya. Jangan sampai ada di antara anggota keluarganya yang menyimpang dari kebenaran atau melalaikan kewajiban atau melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita kaum muslimin, kaum laki-laki, agar betul-betul memperhatikan keadaan keluarganya, memperhatikan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana tata cara mereka berpakaian. Agar apa? Agar semua yang mereka lakukan ini semuanya berdasarkan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk dari syariat Islam, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dan harapan besarnya ini menjadi wasilah mereka kelak mendapatkan kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksaan api neraka. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjaga agar jangan sampai keluarga kita melakukan penyimpangan, agar kita mengajarkan kepada

terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Ini menjadi isyarat bahwa kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepada kita terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Apakah kita betul-betul melaksanakan kewajiban kita dengan menunaikan hak-hak mereka atau tidak? Ini menjadi pelajaran buat kita agar bersungguh-sungguh memperhatikan kondisi atau keadaan keluarga kita. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tema tentang bagaimana seorang muslimah memakai pakaian yang syar'iyah, pakaian yang islami atau jilbab yang syar'i kita katakan. Kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fiqih Sunnah. Kita akan mengambil beberapa intisari atau ringkasannya ya, karena pembahasan dalam kitab ini cukup panjang juga. Baik. Di kitab ini disebutkan syurutul libasil mar'atil muslimah wa hiya tsamaniyah. Syarat pakaian seorang wanita muslimah ini ada 8. Meskipun kalau kita lihat di beberapa kitab yang lain ya, ada beberapa poin yang sedikit berbeda ya. Namun kalau dilihat lebih dalam lagi intinya hampir mirip ya, ke-8 poin tersebut. Taib. Adapun syarat yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, pakaian wanita ya yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, an yastura jami'al badan. Yang pertama, pakaian wanita tersebut harus menutup seluruh anggota badan atau anggota tubuhnya. Ini syarat yang pertama ya. Syarat pakaian seorang wanita muslimah harus menjulurkan semua kainnya dari mulai kepala sampai kaki seperti itu. Baru dikatakan ini memenuhi syarat yang pertama. Jadi ini adalah kesepakatan para ulama. Semua sepakat bahwa seorang wanita ketika berpakaian harus menutupi seluruh anggota tubuhnya. Kita bisa melihat hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yudina zinatahunna illa ma dhahara minha." Katakanlah kepada kaum wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, tidak sembarangan ya mengumbar pandangannya kepada kaum lelaki seperti itu. Kemudian memelihara kemaluannya dan jangan mereka menampakkan perhiasannya. Artinya ada isyarat untuk menutup auratnya kecuali yang biasa tampak padanya. Jadi ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum wanita menutup seluruh tubuhnya ya dengan jilbab yang syar'i. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna." Wahai nabi, katakanlah kepada siapa? Kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, agar apa? Agar mereka mengulurkan, menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Agar apa? Karena yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, dikenal sebagai wanita muslimah shalihah yang menjaga muru'ah, menjaga iffah, menjaga kehormatan ya. Sehingga apa? Karena itu mereka tidak diganggu dan tidak pantas wanita salihah, wanita mukminah, wanita yang menjaga iffah, menjaga kehormatannya, tidak pantas untuk apa? Diganggu seperti itu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi syarat yang pertama adalah seorang wanita ketika berpakaian harus menutup seluruh tubuhnya dari mulai atas kepala sampai ujung kaki seperti itu. Yang menjadi perdebatan para ulama adalah tentang wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaum wanita

0: tetap harus menutupi wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian meminta sesuatu, keperluan, meminta fatwa atau yang lainnya kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Artinya ada isyarat seorang wanita harus menutup wajahnya. Sehingga berdasarkan ayat tersebut dan ayat yang lainnya, sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya wanita menutup wajahnya kecuali bagian matanya saja. Sebagian lagi mengatakan kecuali satu matanya saja. Digunakan untuk apa? Melihat. Karena kalau semuanya tertutup, tidak nampak jalanan, ini akan sulit ya, menyulitkan dirinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi disebutkan, "Al mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafa syaitan." Wanita itu adalah aurat. Ketika dia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya seakan-akan indah dalam pandangan manusia, dalam pandangan kaum laki-laki, seperti itu. Sedangkan keindahan yang paling utama ya pada seorang wanita adalah pada bagian apa? Wajahnya. Jadi ketika misalkan ya, ini pun jangan dipraktekkan, ketika seseorang melihat dari belakang ya tubuh seorang wanita yang aduhai misalkan, bagus tubuhnya ya, tapi ketika menengok ternyata wajahnya tidak cantik, maka ini seakan-akan meruntuhkan ya, meruntuhkan seluruh keindahan tubuhnya tersebut ya, kecantikan atau apa tidak cantik ini, misalkan maaf, wajahnya berjerawat atau giginya tonggos misalkan ya, ini akan meruntuhkan sekaligus ya kecantikan tubuhnya tersebut. Nah, maka ini menjadi dalil yang sangat kuat sekali ya, bahwa kecantikan yang paling utama pada seorang wanita adalah di bagian wajahnya. Ini menurut pendapat yang pertama seperti ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Dan hukum menutupi wajah dan kedua telapak tangan ini hanya mustahab, hanya dianjurkan saja, tidak wajib. Seperti itu. Ini berdasarkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Illa ma dhahara minha, ada kalimat seperti itu. Kecuali yang biasa nampak. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan yang biasa nampak di sini adalah wajah dan kedua telapak tangan, seperti itu. Kemudian ada hadis yang lain, ketika di saat salat Idul Fitri, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri ingin bertanya sambil menampakkan atau terlihat pipinya ya, bertanya atau meminta fatwa di saat Nabi sedang berkhutbah. Ini menandakan bahwa di zaman tersebut yakni ada kaum wanita yang tidak menutup apa wajah. Ini hadis riwayat Muslim seperti itu. Intinya kaum muslimin rahimakumullah ya, para ulama sepakat bahwa wanita hendaknya menjulurkan seluruh kainnya dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Hanya yang berbeda pendapat yaitu apa? Wajah dan kedua telapak tangan saja. Meskipun pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwa boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, tetap menganjurkan atau lebih afdol seorang wanita memakai penutup wajah, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Kemudian syarat yang kedua dari pakaian wanita muslimah adalah an la yakuna zinatan fi nafsi. Hendaknya pakaian tersebut tidak termasuk pakaian yang termasuk jenis perhiasan. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang wanita berjilbab agar menutupi perhiasannya. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan wala yubdina zinatahunna. Jangan dia menampakkan perhiasannya. Dipakailah jilbab untuk menutupi perhiasan tersebut, sehingga tidak pantas. Pakaiannya itu sendiri adalah apa? Perhiasan. Karena kata para ulama dikatakan di sini, wal maqsudu minal amri bil jilbab innama huwa satru zinatil mar'ah fala ya'kilu an yakuna al jilbabu nafsuhu zinatan. Ya. Jadi maksud perintah jilbab itu, perintah seorang wanita memakai jilbab adalah untuk menutup perhiasan, menutup aurat atau perhiasan yang dipakainya, sehingga tidak masuk akal kalau pakaian itu sendiri adalah perhiasan. Apa maksudnya? Maksudnya jangan sampai dalam pakaian tersebut ada hiasan-hiasan, kita katakan. Ada semacam apa? Bordiran-bordiran berwarna emas, berwarna perak, atau misalkan apa? Ada gambar-gambar, ya, baik gambar simbol-simbol, atau maaf, misalkan ada bunga-bunga, ada lope, ya, ada apalah. Nah, ini tidak layak, tidak pantas. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan lirikan, ya, orang lain, terutama kaum laki-laki kepadanya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh menjadikan pakaian kita sekaligus perhiasan, atau pakaian wanita sekaligus apa? Perhiasan, seperti itu. Karena fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, untuk menutup apa? Perhiasan yang dipakainya, yang semua itu hanya diperlihatkan kepada suaminya saja, seperti ini. Nah, taib, kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan di sini bahwa yang lebih utama adalah yang berwarna gelap. Ya, tidak mesti warna hitam, meskipun kita tahu bahwa warna hitam adalah warna yang paling gelap. Jadi afdol, betul, utama warna hitam, namun boleh warna yang lainnya. Jadi utamakan yang gelap, ya. Kenapa? Karena warna yang gelap itu tidak menarik perhatian, seperti itu, ya. Hitam, biru, dongker, coklat atau apapun itu, seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayat. Perbedaan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mbak.
1: Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28.

0: Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu hari dalam sebuah hadis disebutkan, ya, dalam hadis 70.000 dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, ada yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian diikuti 70.000, setiap 70.000 diikuti 70.000 yang lain. Mereka adalah humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tiga hal ini. La yarqun, tidak menjampi-jampi dengan jampi-jampi syirik. Haram itu di jampi-jampi syirik, ya. Jampi-jampi syirik, ya. Rukyah-rukyah tidak syar'i. Mantra-mantra lah kalau gitu. Kemudian wala yastarkun, ya, tidak apa namanya minta diruqyah. Ya. Wala yatatayyarun, ya. Tidak apa namanya tatayur, percaya pada mitos-mitos. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, mereka adalah orang yang insyaallah taala masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Di antaranya adalah sahabat Ukasyah. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan uridat alayya umam, ya. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ruhayb. Aku melihat Nabi dalam apa namanya? Ketika ditunjukkan itu, aku melihat Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan antara 3 sampai 10 pengikut saja. Nabi, ya, levelnya Nabi, bukan Ustadz kandang atau Ustadz kondang gitu. Wan nabiya wa ma'ahu rajulun wa ma'ahu rajul wa rajulan. Nabi diikuti hanya satu atau dua pengikut saja. Ya, wan nabi wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya followers. Enggak punya follower, enggak ada yang ngikutin. Dan ada nabi yang apa namanya diikuti banyak di satu ufuk. Fa idza huwa Musa alaihi salam. Nabi Musa itu pengikutnya banyak. Ya, kemudian ada yang lebih banyak lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis ini para hadirin sekalian, ya. Makanya tidak bisa diukur keberhasilan sebuah dakwah itu hanya semata-mata apa banyaknya pengikutnya. Ya. Kalau hanya semata-mata banyaknya pengikut, ini nabi-nabi enggak punya pengikut. Nabi-nabi yang pengikutnya hanya 2, 3 atau sekitar 10 atau 100-an. Mereka mungkin telah gagal, naudzubillah. Enggak, mereka adalah semuanya telah sukses menjalankan misi mereka. Ya. Makanya, ya, apalagi kita orang zaman sekarang. Enggak ada alasan kita apa namanya untuk berputus asa, untuk berdakwah gara-gara enggak ada pengikutnya. Sampaikan saja ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Mau dibaca, mau diikuti atau tidak, selama itu adalah kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, sampaikan saja. Ya. Publik ya, sampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dari kalangan nabi dan rasul itu mereka ada yang ulul azmi tadi, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga punya kisah yang menarik. Orang tuanya ya, Azar atau pamannya gitu ya, ada keterangan seperti itu. Mereka hidup ya, di satu kaum yang menyembah berhala-berhala. Menyembah berhala-berhala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Sampai akhirnya terjadi dialog yang sangat luar biasa sebagaimana disebutkan dalam surat dalam Al-Qur'an itu ya. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya apa para nabi dan rasul ya. Kemudian ada juga Nabi Musa alaihissalam, kisahnya juga sangat panjang, bahkan kisah nabi paling banyak di dalam Al-Qur'an itu Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari kecilnya ya, mulai dari kelahirannya sampai masa apa namanya remajanya, sampai masa apa namanya beliau remaja ya di Madian, diceritakan menjadi penggembala kambing selama 10 tahunan ya, fa in atmamta ashran fami indik ya, jadi kambing. Tapi enggak dijelaskan selama 10 tahun ini Nabi Musa alaihissalam ngapain aja gitu. Karena dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis juga susah dicari, ini apa sih siapa namanya yang dilakukan oleh Nabi Musa. Masakah hanya mengembala kambing saja sih selama 8 atau 10 tahun ini? Rincian apa saja, kegiatan apa saja, aktivitas apa saja, enggak. Padahal itu adalah masa persiapan nubuwah. Setelah itu kan beliau menikah, lalu apa namanya disuruh mendapat wahyu gitu ya. Tapi enggak dijelaskan. Yang jelas beliau adalah bersama orang soleh, ya. Dan di situ beliau apa namanya belajar, apa namanya banyak hal, ya. Dan mempersiapkan bekal dengan apa namanya tadi ya, selama menjadi pengembala ini banyak hikmah yang Allah berikan kepada beliau. Ya, Nabi Musa ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengembala kambing. Dan tidaklah para nabi diutus illa waro'al ghanam, kecuali mereka adalah mengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Ana juga sama. Kuntu ar'aha ala qarori ta min ahli Makkah. Dulu aku mengembalakan kambing dan mendapatkan upah yang upah qororit ya. Upah bukan uang-uang logam emas dan perak, bukan, ya upah yang biasa saja. Ya. Jadi mengembalakan kambing ini termasuk profesi ya, profesi yang bisa banam diambil ininya, dan bukan profesi rendahan, tidak. Karena dalam kambing itu fil ghanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berkah, barokah. Baik mengembalanya atau menernak kambing itu berkah. Ya, mulai dari dagingnya ya, dibuat berbagai macam olahan. Kemudian susu kambingnya, termasuk dalam mengembalakan kambing. Ini ada pelajaran kesabaran, pelajaran leadership ya. Leadership itu kadang enggak harus memimpin apa namanya. Ini ada pelajaran apa leadershipnya di dalam mengembalakan kambing. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mulia ya. Jadi ada apa namanya Nabi ulul azmi ada 5, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi dan Rasul itu memiliki khasa'is ya, dan memiliki sifat-sifat. Sifat Nabi dan Rasul yang pertama, jami'ul anbiya wa rusul rijal minal bashar. Semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari kalangan laki-laki. Ini pendapat yang kuat dari apa namanya para ulama. Bukankah Maryam, ibunda Maryam alaihissalam, itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang benar. Tapi ibunda Maryam bukan seorang nabi. Ya. Pendapat yang kuat adalah para nabi dan rasul itu dari kalangan laki-laki. Ya. wastafahum wajtabahum min baini sa'ir ibadihi. Dan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hambanya. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalahum bin nubuwah wa risalah wa ayyadahum bil ayat. Mereka diberikan kenabian, diberikan risalah, kemudian dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan diberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah hal-hal yang luar biasa untuk membuktikan bahwa ini adalah seorang nabi atau rasul. Ya, seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak mukjizat. Ada misalnya tangan beliau bisa mengeluarkan cahaya. Jadi ketika apa namanya dikeluarkan bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian yang paling terkenal adalah tongkat yang bisa berubah menjadi apa? Ular yang sangat besar. Ya, Nabi Musa alaihissalam ini karena pengembala kambing itu apa suka membawa tongkat kan bisa untuk ini ya, untuk menghalau. Ya. Wa matilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala hiya asai. Ini adalah tongkatku ya Allah. Bukan berarti Allah enggak paham, enggak tahu ya, enggak. Wa matilka biyaminika ya Musa, apa ya di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Ini adalah apa? Tongkat. Kata Nabi Musa, ya asaya atawakka'u alaiha, yang biasa aku gunakan untuk apa? Berjalan, untuk bersandar gitu. Wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi pemimpin itu berkhidmat kepada apa namanya tadi ya, yang dipimpinnya tadi. Mencarikan rumput yang hijau gitu kan. Memberikan air. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak tongkat itu digunakan untuk banyak faedahnya. Nah itu kemudian ini jadi ini ya, jadi mukjizat. Ya, jadi ketika bersama tukang-tukang sihir, kemudian di apa namanya disuruh untuk melemparkan jadi ular. Kemudian ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya terjebak di laut, ya innalamudrakun kala. Enggak, ya kita enggak apa namanya inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku Allah, Allah akan memberikan hidayah. Kemudian diperintahkan izrib bi asaka al-bahr. Pernah kan di surat Al-Baqarah disebutkan disuruh memukul ke ini ya, hajar ke batu. Famba jasad minhu 12 aja. Kemudian perlu apa namanya memancar 12 mata air. Dipukulkan ke apa namanya? Ke lautan langut fang falak ya, terbelah. Terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Zakat ini adalah satu ibadah yang sangat penting, sangat agung, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keagungan atau urgensi zakat itu bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, hadis dari jalur Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas tiga dasar, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat, wal hajj, beribadah haji, wa saum Ramadan, juga saum Ramadan. Nah, di sini secara langsung Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zakat termasuk satu di antara lima rukun Islam. Yang kedua, bahwa penyebutan zakat di dalam Al-Quran itu senantiasa digandengkan dengan kewajiban sholat. Ya, ketika salat adalah ibadah yang sangat agung, kemudian digandingkan dengan zakat, maka ini menunjukkan bahwa zakat pun adalah ibadah yang sangat agung. Ya, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 110 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikan salat, tunaikan zakat. Dan banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Jadi perintah salat senantiasa digabungkan, digandengkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perintah zakat. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah zakat. Kemudian yang ketiga, bahwa zakat itu telah ada pensyariatannya sejak orang-orang sebelum kita. Jadi zakat ini bukan ibadah khusus pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi pada zaman terdahulu pun sudah ada. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, ya Allah berfirman ya tentang Bani Israel, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz akhadna mitsaqa Bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, hendaklah kalian menyembah Allah dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Kalian pun harus berbuat baik terhadap orang-orang dekat kalian, ya, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa qulul linnasi husna. Kemudian berkatalah dengan perkataan yang baik kepada seluruh manusia. Wa qimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat untuk kaum Bani Israel. Artinya perintah zakat atau ibadah zakat itu bukan khusus ibadah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, kemudian zakat ini adalah sifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, zakat, berinfak ini sifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan akhirat. Apa yang Allah turunkan untuk kita di antaranya syariat zakat. Maka orang yang menunaikan zakat, ya, ini termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian saking pentingnya zakat, ya, karena pentingnya zakat, Rasulullah SAW itu langsung merincikan. Ya, Rasulullah SAW langsung merincikan di dalam hadis beliau, dijelaskan dengan sangat detail tentang kadar zakat. Ya, berapa zakat yang harus ditunaikan. Kemudian zakat itu harus diberikan kepada siapa saja. Kapan pengambilannya? Ya, ini sudah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW. Perincian ibadah zakat ini menunjukkan tentang urgensi zakat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang meninggalkan zakat. Orang-orang yang tidak berinfak, yang tidak bersedekah, ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencela mereka. Biasanya mereka memang orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Maka Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 6-7, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wailul lil musyrikin," dan celakalah untuk orang-orang musyrik, "alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun." Yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat, dan mereka orang yang kafir terhadap hari akhir. Allah mencela. Ya, dan juga Allah menyebut bahwa kebiasaan tidak membayar zakat itu seperti kebiasaan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka kita sebagai orang beriman harus berbeda dengan mereka. Ya, ketika orang musyrik, orang-orang kafir tidak menunaikan zakat, kita sebagai orang beriman itu harus menunaikan zakat. Ya, kemudian orang yang tidak memberikan makan tergolong ke dalam kaum musyrikin yang bergelimang dosa. Di antara bentuk zakat adalah memberikan it'am, memberikan makanan. ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat 38 sampai 46, kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Illa ashabal yamin, ya kecuali golongan kanan, fi jannati yatasaulun, mereka saling bertanya-tanya, saling bertanya, saling menyapa, saling mengobrol. Ya, ashabul yamin ini di dalam surga, anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya, membicarakan tentang kesudahan orang-orang mujrim, orang-orang yang bergelimang dosa. Ya, masalakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka orang-orang mujrim atau orang-orang yang bergelimang dosa ini mengatakan, dahulu kami tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami pun tidak memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin,